0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita dah berkongsi dengan kita langkah-langkah keselamatan peranti pribadi kita. 1. Elakkan menekan pautan yang diterima melalui SMS atau message WhatsApp daripada pihak yang tidak dikenali. Gunakan Google Play Store atau Apple App Store sahaja. Elakkan memuat turun fail APK daripada player web atau pautan pihak ketiga. Jangan berikan kebenaran kepada mana-mana aplikasi untuk membaca SMS bagi mengelakkan kod OTP dicuri. Hubungi pihak bank atau pusat respon skem kebangsaan NCRC di talian 997 jika terdapat aktiviti perbankan yang meragukan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan teknik manipulasi yang digunakan sindiket. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Cil-cil untuk pagi tu, 8.17 minit pagi untuk jam yang ketiga dalam Selamat Pagi Sarawak. Bab Adudu, si ada Aida untuk pagi tu. Bab berteman dengan macam biasa, kawan lama yang kembali semula bersama dengan kita orang semua.
4: Mayolah nasi goreng, kecap manis.
3: Yes, hello Minion. Dengan cerita merindu benar dengan pendengar-pendengar Suara FM now, Minion. Cewah. Okay, jadi kami dua akan bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi. Okay guys, untuk tajuk kita, untuk apa kata kita yang dah pun kami share di page Sarawak FM untuk pagi tu, berkenaan dengan Tok layap leka pulang akhir dan siap kerja rumah, apa hukuman daripada orang tua kita orang yang pernah kita orang kena, yang kita orang ingat sampai kini tu. Boleh share bersama dengan kami. Sebab apa? Sebab kami macam mana nak madah ho? Saya tertarik juga lah dengan ada isu yang baru-baru tu berlaku dengan empat sekawan yang terlibat dalam tragedi lemas dan oh. Jadi yang tu lah saya nak share bersama dengan kita orang semua, sebab kadang-kadang bila sidak anak-anak tu bermain kejut-kejut nangak, eh saya dah dibilit. Padahal teh udah keluar bermain ya. Macam ni je menyelinap keluar, tengok senyap-senyap lagi ya, dah ada di padang nun, dah main bol lah, apalah, main war lah, kata orang, main war lah, main layang-layang kah, kan tak? Jadi kisah berkenaan dengan empat sahabat tu te main bol main bol lah nak. Jadi ada seorang peniaga pun sebablah nya masih teringat pertemuan terakhir bersama dengan kanak-kanak berkenaan sekitar jam 4 petang, dan dikatakan ada salah seorang daripada mangsa tu tadi sempat madah nak makan skrim goreng lepas main bol. Jadi empat kanak-kanak yang terlibat ialah Muhammad Aril Aziz Muhammad Zafis 12 tahun, Muhammad Arif Naufan Abdullah 8 tahun, Muhammad Zafril Arshad Muhammad Azrin 12 tahun dan Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar 10 tahun. Jadi keempat-empat si datuk tadi datang ke gerai peniaga tu tadi dengan kelihatan ceria dan semangat nak main bol walaupun masanya hujan, dan difahamkan ke semua kanak-kanak tu nang kenal lah dengan peniaga yang menjual jajan di kawasan tu tadi. Dan kejadian tu tadi dipercayai sidak tu cuba nak ambil bol yang hanyut dalam longkang sebelum sidaknya tu terjatuh. Semua empat-empat sidak tu terjatuh. Jadi longkang berkenaan dilaporkan mempunyai kedalaman kira-kira 3 meter. Dan hasil tinjauan dan siasatan di lokasi mendapati jarak antara padang bola dengan lokasi kanak-kanak itu ditemukan lemas adalah kira-kira 100 meter. Dan lebih menyayat hati lagi, masih terdapat sebiji bola yang dipercayai milik serta milik mereka serta seluar salah seorang daripada mangsa yang berada dalam longkang tersebut. Dan jenazah keempat-empat kanak-kanak terbabit sudah pun dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Masjid Sungai Karangan. Iyalah, kata orang, Bila mak bapak tok dah berbunyi, dah bising, takut kelak ada kadang-kadang anak-anak tok mikir apa kita, mak dengan ayah tok malah gandok kami aja. Apa hal malah gandok, malah bising, malah bukan apa, mesti bising macam ya. Udah terjadi hal nak siding ini kelak, nak kan nyusah orang tua ya nak. Jadi tok lah kita bukakan topik tok. Mungkin ada yang pernah mengalami, kata orang hampir-hampir lemas kah, ataupun kata orang bila dah main mandi sungai, kotan dah kerja rumah si siap, udah kena rotan sampai rumah, si disuruh keluar dan sebagainya. Kotan tak leka nak. Jadi dalam keadaan macam tu, ibu bapa akan mengenakan bentuk disiplin tertentu. Jadi kita dengar setiap keluarga ada cara yang berbeza dalam mendidik anak-anak. Jadi antara hukuman yang mungkin pernah kita orang terima, jadi saya listkan sedikit lah no. Si dibenarkan keluar bermain mungkin seminggu ataupun lebih git dua minggu. Ada yang pernah kena sebulan kah si suruh keluar rumah? Yang kedua, telefon ataupun permainan dirampas untuk jangka masa pendek. Yang ketiga, kerja rumah sebagai pengajaran, baiknya nesah kah, nyuci tapak mangkuk kah, ataupun nyapu kah dan sebagainya. Yang keempat, si diberikan wang belanja. Udah kotannya tena. Yang kelima, dimarahi atau diberi nasihat panjang. Mulalah mak dan bapak akan belete aja, ngerepak kata orang kita. Jadi saya akan listkan lagi kena sebenarnya mak bapak mengenakan hukuman, dan kita akan kongsikan komen daripada anda. Pernah si nerima hukuman daripada mak bapak, kotan dan si siap kerja rumah tu tena. Dan untuk pagi tu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yati Jaya, penerbit kami untuk pagi tu, yang telah pun menyediakan topik apa kata kita. Oh Minion oh. Apa lagi Minion? Lom kita ya. Okeylah guys, kita akan sambung lagi selepas tu. So jangan ke sini-sini, terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
5: Harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
6: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM20 per kilogram, timun hijau RM6 per kilogram, tomato tanah tinggi RM11 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM9 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
5: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
7: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.

0: tu udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu, pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau prebis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.mykinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Si nak sketsa rumah kayu tepi je raya lah.
3: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
4: Hai Sobri,
3: aku dah madah. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
5: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji pak.
3: Yolah.
5: Tapi dengan tu Azira tu lagi lah minta puji.
6: Kau tetap dalam anganku.
7: Ici.
6: Melangkah terpaksa.
7: Tok macam lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
6: Oh, kami nang minat kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
8: Banget.
6: Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Salah.
10: Isnin hingga Jumaat
11: 9:15 pagi
7: dan ulangannya pukul 5:20 petang.
10: Sketsa kayu tepi jeraya.
7: Kayu.
10: Sketsa rumah kayu tepi.

0: Okey, dan baru saja mendengarkan Nana dengan Hong. Baru saja bersama dengan anda untuk pagi tu. 8.37 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kami Bob Dudu ditemani oleh Minion untuk pagi tu.
1: Meyola nasi goreng. Kecap manis.
0: Yes, sampai pukul 10 pagi Minion. Sabar. Right, jadi untuk pagi tu kita masih lagi bersembang, bercerita tentang apa hukuman yang pernah kita orang dapat dari mak dengan bapak kita orang. Siap kerja rumah, kotan layap, leka, apa lagi bermain nao. Jadi kami dah list tadi antara denda yang pernah ya ataupun yang mungkin kita orang kena yang telah pun disediakan oleh penerbit kami iaitu Yati Jaya untuk pagi tu. Okey, kita nak singgah ke FB Sarawak FM. Kami nak bacakan antara komen yang sudah pun kita orang kongsikan untuk kami baca untuk pagi tu. Macam Suhaiti Abdullah tu nao. Katanya Mada, okey, layap bermain batu semban dengan sidak geng sepupu sepapat. Leka beloya buruk dengan sidak geng. Pulanglah akhir sebab masih berenang mandi di danau sampai si ingat dengan kerja rumah dan buku si dibuka. Udah cerita balik rumah, mak kami dah nunggu depan pintu dengan rotan. Sedia untuk dirotan tapi jerak sekejap aja. 2-3 bulan molah lagi. Pergi sekolah, kerja rumah belum siap. Awal pagi masuk kelas terus mula. Takut apa? Takut kena hukum cikgu, kata daripada tu perkongsian daripada Suhaiti Abdullah. Terima kasih banyak Kak Suhaiti Abdullah. Bazir lagi kita kongsikan daripada Husni Sabirin, kata daripada Assalamualaikum Bab. Waalaikumsalam. Oh, Bab dengan Minion untuk pagi tu. Yes, betul. Bab dengan Minion untuk pagi ini. Okay, teringat masa sekolah dulu, Mbak Leka main bol. Balik-balik lalu tidur. Wish. Balik-balik lalu tidur lah. Kerja rumah terlupa nak molah. Masuk kelas selalu kena hukum. Ustaz suruh berdiri di depan. Sidak geng disuruh baca 4 kul di depan. Time kita, ustaz suruh kita azan. Terdah dengan selamba. Gi sudut kelas, tarik nafas. Azan jam 9 pagi. Time rehat, Rami bertanya hal azannya. Katanya pada nasib bukan di rumah. Hukum di rumah lebih hebat lagi rezeki, kata yang ada. So, take komen daripada Husni Sabirin. Ada lagi komen yang kami nak kongsikan bersama dengan kita orang berkenaan dengan hukuman yang pernah kita orang dapat daripada mak dengan bapa kita orang. Macam Husni Sabirin tu tadi, dari ustaznya di sekolah. Dari Kak Masnah Loso, katanya mana, masa lagi biak dulu nang mancai juga. Suka molah mak manas, mandi dalam parit, alu kena palu. Yah, gi asaku. Alu cerak kami ko. Okay, lagi dari pendengar kita untuk pagi tu. Dari, kejap lah. Kami nak baca, kami nak nangga dulu antara komen daripada pendengar kita iaitu Nani-Nani yang mana. Assalamualaikum Bab dan juga Minion. Mun nak diingat banyak kenangan di sekolah dulu. Si dapat dilupa, kami pernah ikut kawan kami mandi sungai. Kami madah dengan awak mak kami. Kami belajar di rumah kawan kami. Tu atas alasan pergi belajar. Tapi di sebaliknya, nya pergi berenang mandi di sungai. Katanya madah, jadi tiba-tibalah arwah mak kami pergi rumah ya. Kami seada di rumah ya. Jadi bila kami pulang, arwah mak kami dah nunggu di muka pintu. Lalu kata arwah mak kami, jangan kau pulang ke rumah. Awal kau tak dah pandai nipu aku. Sekali gig kau nipu aku, diam kau di rumah ya. Mun ingat kisah ya, senyum seorang kami, kata Jamanda. Terima kasih banyak Nani-Nani. Ya, cerita daripada pendengar kita. Jadi macam kita orang ada cerita, boleh share dengan kami dan juga Minion untuk pagi tu. Dan insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, untuk bacaan indeks pencemaran udara bagi pukul 8 pagi tu now yang kami nak share daripada eqms.doe.gov.my. sebab ada yang inbox dengan kami tadi tanya macam ni setakat pukul 8 pagi tu. Okey, kami kongsikan 4 daerah tu dulu. Di Seri Aman dengan bacaan 70, di Serian dengan bacaan 92, manakala di Semarahan dengan catatan bacaan 77, dan seterusnya di Kuching dengan bacaan 95 setakat pagi tu. pukul 8 pagi. Dan mungkin ada yang terlepas tau, mun nak tahu pukul 9 tu, mungkin kita orang boleh check di impun ataupun kami akan kongsikan juga pukul 9 pagi tu kelak. Boleh pergi terus ke portal eqms.doe.gov.my untuk bacaan indeks pencemar udara. Walaupun keadaan kita semakin pulih, tapi mungkin kita orang ada rasa macam rasa macam semput ke apa kan, pastikan kita orang masih lagi memakai pelitup pelitup muka untuk mengelakkan daripada benda ya melarat. Merasa macam dah sesak menah nafas nak, oh dada rasa sempit, awal-awal pergi cek jumpa dengan pakar perubatan kita orang. Alright guys, jadi satu perkongsian untuk anda pada pagi tu. Dan selepas tu kami akan kongsikan juga harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik 35 sen. Apa ceritanya? Lepas tu kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus setia kita dengarkan lagu daripada Nekila, Main Main Gue, Suara FM Sati Sejiwa.

0: Dua Lipa dengan Training Season baru saja menghiburkan anda untuk pagi tu. Masih lagi kita orang bertemankan dengan kami Bob Dudu dan ditemani oleh Minion untuk pagi tu. Hai, hello Minion.
1: Hello.
0: Aha, jadi untuk pagi tu kita nak dengar macam ni pendapat daripada kita orang. Pernah si kena rotan, kena apa, palu kah, kena pula selinga kah, kena dendam lah pendek katanya akibat si siap kerja rumah, kerja sekolah, kota leka layak bermain. Jadi kita nak dengar komen daripada Pak Nik kita untuk pagi tu, rakan pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nik.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah sarapan ke belum tu?
2: Alhamdulillah, pagi tu dah.
0: Jadi sarapan apa pagi tu, Tek?
2: Ha?
0: Sarapan apa pagi tu, Tek? Roti canik.
2: Pagi tu sarapan mi rebus ya.
0: Oh, mi rebus. Tang sedap je bunyi.
2: Mi rebus teo kata Western lah. Ha. Teo ais limau.
0: Teo ais limau. Saya tahu awak di mana itu. Okey Pak Nek, memandangkan kita pun topik tu berkenaan dengan pernah si kena hukum akibat si siap kerja rumah. Jadi kita ada si pengalaman ya.
2: Biasalah zaman yang biak tu dah. Dengan berolahnya, dengan apa nama, dengan nakalnya tu. Biasa aja benda macam tu sebenarnya. Tapi kami tu sebenarnya, saya tu cerita sikit lah. Masa di biak merik, di apa, di macam ni, di
0: kena hukum.
2: Di guru-guru tu, madah kami tu anak angkat. Oh. Anak Cina.
0: Oh, okey.
2: Sebab kaji kecil muka, kedak Cina adalah. Seorang Cina je lah. Jadi dia macam, bila kami tu teksik bermolah kerja rumah, apa indah semua. Nah. Ada harinya tek dibungkus lah, pura-pura lah dibungkus. Bukannya benar ya, nak orang tua tu nanya, nak tu kita ajak, kena nakut kita ajak.
0: Oh.
2: Tek mula kerja rumah apa yang dah tau. Dapat tahu nak daya selalu bermain si tentu pasal aja. Ya lah tek, dibungkus lah pakaiannya tek.
0: Oh lah kasih.
2: Pada balik dengan bapak kau pun benar tu.
0: Oh lah kasih.
2: Yalah yang perkara yang paling menakutkan gila ya. Sebenarnya. Daya masih juga macamnya.
0: Siap.
2: Ya sekejap aja biasanya.
0: Siap sih kerja rumah.
2: Ya perkara paling takut lah bila nak diberi balik dengan bapak dimpun benar katanya.
0: Siap sih kerja rumah lepas ya.
2: Ha?
0: Kerja rumah kita siap sih lepas ya.
2: Siap, punya seminggu, dua minggu, tiga minggu. Sekolah lagi, apa nama, habis cuti sekolah lah, start baru lagi macam ya. Biasa, kebiasaan ni macam dah. Alhamdulillah lah. Ada juga bagusnya hukuman. Bukannya hukuman teruk tu sik you ada juga lah. Ni lah sik nyakat sambil meri apa nama, meri pengajaran. Macam ya lah. Mungkin

0: Madah. Aduh. Mundak tunggam dengar dengar apa yang dah ada. Adik kakak si kena dengar. Lalu lah sidak pula. Perih. Ambil malam nak nyebut. Siapa bapak ya? Ya, rahsia.
1: Perih sidak je kelak.
0: Oh, ya, rahsia.
1: Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak Pak Nek. Alright. Yang sudi kongsikan pengalaman kita. Jadi hati-hati memandu untuk pagi tu.
0: Okey, Bab. Terima kasih, Bab.
1: Semoga mojo joros urusan kita dengan
0: amin, rezeki. Amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga rezeki. Moga kita sehat walafiat juga. Happy-happy selalu bersama keluarga tersayang.
1: Amin. Okey, terima kasih Pak Nek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alright, seketika kita bersama dengan pendengar kita, Pak Nek kita untuk pagi tu. Dan apapun, tepat pukul 9 pagi, kita akan singgah ke Kota Media Kesapuri untuk mengikuti utama 9 pagi. Dan Bab akan kembali bersama dengan anda selepas ya untuk jam yang terakhir perkongsian kita. Masih lagi denda yang pernah kita orang dapat akibat siap kerja rumah bersama dengan kami dengan Minion untuk pagi tu. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talentcom dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemai akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
3: Sketsa kayu. Tepi geraya.
2: Kayu.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
2: Meriah juga kita orang belajar bahasa bidayuh dengan Cikgu Chester Tech.
3: Cikgu Mani. Cikgu Noliza.
6: Meriah Datuk. Sidak tu sukanya kat Cikgu Ches. Cikgu Noliza. Siti, Sobri, Japa, banyak juga perkataan nak udah dibelajar kita.
3: Banyak lupa belajar lagi.
2: Tapi nak bila belajar perkataan yang asas saja jadilah mano. Mun yang susah ya, mau ada kelas tambahan dengan Cikgu Noliza dengan Cikgu Jess tu.
3: Aku orang ekstra. Pertama register.
6: Ya, terpulang dengan Cikgu Jess dengan Cikgu Noliza.
2: Mau
6: nerima
2: kesih mana?
7: Ya, kita perlu belajar perkataan yang senang kita faham. Senang kita nak ekot sebutnya.
2: Betul.
7: Mau extra charge juga ya mun ngajar sobori itu Cikgu Jess.
2: Charge-nya.
7: Pandai gila.
3: Aduh hal. Paman.
6: Kena dia. Apa hal? Kena ujung.
3: Ya belajar bahasa apa lagi paman?
6: Nak ujung nun. Ni tu.
2: Nak ujung nun
6: bahasa Kenyah. Kita orang nak belajar juga bahasa Kenyah. Kita orang kesia. Aku ngembak kita orang kesia. Tapi bahasa Melanau dengan bahasa Bidayuh tu dah okey.
8: Okey,
2: perayaannya tu Man.
8: Sebelum kita nak pergi Sinun belajar bahasa Kenyah ya, aku nak nanya dengan Cikgu Noliza tu.
3: Tanya kau pergi.
8: Aku nak nanya Cikgu, bunyi soalan kami macam tu Cikgu. Mun dalam bahasa Melanau, buah nanas ya gini nyebut Cikgu.
3: Kau tu banyak-banyak benda nanas juga ditanya kau.
8: Aku ada customer Melanau.
2: Ya kan jual nanas. Kebun nanas.
8: Benar Kak Siti.
7: Mesti kau... kita yang selalu jual nanas timbak oleh Cikgu.
2: Betul.
8: Saya lah Cikgu Jess.
7: Selalu mbak nanas ke sekolah.
8: Jadi soalannya macam tu. Macam ni nak nyebut buah nanas dalam bahasa Melanau.
7: Senang aja. Buah nanas ya. Kami orang nyebutnya buah pisang.
8: Aku salah.
2: Buat pisang.
3: Bukan pisang.
2: Aku salah. Tapi pisang nak sebut apa cikgu?
8: Pisang.
7: Mun pisang ya, buat balak.
2: Balak.
3: Buat balak.
2: Kayu balak.
8: Buat balak.
2: Kayu balak. Balak juga. Daya mun dalam bahasa Bidayuh macam ni cikgu.
8: Bidayuh macam ni cikgu.
7: Nanas disebut nanas juga.
8: Nanas juga.
7: Mun pisang disebut berak.
2: Berak.
7: Berak. Tapi buah betik disebut pisang.
3: Buah betik disebut pisang. Lagi pening kupang.
7: Yah.
8: Pa, aku penin, pa.
7: Mun kita orang nyebut bahasa Melayu Sarawak nak, manok nak. Mun manok, siau.
8: Siau. Siau.
7: Burung dalam bahasa Melano, kami orang nyebutnya manok.
8: Manok.
7: Manok. Manok disebut siau.
2: Siau.
8: Manok siau.
2: Siau.
8: Burung jadi manok. Manok jadi siau.
7: Ya, betul.
8: Penin palakku tu, pa.
2: Ya.
7: Abis dayu sama juga, lebih kurang macam ya. Mun burung, kami orang disebut burung. Kami orang sebut manuk.
8: Oh, manuk.
7: Manuk.
8: Betul lah.
7: Manuk. Betul
8: lah.
2: Manuk.
7: Mun, mun ayam disebut siwak.
2: Siwak.
8: Oh, lebih kurang. Lebih kurang.
2: Bersedara bidayuh dengan tu.
8: Cuma ni ada kalkalah lah.
2: Ya.
8: Manuk.
2: Manuk.
8: Manuk. Manuk.
2: Oh, bila jadi kedak tu eh, baru lah aku tak tahu.
8: Oh, tahu. Siaw dengan siwak.
7: Siwak.
8: Siwak.
2: Siwak. Eh, tapi nak pun kita asyik nanya, asyiklah kita tahu.
8: Betul.
3: Betul.
8: Jadi kita pun nak nanya juga lah dengan Cikgu Jess. Macam ni pun kita nak nyebut kami sayang kita.
7: Aku rindu ku.
2: Aku rindu.
8: Aku rindu.
3: Aku rindu ku.
7: Ku.
3: Ku.
8: Ku.
3: Ku. Ku. Ku. Ku maksudnya?
2: Oh, kau. Rindu saya.
8: Kau.
2: Oh.
3: Kita.
8: Kau.
3: Oh.
7: Kau yang lain.
3: Kau lain.
7: Aku sayang kau.
8: Oh,
3: sayang kami kan cikgu. Ai.
7: Sudah.
3: Tengah tengah orang. Tengah orang.
7: Sudah.
3: Apa mana tadi cikgu?
7: Aku sayang kau.
3: Ya Allah. Oh,
2: okay. Ya, belum dipulas cikgu tinggal. Ha? Cerita sidaknya.
8: Sidak ni.
2: Ai.
8: Sketsa kayu.
2: Tepi
8: geraya.
2: Kayu.
7: Jangan lupa
5: sketsa rumah kayu tepi geraya.
4: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
9: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Selengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita kembali untuk jam yang terakhir, 9.24 minit pagi. Bab Adudu bersama dengan anda untuk pagi tu, ditemani oleh Minion.
2: Hello.
1: Untuk jam yang terakhir tu. Okey, kita nak kongsikan lagi bacaan indeks pencemar udara bagi pukul 9 pagi tu. No. Kita ada yang dah inbox dengan kami, ada yang chat dengan kami tadi. No. Nak bertanya, okey, pukul 9 tu macam ni dengan bacaan tu setakat pukul 9 tu. Okey, tu kami kongsikan bersama dengan anda. Okey, setakat tu no. Seperti yang kami kongsikan tadi, dalam 4 kawasan tu tadi, macam Sri Aman, Serian, Semahan dan Kuching, kali tu Kuching sudah bertukar kepada tidak sihat. Bacaannya adalah 109 setakat pukul 9 pagi tu. Diikuti lepas ya, hanya cuma sikit aja oh, Kuching dengan bacaan tidak sihat. Dan bacaan sederhana adalah di Semarahan dengan bacaan 83, di Serian 98 dan Sri Aman dengan 73. Ya, setakat tu pukul 9 pagi. Dan kita akan bawakan perkembangan tu dari semasa ke semasa. So stay tune bersama dengan kami orang di Sarawak FM. Dan mungkin kita orang pun nak ngecek, kita orang boleh pergi ke eqfs.doe.gov.my, portalnya untuk Jabatan Alam Sekitar. Okay guys, dan kembali bersama dengan kami untuk pagi tu, kami nak kongsikan juga dengan harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik 35 sen. Jadi untuk tu tadi now, kita akan kongsikan yang mana berita tu yang berkuat kuasa mulai hari tu. Dan insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan untuk anda. Sebab kami pun FB dengan Raya tu tiba-tiba hanya pada terpadam guys. So jangan ke sini, terus bersama dengan kami dengan topik kita untuk pagi tu. Pernah si kita orang dapat hukuman dari mak bapak yang pernah kita orang dapat akibat daripada leka layak pulang akhir dan siap kerja rumah. Sebab saya dengar di situ banyak yang dah hantar. InsyaAllah kami akan kongsikan selepas tu. Dan jangan lupa, kami tanya, kita jawab. Justru selepas ini, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Silengkap pagi kita, Mun Silenga Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
1: Alright guys, harga petrol dan diesel tanpa subsidi naik 35 sen seperti yang kami nak kongsikan bersama dengan kita orang now bermula 17 hingga 23 September tu. Jadi Kementerian Kewangan MOF menerusi satu kenyataan berkata harga RON 97 iaitu naik daripada RM4.50 seliter kepada RM4.85 seliter. Manakala RON 95 naik daripada RM4.02 seliter kepada RM4.37 seliter. Bagi diesel pula, harganya naik dari RM4.92 seliter kepada RM5.27 seliter. Dan pihak MOF berkata kenaikan harga tersebut berlaku berikutan ketegangan yang memuncak di Asia Barat. Jadi harga RON 97, 95 dan diesel tanpa subsidi naik 35 sen seliter bermula 17 hingga 23 September. Dan selain daripada juga untuk berita gembira untuk anda, untuk kita di mana mungkin kita orang dah dengar berita tadi now. Berkenaan dengan wajah terkini MyCard generasi baru boleh tukar mulai hari tu. Jadi selepas lebih 2 dekad berkhidmat sebagai dokumen pengenalan utama negara untuk lebih 24 juta rakyat Malaysia, hari tu buat julung kalinya Jabatan Pendaftaran Negara JPN memperlihatkan MyCard generasi baru. Jadi sebuah pembaruan komprehensif daripada segi reka bentuk, struktur dan tahap keselamatan yang dibangunkan khas untuk masa hadapan. Dan langkah itu sebenarnya diambil bagi memastikan dokumen identiti nasional kekal kukuh, sukar dipalsukan serta seiring dengan kemajuan teknologi moden. Jadi bila kita dengar MyCard generasi baru, kita tahu ia dibina menggunakan lapisan polikarbonat yang lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan bahan kimia, menjadikannya jauh lebih kukuh serta tahan lama. Di sampingnya juga, ia dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan fizikal yang direka khas untuk memperkukuhkan perlindungan identiti pengguna macam chip NFC dan dui fungsi transparent window dan nyampun image 3 dimensi 3D yang berubah mengikut sudut pandangan dan pencahayaan, pandangan yang dinamik. Lepasnya elemen ultra ungu menampilkan image dan corak keselamatan khas yang hanya boleh dilihat di bawah sinaran lampu UV. Lepasnya juga ada kod QR yang menyokong perkhidmatan pengesahan pantas bagi tujuan penguatkuasaan. Lepasnya ada rekaan garis halus yang kompleks dan tulisan kanta pembesar yang amat sukar ditiru. Itu yang menariknya. Dan bermula 17 September 2026, pengeluaran MyCard generasi baru akan mula beroperasi di 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan di seluruh negara. Jadi kemudahan tu membolehkan kad pengenalan baru kita orang siap diterbitkan pada hari yang sama. Dan untuk menyemak senarai cawangan JPN yang terlibat ataupun mengemukakan sebarang pertanyaan mengenai pertukaran kad tu, MyCard generasi baru tu, kita orang boleh melayari portal rasmi JPN di www.jpn.gov.my dan kita orang boleh berinteraksi terus melalui chatbot JPN. Okay guys, satu perkongsian yang kita petik daripada thevocab.com, kita orang nangan yang pun MyCard generasi baru tu nang geram. Saya rasa lepas tu kini-kini saya nak pergi, tapi memang ramai lah orang kan. Jadi apa-apa pun, selamat menukarkan MyCard anda kepada MyCard generasi baru. Mun ada kelapangan, kita orang pergilah tukar. Okay guys, satu perkongsian untuk anda. Dan untuk topik kita pada pagi tu berkenaan dengan pedasi dapat hukuman dari mak bapak kita orang setelah kita orang leka bermain layap pulang akhir dan siap-siap kerja rumah. Kita ada komen daripada siapa lagi tu? Dayang Hanim. Kata yang ada, Assalamualaikum bab. Waalaikumsalam. Pernah kena otan, kena kubit, tapi si selalu kak ya si jerak jua. Lagi mau jua berolah. Bunda kata wah mak kami tinggai kota. Nanti jua suruh ngambil air dari surut sampai pasang air bawa pulang. Mata mirah macam buah naga je, kata yang ada. Leka main terjun dekik pokok pedada. Ia pun berseru baru pulang. Dah orang tua nak marah juga, kata yang ada. Tapi kerja sekolah nak kami siap dulu lah, kata yang ada. Geli hati jua bila ingat zaman gig biak, kata yang ada. Alright, terima kasih Dayang Ani atas perkongsian kita. Menarik cerita ya tu. Okey, lepas ni juga kita ada komen dari kejap ah. Hasimah kelas ni mana? Tosang kami mana? Mak bapak kami orang mari mensia dulu cara didikannya nang macam Hitler bah. Hell Hitler. Okey, dulu nang kami sentiasa ingat pesan bapak kami sebelum turun sekolah. Pulang kelak, mulah kerja tok, kerja ya, mun si habis kerja kelak, nang tahu kena. Mun si rotan, daun rujuk. Dulu kita pergi biak, memang sukalah mun ngambil air, nak apa, bukan sekejap, ngambil ngambil air, sambil ya juga berenang di sungai. Apa cara waktu ya, nang belum berboyak di sungai. Bila dah ditunggah, entingai, kena otan lah ujungnya. Dulu waktu anak mek masih kecil, kami didik sidaknya macam kami dididik oleh mak bapak kami. Kita tu mun kedai ya dulu, memang kena viral. Hasimah kelas, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita. Okey, ada lagi yang kita ada kongsikan. Dari Ina SN yang mana? Time sekolah rendah dulu kena hukum si boleh keluar bermain dengan kawan seminggu. Kau rasa? Nak si rasa oren lagi ya. Nak si Ina SN. Aduh, seminggu bahaya kena hukum kan tak? Saya pun pernah jawab masa tu. Mimi Tan Alip katanya mada, alhamdulillah katanya mada. Masa sekolah dulu cikgu main sebat di buntut teh katanya. Laki ke perempuan ke sama aja. Mun banyak gagal, banyaklah olehnya. Oleh gi rumah mun gagal nang rotan dah sedia pakai bapak malu tangan katanya mada. Top kausian daripada Mimi Tan Alip. Alright guys, lepas tu kita akan ikuti kami tanya kita jawab. So sudahkah anda bersedia? Nantikan apa soalannya selepas ini. So terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita. Dengarkan dulu lagu daripada One on One, Ismail Izzani.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'a Dudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, masa untuk kita kongsikan. Kami tanya, kita jawab. Oh, Minion, oh.
4: What?
3: Benarlah. Segmen kami tanya, kita jawab. Kita dah dengar ketangkasan daripada pendengar-pendengar kita untuk jawab soalan yang kita akan beri sekejap aja lagi.

0: Okay guys, kita orang dah sedia guys untuk soalan yang saya akan ajukan untuk kita orang semua. Standby di FB Sarawak FM, Tok Pagi Tok. Jadi soalan kami berbunyi macam tu. Banyak-banyak mi apa yang kita takut? Mi apa yang kita takut? Tangga, takut dengar. Banyak-banyak mi apa yang kita takut? Tangga dan takut dengar. Okay guys, kita orang boleh beri jawapan kita orang kira tu. Memandangkan rakan penyampai kami Azaz pun sudah ada di situ. Nyesik sabar-sabar untuk ekspresi selepas tu. Jadi saya nak tanya dengannya. Soalan kita kami tanya kita jawab. Ni tahu nya Teren jawab no. Jadi soalannya Abang Azaz.
1: Ya, saya adik bang.
0: Okay, banyak-banyak mi. Mi apa yang kita takut tangga dan takut dengar?
1: Takut nangga dengan takut dengar. Mi hang.
0: Wahai Abang Azazku, apakah mi hang itu? Tetes bakak mo. Okey. Jadi kita boleh jawab apa jawapannya. Kita nak nangga ketangkasan kita orang untuk menjawab soalan saya. Banyak-banyak mi apa yang kita takut dan kita siapa dah dengar? Takut tangga, takut tinggal. Okay. Ya, soalan kita untuk kami tanya, kita jawab. Alright guys, jadi boleh terus hantar terus komen kita orang di FB Sarawak FM. Banyak-banyak mi apa yang kita takut dan kita semua nak dengar. Okay, takut tangga, takut tinggal pun samalah. Jadi apa jawapannya? Aha. Jadi kami nak dengar oh. Kita ada Elisman Zetra. Jam adah nak oh. Okey. Untuk teka-teki bagi tu kami tanya kita jawab. Jawapan yang kami beri daripada Elisman Zetra jam adah miau. Okey. Mana sikit-sikit dah ya. Dapur kami jam adah tsunami. Wish. Kuat gila tu. Pembantu kami AI madah salah. Okey, cuba lagi. Banyak-banyak mi apa yang kita semua dengar dan kita takut nak dengar. Okey, ya boleh jadi takut disibuk dengar dan takut jualah pendek katanya. Okey. Dari Elisman Zetra tadi madah miau, dari dapur kami madah tsunami. Lagi apa lagi jawapan daripada kita orang. Okey guys, cepat guys. Untuk pagi tu kami tanya kita jawab. Hawa hani gempa bumi. Wish. Gempa bumi. Okey, kita tanya dengan AI. Betul sih jawapan AI kita? Oh, salah juga. Hawa hani. Lagi-lagi, cuba lagi, cuba lagi. Banyak-banyak mi apa yang kita orang semua dengar? Semua dengar dan semua dengar. Muhammad Faiza pada minyak naik. AI pada salah. Bukan saya pada salah. AI kami tu pada salah. Okey, lagi boleh cuba lagi guys. Okey, Elisman Zetra, cuba lagi macam mana. Jawapan kami adalah miyang. Lah. Dayang Hanim, yang mana minta. Minta apa ya? Dah nak ya. Apa nama? Ada clue dah di sini. Okey. Biar-biar ada lagi jawapan kita. Boleh. Oh, tak ada jawapan. Tak ada apa nak dipikirkan. Jadi, Hawa Hani cuba lagi. Banyak-banyak mi apa yang si bawa dengar dan takut rasanya. Hawa Hani, mi si nyaman, Dang Anom Haji Hamdan, minjam duit lo. Okey, boleh cuba lagi. Kita dengar apa jawapan daripada pendengar kita. Macam sidak Elisman Zetra tu ada jawab miau, tsunami, gempa bumi, minyak naik, mi yang Dayang Hani minta apa lagi tu. Ada dah pendengar kita dah jawab dengan betul. Okey. Dari Maknik Asia Sabri, nyamada jawapan kami mitikus. Kata nyamada apa lagi? ada lagi jawapan daripada pendengar-pendengar kita sebab kami pun internet tok pun ada slow sikit. Okey, tinggal 30 saat dari sekarang. Banyak-banyak mi apa yang kita orang takut gila nak dengar, takut gila nak nangga. Boleh kongsikan di ruangan komen FB Sarawak FM. Cepat guys, jawapan anda. Banyak-banyak mi apa ate, yang kita orang takut semua nangga. Semua dengar lah mi ate. Noraini Amran, mi pok untuk pagi tu. Uish, mi pok. Uish, sedap eh. Nampaklah ambil lapar dah. Pun salah juga. Okey, jawapan yang kita cari untuk pagi tu adalah Dayang Aliza. Jabadah tek mi yang mi say. Azira Aziz pinjam 100 lo. Sapila Haji Salaba minta duit. Okey, ada yang dah jawab betul lah. Okey. Jadi jawapan yang kita cari untuk soalan kita banyak-banyak mi apa yang kita orang takut, kita orang simak dengar. macam Abang Azaz tadi pada mi hang. Saya mesti tahu mi apa ya. Okey, jadi jawapannya adalah sama adanya min jam duit ataupun min jam 100 lo. Ya jawapannya. Jadi tanya kepada Syafila Azira Azi. Siapa lagi kita ada peringat kita iaitu Dang Anum. Min jam duit lo. Betul. Nyalah ya. Iyalah jawapannya. Okey, itu dia. Kami tanya kita

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Terok habar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok.
0: Nak tepi apa? Kenapa?
1: Kenyocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga
0: dah. Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Aduh. Sabri, sabri.
3: Siti.
2: Hey, Siti.
3: Oi, sampai jual nyaman tetap. Tapi lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus jap muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, 9.54 minit pagi. Cuma tinggal beberapa minit aja lagi untuk kami bab judul bersama dengan Minion. Untuk bersama dengan anda. Minion-minion yang terakhir untuk pagi tu. Ya, habis. Si berasa Minion ni. Dah sampai ke penghujung. Selamat pagi Sarawak untuk edisi kita dua hari tu. Oh, Minion. Oh. Yalah, nang si berasa gila-gila. Oh, Minion. What? Oh, dah nak pulang dah lepas tu, Minion. Okey, jadi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang dah pun menghantarkan komen untuk pagi tu berkenaan dengan hukuman dari mak bapak yang pernah kita orang kena layap akibat dari layap leka pulang akhir dan siap-siap kerja rumah. Jadi apa-apa pun, kini tu terpulang kepada ibu bapa lagi untuk mendidik anak-anak anda di rumah. Jangan terlalu pelan gila tau orang. Jangan juga terlalu kasar gila tau orang anak. Jadi apa-apa pun, didiklah dengan cara yang terbaik. Okey, jadi rasanya bab dengan Minion pun nak mupuk pulang. Jadi Minion pun nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada anda.
5: Terima kasih.
2: Selamat pagi Sarawak, sampai situ dulu.

Okay guys, selepas tu anda akan bersama dengan rakan pencapai kita iaitu Abang Azaz. Saudara Azaz yang akan bersama dengan kita orang untuk info ekspresi bersama dengan Miri FM untuk pagi tu dari pukul 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Dari kami untuk pagi tu, selamat berhari Khamis untuk anda dan saya pun nak mumpah pulang. Assalamualaikum.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: FM dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang sedang mendengar siaran kami di Surah FM pada hari itu, Khamis 17 September 2026, bersama anda dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Azaz Azmi akan bersama anda dari sekarang ialah pada pukul 2 petang kelak. Tetapi dari sekarang, seperti mana yang kita dengarkan ID tadi, kita akan bersama rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi Surah FM dan juga Miri FM hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Okey, dah nampak visual kita tu. Rasanya Mul dan juga S1 pun sudah bersedia dengan tetamunya. Assalamualaikum S1 dan juga Mul.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Abi. Meriah je bunyi kita orang di Miri non.
2: Meriah. Jarang sih
1: meriah. Iyalah teh. Nangga tetamu kita pun meriah juga hari tu, Mul dan juga S1.
2: Awak kacak-kacak comel-comel ya. Kita orang, kalau kita orang nak nanggar sidaknya, kita orang kena pergi ke Facebook Sarawak FM
1: dan juga Miri FM. Tapi kacak-kacaknya tiga sempat melawan kacak Mul dengan S1 di sial lah. Pasal kita, kami orang empat orang tu mengalah di situ.
3: Okay, kita ambil transfer RM1 lah.
2: Bagi QR kena dibuat posen.
1: Okay, sebelum kita nak berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu, apa kata visual dan orang tetamu dah ada, perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak cinta tu Mul dan juga S1.
2: Jadi kita nak berkenalan dulu lah dengan Encik Shelly Zebah.
3: Puan Shelly Zebah.
1: Ya.
2: Lambai sikit. Mana Puan?
3: Pustakaan Negeri Sarawak Miri lah.
1: Ya. Puan Shelly, apa khabar Puan Shelly?
4: Baik.
1: Ya. Siapa lagi bersama kita tu Mul dengan S1?
3: Nak tengah ya.
2: Kita ada Encik Devi Sel, Jimmy.
1: Ya. Selamat pagi Encik Devi Sel.
5: Hello, hai. Selamat pagi.
1: Ya. Dan seorang lagi yang di hujung sekali, siapa agaknya?
2: Kita ada Encik Sitia.
1: Encik Sitia, apa khabar Sitia? Sitia?
6: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sitia. Nama betul lah Sitia.
6: Sitia.
1: Ya, jangan salah sebut tu. Mul dengan Sherry. Mul dengan Sherry lagi. Mul dengan S1. Lain jadinya.
2: Okeylah, saya gudu diri lah Shelly jadi
1: Okey, topik kita hari itu tentang apa tetamu kita tu hari itu teh?
2: Kita nak bawakan sidaknya berkaitan dengan program yang akan berlangsung sebenarnya Azaz pada minggu hadapan tu Azaz, iaitu berkaitan program Sarawak
3: Literature Festival
2: 2026 yang culung kalinya diadakan di Sarawak dan Miri bahagian utama.
1: Jadi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita tiga orang pada hari itu sebentar lagi. Tapi kita nak mulakan pembuka tirai info ekspresi Surah FM dan juga Miri FM dengan hiburan yang akan disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu. Silakan.
2: Kita ada lagu dangdut. Kita mesti hibur pendengar-pendengar kita dengan lagu dangdut tu dulu. Lepas ni kita ada sikit PSA untuk kita orang.
1: Boleh.
2: Mesti je PSA tu memang kita orang akan tunggu-tunggu setiap bulan. Terus layan info ekspresi.
7: Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Pitdah mula berbunyi, minyak kereta hampir kosong, bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey.
2: Ya.
1: Bila nak gaji?
2: Bila nak gaji? Lemah nyawa lo. Bila nunggu gaji nak ah? Berdebar-debar hati. Dapat gaji berdebar-debar juga aku. Bukannya apa? Lepas ya banyak benda nak dilangsaikan selepas ya.
1: Yalah, di seninya datang, di sialannya kembali.
2: Kadang-kadang hindu ngambil duit nak.
1: Oh, hindu nak ambil duit tebal sekejap.
2: Tapi, ya.
1: Kadang-kadang suka orang impunnya dulu 2-3 hari baru orang nak keluarnya.
2: Kena merancang lah terlebih dahulu tu S1 dan juga Mall. Okey, tetamu kita tu dah berdebar-debar hatinya nak memperkatakan tentang tajuk kita hari tu, Teh. Program yang akan berlangsung minggu depan lah. Okey, silakan S1 dan juga Mall.
1: Okey, kita nak tanya dengan Encik Puan Shelly dulu lah berkaitan dengan program tu sebenarnya. Bila, apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui penganjuran program tu sebenarnya?
3: Untuk makluman pendengar semualah dengan DJ, tu adalah program yang pertama kali dianjurkan di Sarawak lah secara khususnya dan yang dimulakan dengan Miri. So program Sarawak Literature Festival tu adalah program yang menghubungkan kegiatan kesastraan, penerbitan dan budaya Sarawak. Tujuan utamanya diadakan adalah untuk memupuk minat membaca sayandaria, perkongsian cerita, mengenali Sarawak secara dengan lebih dekat juga lah. Saya ni juga untuk program tu juga salah sikit usaha Bandar Miri untuk dijadikan sebagai untuk penamaan calon Bandar Miri sebagai UNESCO Literature City di untuk tahun depan lah penamaan calonnya.
1: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nangga dekat Siana. Selainnya juga nak, kalau kita nak tanya lagi Mul sebenarnya Mul. Kalau orang tahu, kita dah tanya tadi minggu depan. Boleh sih tanya lebih detail lagi, kita ceritakan lagi dengan pendengar-pendengar kita di sini lokasinya akan berlangsung dan apakah berapa lama, bila sidaknya sesuai untuk datang berkunjung ke program talk sebenarnya.
2: Silakan.
4: Silakan Cynthia.
5: Program tu akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri lah dari 23 sehingga 27 September, bermula jam 10 pagi hingga 9 malam. Lokasi utama tu lah adalah lokasi utamanya di mana pelbagai aktiviti akan dilakukan. So kepada semua pendengar, bolehlah datang ramai-ramai untuk join program kami orang lah.
4: Jadi 5 hari lah untuk tempoh tolong tengok. Jadi selama 5 hari tu, sasaran kita orang lah untuk pengunjung yang datang ya. Adakah orang muda ajak kah?
5: Semua boleh datang, kanak-kanak boleh.
2: Bohnya terbuka lah ya.
5: Terbuka sebab program kami orang ada macam contoh, ada storytelling untuk budak-budak, untuk parents boleh anak-anak pergi. Kami orang ada bengkel. Kami orang ada Otters Highlight.
4: Jadi kita nak tahu lagi nah, lebih lanjut kita di mana bahasa Melayu tu adalah tarikan utama lah dalam aktiviti yang menarik dan boleh nantikan oleh pengunjung sepanjang aktiviti tu nana. Jadi kita nak tahu juga lah macam ni tarikan tu boleh menarik pengunjung untuk datang tu. Silakan Puan Shelly.
3: Okay. Untuk tarikan programnya kah? Kami orang akan ada juga lah penulis-penulis Sarawak dari lokal ataupun luar negara lah, sayandaria. Kami juga ada upacara kebudayaan seperti dari etnik lah yang akan perform tarian semua aja lah. Sayandaria kami orang juga ada invite artis Sarawak untuk datang menyerikan lagi program kami orang. Selain dari itu upacara to, program tu akan diresmikan oleh YB Premier yang dijangkakan akan diwakili oleh YB Datuk Seri Haji Abdul Karim lah. And then banyaklah pameran waris pameran budaya warisan dan seni karya seni juga ada juga di Polah di sini. Nya gabungan dari book out book fair, pesta buku, Sarawak Author Festival dengan Sarawak Kena Festival. So tiga-tiga elemen tu akan digabungkan jadi sige. So nya di diperkenalkan sebagai Sarawak Literature Festival.
4: Oh, sebab kita milih di stadium ya sebab kita mau kapasiti yang besar. Okey, so selalunya kami akan pergi ke pustaka selalu apa-apa aja program pustaka mesti pustaka, tapi kali tu milih di stadium.
3: Sebabnya apa nyampun matlamat memang kami mau kami orang invite semua yang berada di sekitar Sarawak tu lah. Kami orang juga ada invite artis dari Brunei juga, dengan Indonesia. Sayangnya kami orang juga ada invite penulis apa putera penulis dari Semiri tu,
5: penulis Cina juga.
2: Jadi pendek katanya sasaran kita bukan setakat kanak-kanak ya, bahkan orang dewasa juga.
3: Seluruh lapisan masyarakat.
1: Kalau baby ada sih untuk baby. Latihan bercakap kah ada sih.
6: Untuk baby kita ada berita baik sebab kita ada satu inisiatif dari Pustaka Negeri Sarawak iaitu Reading Seat. Reading Seat itu adalah inisiatif untuk kita galakkan membaca daripada baby lagi daripada dalam kandungan ibu mengandung lagi sampainya umur 3 tahun.
1: Maknya lah pekerja.
2: Yes, betul. Kita kita orang sepatutnya ngembak mul dengan S1 ko untuk membaca buku cerita ya kepada kanak-kanak. Tertariknya layap yang nangga mukanya dua lah ko.
1: Si mul saya layap saya dengar baby yang baru sebulan dua bulan dia bercakap.
4: Amazing.
6: Ya ada caranya sendiri. Ya ada cara sendiri. Contohnya macam nyanyian. Nyanyian pun salah satu galak kan.
1: Tangisan dengan nyanyian lah. Saya tahu.
6: Dan daripada sisi ya kita ada sesi meet and greet Emilia. Emilia ya adalah watak Reading Seat ya teh. Reading Seat inisiatif untuk galakkan baby membaca ya teh.
1: Jadi sangat-sangat menarik lah sebenarnya.
4: Okey, semua lapisan masyarakat.
1: Semua lapisan masyarakat dari dalam perut sampailah ke umur kita lah. Veteran-veteran pun semua boleh dijemput hadir sebenarnya. Selain itu, Aziz, kita nak nanya sidaknya tu Encik David lah. Sebenarnya bagi pendengar ada yang mungkin yang baru mau belajar lepas ya ada si bengkel yang sesuai ataupun aktiviti yang sesuai di sediakan untuk sidaknya tu.
6: Okey, berita baik untuk pendengar kita hari tu. Sepanjang 5 hari festival Sarawak Literature Festival 2026 tu yang akan berlangsung daripada 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu, kita menghimpunkan, kita hadirkan hampir 150 aktiviti sepanjang festival ya.
1: Banyak sekali.
6: Dan antara bengkel yang kita adakan adalah bengkel pengucapan awam. Okey, bengkel pengucapan awam tu nya memberi peluang kepada peserta untuk mengasah kemahiran sidaknya dalam menyampaikan idea dan membina keyakinan sidaknya ketika bercakap di khayalan ramai.
2: Ya, mau ada ikon S1 dengan mul lah tiap.
1: Muka si berhenti.
6: Ai menyedut rasanya dua jadi face kali ni.
1: Si berhenti mulut cabai dua kelah. Dua jam diberi dua jam lah si berhenti. Selainnya juga Encik David.
6: Okey, selainnya kita ada juga bengkel penulisan. Okey, atau seiring dengan kita pun matlamat lah mengembangkan minat menulis dan ia menjadi ruang untuk mendapatkan idea, belajar dan mengambil langkah awal untuk menghasilkan karya sidaknya sendiri. Selain daripada ya kita ada juga bengkel pantun Iban. So daripada bengkel ya
1: kalau kita pantun Iban ni cuk cakap sikit macam ni bunyi pantun Iban.
6: Aduh. Kami belum datang bengkel lagi.
1: Sama kita.
6: So maksudnya kelak kita mesti datang bengkel ya.
4: Tahu lebih lanjut lagi lah.
6: Daripada bengkel ya teh, kita boleh mendekati keindahan bahasa dan tradisi masyarakat Iban dan memahami nilai warisan yang terkandung dalam sastra ya teh. Okey, selain daripada ya kita ada juga permainan tradisional. dan juga sesi cerita rakyat. Nak Tok, kita boleh belajar lah. Bagi keluarga, Tok adalah peluang yang bagus untuk memperkenalkan budaya kita ke anak-anak setidaknya lah.
2: Kita pun nak mengetahui lebih terperinci lagi berkaitan tentang festival kesusasteraan bahasa dan sebagainya tu. Juga apa yang menariknya di stadium kelak bermula pada 23 hingga 27, betul tak nak? Sebentar lagi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita, Puan Shirley, juga Cik Cynthia dan juga Encik Davidson, bersama dengan rakan kita di Miri FM iaitu Mul dan juga S1. Kita berhibur terlebih dahulu, ya, boleh ya?
1: Boleh.
2: Kita bersama dengan Lam Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo.

0: Itu dia persembahan daripada Ram Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo, membawa kita pada tadi sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kembali bersama dengan Azhar, Semul dan juga S1 di Stray FM dan juga Miri FM untuk info ekspresi, dan juga bersama dengan tetamu kita untuk memperkatakan tentang program yang akan berlangsung di stadium tertutup Miri bermula dari 23 September selama 5 hari itu. Okey, Mul dan juga S1, kita nak tanyalah kepada tetamu kita antara Puan Shirley ke Cik Cynthia ataupun Encik David Sel ke Encik David Sel. Apakah tema untuk kali pertama penganjurannya tu?
1: Tema. Mungkin
0: kalau sesilapnya celebrating words and heritage, betul ah?
2: Betul.
0: Boleh kita nak tahulah kenapa dikaitkan dari segi kita memperkayakan bahasa dan juga kebudayaan tu.
1: Silakan
2: Puan Shirley.
1: Puan Shirley. Okay,
3: sebab Sarawak tu nya banyak bahasa. Kita ada banyak kaum dan kita ada banyak budaya juga. So di festival tu kita akan rangkumkan semua yang kami orang adalah, yang kami orang ambil maklum, dan mbak persatuan juga, persatuan budaya kaum untuk walah event sama dengan kami orang. Saya juga pelbagai bahasa juga akan diada seperti pertandingan tekna. Pertandingan tekna tu nya dari suku kaum apa?
2: Kayan.
3: Kayan.
0: Orang Ulu.
3: Orang bertanding lah.
0: Tekna. Ya. Dan orang kelak pakai baju orang Ulu lah kelak.
2: Oh,
0: menarik.
1: Sangat-sangat menarik sebenarnya.
0: Ya, ya. Saya dah tanya juga tu kepada tetamu kita tu S1 dan juga Mul. Sambil-sambil ada petik festival tu nak kah? Ada si ruang booth kah untuk jualan buku-buku sastra dan sebagainya kah?
2: Ada. Kami orang ada menyediakan roruai, contoh untuk putra penulis Miri. Kami orang ada sediakan roruai untuk Sida untuk promote buku Sida lah. Contoh macam Encik Abiza, penulis kita. Encik siapa lagi? Semualah
0: Abiza
2: semua penulis Miri.
0: Azibai itu cousin saya.
2: Semua ada. And then kita ada jemput juga pempamer dari Brunei, DBP Brunei, datang juga untuk menjual koleksi sidaknya lah.
4: Boleh tahan juga lah, no. Jadi macam-macam ada lah di sini, Azaz.
0: Saya dipahamkan sasarannya dalam lingkungan 5,000, betul lah?
4: Betul.
3: Dijangkakan dalam 20,000.
0: 20,000? Kami lagi 5 hari dah.
4: Ya apa lagi, Zaz?
0: Waktu perasmiannya 23 bulan dah.
4: Mudah-mudahan sampai lah sasaran tu. Sebab tempat pun betul dah pilihannya di stadium. Memang besar. Selalu memang kalau di Miri, tempat dia akan jadi pilihan untuk mula apa-apa program lah yang besar nak. Jadi lagi soalan kami orang untuk Zaz. Seterusnya kami nak tanya soalan dengan Encik David tu lah. Bagaimanakah SLF 2026 tu membantu orang ramai mengenali dan juga menghargai pelbagai kebudayaan, bahasa serta warisan di Sarawak? Macam ni kita nak tahu tu. Silakan.
5: Okey, untuk Festival Sarawak, Sarawak Literature Festival 2026 tu, kita melibatkan pelbagai persatuan tempatan kita, pelbagai persatuan daripada komuniti di Sarawak, dan penglibatan sidaknya tu membuka ruang kepada masyarakat untuk berkongsi budaya dan memperkenalkan warisan masing-masing kepada pengunjung nak datang ke festival ya kelak. Dan selain daripada ya persembahan kebudayaan dan seni mempertahankan diri pun kita hadirkan juga kepada pengunjung yang datang pada festival kita yang bermula 23 sehingga 27 hari bulan tu, kerana persatuan yang kita jemput tu sidaknya ada booth sidaknya ada booth di luar di kawasan tapak kenderaan di stadium ya. Dan sepanjang festival tu juga rakan-rakan persatuan kita sidaknya akan bukan sahaja pola booth, sidaknya akan mempamerkan pakaian tradisional sidaknya. Sidaknya juga akan membawa permainan tradisional.
0: Oh, ada juga permainan tradisional.
5: Permainan tradisional dan cerita rakyat daripada kaum sidaknya. Dan dari sudut kesusastraan, karya berkaitan sejarah, budaya dan identiti Sarawak pun memberi gambaran kepada kita mengenai kehidupan masyarakat kita di Sarawak tu. So, ialah antara berita baik untuk pengunjung kita lah. yang ingin mengenali lebih lanjut mengenai persatuan budaya komuniti kita, bolehlah datang ke Sarawak Literature Festival. Oh.
0: Saya pun ada pertanyaan tambahan lagi tau, boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena festival tu melibatkan kanak-kanak kecil hinggalah orang dewasa. Contohnya kita tu mak bapak, contohnya S1 lah, dengan mbak bininya, mbak anak-anaknya, 8 orang ya.
1: Anak saya 8 orang, banyak.
0: Adakah disediakan juga ataupun ada tempat untuk kita nak kadang-kadang biar tu beragam dan sebagainya, ada jualan ke makanan minum di sini kah, macam ni?
5: Oh, ada, kita ada jualan, kita ada kita ada bahagian untuk pengunjung kita hadir melihat sendiri dan mendaftar menjadi ahli pustaka di pavilion kita dalam stadium Mekala. Dekat siap pun kita ada ruangan untuk meet and greet, di mana pengunjung yang datang kelak setidaknya boleh berjumpa dengan penulis-penulis tempatan dan juga penulis antarabangsa yang kita bawakan bersama sepanjang festival tu kelak.
1: Okey, kalau kita nampak sangat-sangat menarik, banyak aktiviti yang sangat padu dan mantap yang diadakan kali tu, yang judul kali diadakan.
4: Betul. Sampai betul. Parking kami dengar sini.
5: Betul, sampai parking.
4: Mudah di dalamnya, mudah di parking yang pun ada jual.
5: Di parking ya, bukan sahaja nak persatuan etik, kita ada bawakan car boot sale. Yes. Betul sini.
4: Car boot sale pun ada
5: betul,
4: jual.
5: Betul, kita ada car boot sale. And hobbies juga kita bawakan di sekitar kita pun stadium.
4: Ingat di dalamnya aja. Betul. Di luar yang pun ada jual.
5: Dan untuk golongan remaja yang berminat dengan cosplay, kita ada pertandingan cosplay juga masa ya kelak.
1: Cosplay apa?
4: Cosplay tidak kami BBNU tahu. Cosplay adalah untuk pakaian anime.
5: Betul.
4: Boleh
5: ikut tu.
4: Boleh.
1: Kami ada Spiderman pun.
0: Iyalah, saya bingung tu. Saya bingung S1 ke lah. Baju Spiderman dia pakainya. Bingung lah saya aku.
4: Sebab bahaya S1 pakai.
1: Spiderman saya pun ada baju kostumnya.
5: Mungkin boleh daftar pertandingannya ke lah.
1: Sangat-sangat menarik.
0: Ohnya pertandingan tu. Untuk
5: betul, pertandingan.
4: Ya, memang selalu ada orang bertanding. Lelah orang beli baju bukan murah ya, you. Jadi, teh bila benda yang dianjurkan, mau lah jawab sanya teh apa pada orang teh adalah imbuhan balit na jadi memang ada selalu pertandingan kalau cosplay ya. Jadi kepada kita orang nembiak lah selalu ngikut to si dah nak muda-muda to nang tahu lah benda to kita to dah yang dah senja si kita memang si tahu lah nak.
0: Jangan mana senja to
1: saya
4: senja
1: saya masih muda.
4: Tapi
0: itu
4: apa cosplay
0: ya lah kumalak. S1 dah bersedia dah ya. Bajunya
4: di rumah. Spiderman bukan cosplay. Maaf, ayah pun dah salah nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang mendengar kami orang ada jua cosplay akan dianjurkan di sia. Jadi keluarkanlah baju kita orang ya. Pilihlah watak-watak yang menarik untuk kita orang join nah.
1: Macam kita orang minat make Granger kah, kita orang minat Leila kah, Mobile Legend pun kostum, kostum nak, kostum.
4: Oh, betul.
1: Betul lah kan?
4: Betul.
1: My legend. Betul lah ya. Lepasnya, kalau kita nak tanya lagi lah. Kalau biasanya ada program tu, ada yang berbayar masuknya lah. Kali tu macam ni, adakahnya berbayar ataupun perlu mendaftar dulu? Yang tu kita nak tanya kepada Cik Cynthia lah.
2: Untuk semua program yang kita anjurkan, semuanya percuma.
1: Ya, percuma.
2: So jadi siapa-siapa yang mau join bengkel kami orang boleh daftar lah secara percuma. If mau info lanjut boleh pergi ke Facebook kami orang lah, sebab semua poster kami orang dah post dalam Facebook kami orang. Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri pun Facebook.
0: Boleh mendaftar sebagai ahli pustaka tak?
2: Boleh, boleh, free je.
1: Jadi ahli pun mendaftar pun free juga. Kan biasanya kadang-kadang kalau kita nangka nak mendaftar tu berbayar. Jadi yang tu free kah?
2: Free.
0: Si boleh tanya lagi S1 oh nombor free je si. Lah di charge. Kelah di charge-nya kelah di sing dua kita.
4: Mau jua disuruh orang free mau jua bayar
0: Masih dua nanya. Muktamad, muktamad percuma katanya. Jangan dipertikaikan.
4: Lagi suka hati. Okey, untuk penyertaan dan bengkel, mungkin adakah macam ni ada golongan tertentu kah yang ditumpu ataupun boleh juga secara terbuka? Silakan. Cynthia kah yang jawab?
2: Okay. Untuk bengkel kami orang, contoh macam bengkel Terabai, hanya boleh orang dewasa boleh juga.
0: Ay, Terabai ya apa dia, Cik Cynthia?
4: Oh, kalau kami orang bahasa Sarawak, Terabai ya aduh.
1: Aduh.
4: Aduh, nang lain lah bunyinya. Dah. Ah, jadi itu apa maksudnya?
0: Terabai, Terabai. Te.
2: Ya, macam apa?
5: Perisai.
2: Perisai. Ah, yang
5: perisai ya.
2: Shield ya.
0: Oh, oh shield. Okay, perisai. Ah,
2: betul. Ah, shield lah. Yang macam kita melukis dekat Terabai lah. Corak-corak semua.
0: Oh.
2: Ah, motif kita.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kalau kita main Mobile Legend ni tadi, enggak ada shield. Kalau kita mau tambah nyawa, shield ni lah. Jadi banyak makna sebenarnya.
4: Oh, kalau kita pola dekat tempat yang sendiri. Oh, okey. Maksudnya, memang secara ukiran kah macam ni? Memang lukis?
2: Lukisnya mewarna. Nya akan disediakan benda ya, Terabai ya.
4: Oh, macam ni.
2: So, semua yang join bengkel ya akan ni ialah based on yang pun kreativiti.
1: Saya boleh bawa balik ataupun tinggal di sini.
0: Tadi lah Cik Siti ada madah tentang mewarna. Ada sih tandingan mewarna untuk kanak-kanak tu.
4: Ah, macam ni, aktiviti untuk anak-anak mewarna. Kedong dah sebut mewarna.
5: Ada, kita ada kontes untuk mewarna bagi kanak-kanak. Bagi yang berminat boleh hadir and boleh langgar kita pun Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri ataupun Pustaka Negeri Sarawak. Di sini kita memang post kita pun aktiviti, kita pun bengkel dan setiap aktiviti kita ya, yang ada sasaran umurnya masing-masing.
1: Oh.
5: Setiap kita si tinggalkan mana-mana kelompok masyarakat. Jadi ialah berita baik yang kita bawa sepanjang 5 hari festival.
4: Benar-benar. Lagi-lagilah program tu macam nang padat no. Program tu arum bulat 5 hari tu nang full swing lah Ramada.
1: Kata orang 150
4: jadi boleh sih kami orang nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Mungkin ada pendengar yang mau tahu, si dengar tadi macam ni, mau tahu perkembangan mengenai SLF 2026 tu. Dengan lebih lanjut.
5: Okay, bagi yang berminat, bagi yang berminat untuk menyertai program Sarawak Literature Festival 2026 tu, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook rasmi kami, Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Kerana di sini kita akan posting kita pun poster, kita pun hebahan mengenai festival yang akan berlangsung selama 5 hari tu lah.
0: Saya buka untuk Pustaka Negeri Sarawak tu nak keluar info ekspresi di sini. Aku muka kita kita berlima di sini.
1: Ya
0: lah teh.
1: Tidak jasa.
0: Apa khabar kepada teh sahabat-sahabat pustaka atau yang sedang menyaksikan kita?
4: Lalu besar muka kita tak teh sah.
1: Ya lah teh. Anda jadi supan lah saya tu. Okey, selainnya kita ada soalan yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri info kita kali tu. Kita nak tanya lah dengan Encik David sendiri berkaitan dengan harapan lah daripada selaku pihak penganjur tu teh macam ni. Lepas ya, pesanan kepada setidaknya masyarakat di bahagian Miri tu, khususnya lah di sekitar bahagian Miri tu, dan juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita hari tu untuk SLF 2026 tu.
4: Silakan.
5: Okey, bagi kawan-kawan, bagi rakan-rakan yang sedang mendengarkan kita pagi pada pagi itu, kita berharap masyarakat di Miri ataupun di seluruh Sarawak untuk memberikan sambutan kepada festival yang kita akan jalankan selama 5 hari itu, bermula daripada 23 sehingga 27 hari bulan September itu. Karena festival itu, kita himpunkan pelbagai aktiviti menarik dan kita jangkakan sekitar 20,000 sehingga 50,000 pengunjung sepanjang 5 hari penganjuran ya. Dan kami sangat mengalu-alukan pelbagai kehadiran kanak-kanak, pelajar sekolah, keluarga, pendidik, penulis dan peminat buku. Kerana setiap pengunjungnya boleh memilih pengalaman yang sesuai dengan minat setidaknya, sama ada membaca, menulis ataupun mengenali budaya. Dan selain daripada ya, harapan mek orang adalah untuk pengunjung membawa pulang minat membaca, supaya setidaknya makin minat membaca, minat etik bertambah, penghargaan yang lebih mendalam terhadap karya tembatan dan sokongan setidaknya tu sangat bermakna kepada penulis serta penerbit Sarawak kita. Dan kita juga mahu pertemuan sepanjang festival itu membina hubungan yang berterusan lah antara penulis, pembaca dan komuniti, sebab hubungan itu hanya boleh membuka ruang untuk perkongsian ilmu serta kegiatan kesusasteraan selepas festival yang berlaku kelak.
0: Bagi mereka yang ingin mendapatkan info ataupun butiran lebih terperinci, boleh layari website pustaka, betul ya?
1: Betul. Okey, Zaz, sebenarnya tadi sebelum setidaknya bersama dengan kita tadi, kita kami dok mula dan nanya sebenarnya setidaknya ada mbak artis sebenarnya.
0: Artis yang mungkin menjadi sasaran dan nyokong siapa teh?
4: Ada konsert
1: lagi disediakan untuk masyarakat sebenarnya.
0: Siapa artis
1: teh? Jadi kita nak minta siapa nak kongsikan ni sebenarnya?
3: Amin.

0: Mat.
1: Oh, Mawat.
2: Paliau Palepu.
0: Lagi kami orang juga ada invite The Sapit Shredder Anderson Kalang. Taylor Louis, Alena Murang pun ada jual. And then Labu
3: Labu Sakti.
0: Labu Sakti juga.
3: Melissa Francis, Harry Francis.
0: Dan banyak lagi lah.
1: Bila ni orang dijangka membuat persembahan tu? Hari yang ke berapa?
4: Hari ke berapa ni kamu nak sembahkan?
0: Mungkin Cik David boleh jawab.
3: Okey, untuk persembahan tu adalah pada malam 27 hari bulan. Malam terakhir kita.
2: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nak artis-artis tempatan tu lah masa ada peluang yang diberi kepada masyarakat untuk kita orang datang ramai-ramai pengunjung Nangga sidaknya berhibur dengan sidaknya retis-retis tu kata orang.
1: Lagi-lagi dengan nama Patik Mawat ada di Sia, Hafiz Suib ada di Sia, S1 ada di Sia. Ada S1 yang dah.
2: S1 salah.
1: Okay.
2: Belum lagi saya sign kontrak.
1: Siapa?
2: Dulu saya sign kontrak dulu dengan dia. Yeah.
1: Okey, rasanya setakat sajalah pengisian kita untuk pada hari itu. Kita ingin ucapkan terima kasih S1 dan juga Mul. Kita perkenalkan sekali lagi nama-nama tetamu kita. Silakan.
4: Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Puan Shelly kita, kemudian Cik Cynthia dan juga Encik David Sal yang sudi datang ke Miri FM untuk hari itu sama-sama kita berkongsi mengenai program yang bakal berlangsung pada hari Rabu minggu depan, iaitu Sarawak Literature Festival 2026 anjuran Pustaka Negeri Sarawak Miri.
1: Bermula di stadium tertutup Miri. Bermula pada pukul
4: pada pukul 10 pagi sampai 9 malam.
2: Sangat-sangat menarik sebenarnya aktiviti yang sidaknya adakan. Apa yang dibisik-bisik Sintia?
1: Ada kata-kata terakhir lagi kan? Ada kata-kata terakhir kan sebelum kita menutup tirai tu?
5: Okey, untuk pengetahuan pendengar, bukan kami orang bukan saja mula aktiviti di stadium, dekat pustaka pun ada juga aktiviti pula.
2: Apa ya?
5: Kami orang ada bengkel, storytelling, semualah di sini. Bolehlah join di dua tempat ya.
4: Stadium dengan Pustaka Negeri Sarawak.
1: Macam ya S1 dengan Mul kala berbagi tugaslah, seorang di stadium, seorang di pustaka.
2: Mul di stadium, S1 di pustaka.
1: Jangan ambil dah dekat ajaklah Tina.
2: S1 kan suka membaca buku.
1: Iya, boleh.
2: Buku apa yang paling cepat dibaca?
1: Bijak kanak-kanak ini. Okey. Kita akan menutup tirai untuk info ekspresi dengan lagu terakhir dari Miri FM. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Ya. Dan selepasnya S1 dan juga Mul akan bertugas hingga pukul
4: 12.
1: Saya di Sarawak FM akan bertugas hingga pada pukul
4: 2.
1: Ya, betul. Bijak. Kita jumpa lagi. Silakan dengan hiburan dari Miri FM. Silakan.
2: Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.
1: Bye-bye.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, sentiasa di hati.

kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita, di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kehalusan jemari memintal benang emas pada kain yang halus memercikkan keindahan busana warisan yang tidak lapuk dek zaman. Hari ini, Nadia mahu membawa anda melawat ke Galeri Songket dan Keringkam di Kuching. Sebuah khazanah tekstil yang syarat dengan seni dan keanggunan. Terletak di Jalan Masjid di tengah-tengah kota Kuching, Galeri Warisan ini merupakan pusat sehenti pertama yang mengangkat martabat dua tekstil tradisional kebanggaan masyarakat Melayu Sarawak. Di sini anda dapat menyaksikan keunikan kain songket Sarawak yang ditenun halus dengan motif penuh makna serta keindahan keringkam, iaitu selendang sulaman benang emas atau perak yang menjadi pelengkap busana tradisional wanita Melayu Sarawak. Apa yang menarik, galeri ini bukan sahaja memamerkan koleksi warisan vintage bernilai tinggi, malah turut menjadi platform interaktif untuk memperkenalkan usahawan komuniti serta demonstrasi pemprosesan tekstil berprestij ini. Apabila anda bersiar-siar di kawasan warisan Bandaraya Kuching, saya menginsyorkan aktiviti melawat galeri ini untuk melihat secara dekat demonstrasi tenunan dan sulaman daripada para artisan tempatan. Pengalaman menyaksikan sendiri ketelitian jemari mereka memintal benang emas pasti akan membuka mata anda tentang betapa tingginya nilai seni buatan tangan ini. Sambil menghayati keindahan tekstil warisan, jangan lupa untuk menyokong barangan kraft tangan inovasi tempatan sebagai kenang-kenangan yang sangat eksklusif. Daripada kilauan benang emas keringkam hingga ke ketelitian tenunan songket, galeri ini adalah mahkota kebanggaan seni tekstil Sarawak. Jom kita round ke Galeri Songket dan Keringkam. Saya Nadia. Satu langkah

Itu dia pesan daripada Aizat dengan lagunya Merindu Lagi, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.27 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang sedang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman Facebook Stream FM, juga yang sedang mendengar siaran kami dalam pengisian ekspresi Azaz Azmi bersama anda dari sawah pukul 10 pagi hingga pada pukul 2 petang ya. Jadi yang sedang mengikuti siaran kami di Stream FM, kami ucapkan agar semuanya baik-baik ya, belaka pada hari itu. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua? Mungkin ada tempat yang hujan ke, redup ke, panas, terik ke. Yang pentingnya kita mendoakanlah situasi jerebu yang makin berkurangan di sekitar Sarawak tu semakin berkurangan dan juga kembali pulih seperti biasa. Tapi pagi tadi saya nanggar masih dua lah, ada jerebu-jerebu sikit lah, kabus-kabus nak oh, awal pagi tadi lah. Kita sama-sama doakan agar semuanya pulih seperti biasa lah ya. Okey, saya nak merujuk laporan cuaca yang kita terima dari Met Malaysia Sarawak, pegawainya Zira Kamal bin Zahari dari Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan pada cuaca sebelah pagi itu diramalkan hujan di beberapa tempat antaranya di sekitar Kuching, di Semarahan, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala Seri Aman dan juga Serian diramalkan masih ada hujan pada sebelah pagi itu. Pada sebelah petangnya diramalkan, ini dia, ribut petir di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Terima kasih rakan kita di Met Malaysia yang membuatkan laporan untuk info cuaca untuk hari itu Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jom kita nak menyapa buat pertama kalinya untuk pengisian kita tu rakan-rakan dalam Facebook Stream FM yang saya terima dari seawal pukul 10 pagi tadi ya. Antaranya daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Cuaca hari itu cerah pada hari itu, ada nampak nampak langit biru. Salamnya buat semua rakan-rakan pendengar setia Stream FM di mana juga mereka berada. Ucapannya semoga terhibur hendaknya. Terima kasih kepada rakan kita Ahmad Syafi'i. Seterusnya kita ada daripada Rosalina Francis. Apa khabar Rosalina? Hai. Oh, salamnya untuk semua sahabat Stream FM. Terima kasih banyak. Kita ada dua daripada Syarif Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam. Cuaca pada pagi tu di Sembuyuh cuacanya lom panas. Ekspresi tu nya nak menyampaikan salam lah kepada sahabatnya iaitu Masniah Mari di Kampung Melangoh Baru Seratok. Juga kepada Rashida Eddy, Mawar Putih, Lehan Lekar, Kamik Azwa, Shifa Kanariah Kadelti di Kabong, Zara Hajici, Masna Loso, Julia Ayang, Merikan, Nora Nganora, Jalina Julahi, Nor Oki, Nor Oke, juga Ai, apa tu, Nor Oke Ai, Nor Liana Kuang di Kampung Tambe, Semarahan, dan Kucing. Ucapannya, selamat memasak untuk kita orang semua lah. Terima kasih kepada rakan kita. Seterusnya satu lagi tu daripada Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Sabtu Yah. Salamnya 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di Miri. Tuknya Mada sekejap panas, sekejap mendung. Apa khabar Azaz? Saya sihat. Kita sihat eh Sabtu Yah Ramli. Nyalayan je sambil mohon ada lagu yang untuk hiburan kita bersama sambil kelentong-kelentong lah di dapur. Masak simple je hari tu katanya. Kadang-kadang kita memilih makanan yang sihat, yang pentingnya untuk tubuh badan kita, bukan setakat diri kita, bahkan kepada ahli keluarga kita semua. Okey, ya, antara sikit sebanyak yang boleh saya kongsikan menerusi sapaan di Facebook Stream FM, ada banyak lagi insyaAllah kerana saya akan bertugas hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Kita nak berhibur dengan lagu yang pernah popular satu masa dahulu. Ini dia daripada Fauzia Latif, Cintamu Terbenam di Hatiku.

Itu dia persembahan daripada Fauzia Latif, Cintamu Terbenam di Hatiku, membawa kita pada detik sekarang melewati 11.35 minit pagi ya. Jangan lupa pada pukul 12.30 hari kita ada berita ringkas Serai FM yang akan disampaikan oleh rakan saya Siti Nadia Hassani. Saya nak tanya kita orang semualah, kerana hari itu 17 September malam tadi ataupun semalam, kita telah pun meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang mana telah pun berjalan dengan lancar lah, dengan sambutan yang bertemakan Malaysia Madani, Sejahtera Dinikmati. Alhamdulillah untuk sambutan Hari Malaysia 2026 yang dilangsungkan di BCCK ya, telah pun dihadiri sekitar 6,000 tetamu yang dimulakan acaranya dengan tarian sama datang segulas jalai, juga sesi menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia 2026, upacara memotong pulut kuning serta persembahan teater muzikal Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan juga kita pun sedia maklumlah antara pengumuman yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Seri Anwar Ibrahim tentang perkara-perkara yang akan kita kongsikan kelak dari semasa ke semasa lah. Tahniah kepada orang Malaysia, tahniah kepada orang Sarawak yang sempat menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada malam tadi. Ada juga yang mengikuti siarannya, siap datang yang mendengar siaran kami di Serai FM ataupun melayari Facebook Serai FM untuk siaran langsungnya. Tahniah kepada anda semua. Saya percaya bukan setakat di sekitar BCCK aja, ada juga yang menyambutkan meraihkan sambutan Hari Malaysia tu di tebingan Sungai Kuching untuk menyaksikan persembahan bunga api ya di sekitar Kuching. Dan saya percaya banyak tempat-tempat pun turut meraihkanlah sambutan Hari Malaysia, bukan setakat di Sarawak, bahkan di seluruh Malaysia lah. Jadi kita cukup berbangga. Jangan jadikan 16 September hari semalamnya tinggal kenangan Ramada. Teruskan dengan kerjasama kita untuk memastikan Malaysia tu terus maju ke hadapan. Dan jangan lupa lah, sayangilah Malaysia, di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung. Okey, saya nak terus menyapa rakan-rakan di Facebook Serai FM. Apa khabar kepada Nora Nganora? Salamnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu. Salamnya untuk semua pendengar Sehati Sejiwa. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Nora Nganora. Lagi yang kita terima daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Azaz. Selamat pagi semuanya. Semoga dipermudahkan urusan kita. Ada pantun katanya tu, Tek. Macam ni bunyi pantun tu. Tak boleh pantun dua kerat tu. Beli remis di bandar baru, si berasa dah Khamis baru. Kira tak bunyi pantunnya. Ada tetamu daripada Fister Gil Lily. Tetamu untuk info ekspresi pada pagi tadi. Kita ada juga daripada Norani Amrin tu. Salamnya untuk semua. Cuaca dah mula mendong kau. Nyatuk di Kampung Pinang Jawa. Selamat Hari Malaysia tengah live nyananga kita. Terima kasih banyaklah kepada Norani Amrin. Apa khabar juga kepada Suhaila Abdullah tu. Selamat bersiaran di Konti. Selamat pagi Khamis. Semoga sihat selalu semuanya. Rindu nangga meriah katanya. Cuacanya kini tu jadi gelap. Jerebu pun pandai kuat ko. Bau asap pun kuat juga dari Kampung Tabuan Haji Draman hari tu katanya. Salamnya untuk semua pendengar Serai FM. Selamat Hari Malaysia buat semua sekalinya. Terima kasih DJ-DJ kesayangan semuanya. Ya, yang antara yang sempat kita kongsikan pada detik sekarang 11.39 minit pagi ya. InsyaAllah saya akan kongsikan juga macam ni gambaran keadaan cuaca ataupun jerbu di tempat kita orang semua tu. Kalau di Kuching tu next mula lah jadi 156 ko. Mun makik ada kurang sikit. Hari tu next mula 156, jadi di sekitar Semarahan 100, di Serian 155 naik semula. Tapi yang pentingnya kalau kita ada aktiviti di luar ya, pastikan kita gunakan pelitup sebelum muka. Dan kalau kita rujuk keadaan cuaca pada sebelah pagi tu dan petang, hujan di beberapa tempat. Petangnya di Kuching juga diramalkan di petir ya. Semoga dengan keadaan hujan tu boleh mengurangkan sikit sebanyaklah keadaan jerebu di kawasan kita ya. Sama-sama kita doakan. Ini dia daripada Afiq Al-Syazwan, Layu di Hujung Mekar.

Gabungan tiga suara yang dikenali dari segi vokal mereka yang cukup kuat, Ning Bazura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Hamzah, beribu sesalan. Kadang-kadang dalam kita menghadapi kekecewaan, kekesalan tu nak, jangan terlalu kesal dengan apa yang berlaku tu. Tapi boleh kesal untuk kita tidak mahu mengulangi perkara berkenaan lah. Jika kita masih mengulangnya, apa dia dikesal? Masih repeat Ramadan, masih repeat si puas-puas. Jadi renung-renungkanlah. Tetapi yang penting kita kena ingat mengingati antara satu sama lain, pintu taubat sentiasa terbuka, takut terlambat aja. Jadi menapatnya nak, kita bertaubatlah sekarang dari melakukan sesuatu yang tidak bagus kepada sesuatu yang bagus. Sama-sama kita renungkan untuk peti umat apa pembuka bicara, pembuka minda kita pada pagi tu 11.48 minit pagi. Okey, pada pukul 12.30 hari kita ada berita ringkas RFM, ada juga memperkatakan tentang apa yang telah pun dinyatakan dalam sambutan Hari Malaysia 2026 di BCCK untuk inti parti selanjutnya. Jangan lupa berita ringkas RFM yang akan disampaikan oleh Siti Nali Hassani tepat pada pukul 12 tengah hari kelak. Tadi saya dah memperkatakanlah keadaan cuaca di Sarawak tu yang kembali Omar dapat hilang datang hilang naik turun naik turun. Now yang terkini tadi saya nyatakan tadi Kuching dengan Serian lebih kurang sama je kok. Indeks pencemar udaranya Mundi Kuching 156, di Serian 155 dan juga di Semarahan 100. Kalau mariknya dah kurang, hari itu naik semula. Jadi apa yang boleh kita lakukan seandainya kita berada di luar, ya, pastikan kita gunakan pelitup sebelum muka, khususnya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang mungkin ada masalah dari segi kesihatan dan juga kita semualah yang berada di luar jika diperlukan lah, ya. Untuk pelitup muka yang sesuai, kita boleh tanyalah di mana-mana farmasi, di klinik dan sebagainya yang ada dijual lah. Pastikan kita menggunakan pelitup muka jenis N95 kerana nya adalah penapis yang Ramadapa mengikut piawaian yang diiktiraf memenuhi piawaian NIOSH, iaitu Institut Kebangsaan untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan ianya setara dengan fungsi topeng yang ada di negara-negara lain lah. Jadi cara memakai yang betul untuk pelitup muka tu, basuh tangan, posisi muka kita letakkan di bahagian bawah muka kita tu, pelitup muka ya di bahagian di bawah dagu, dan jalur logamnya membentuk hidung di bahagian atas. Kita boleh picit bahagian logam dia nak, ikut bentuk hidung kita. Mungkin tonton mancongnya nak, panjang sikit. Mungkin si mancongnya pendek sikit tekanannya, ya. Tedahnya lo. Jadi ikat tali kita ataupun mungkin lekatkanlah telinga kita nak, ikut jenis saiz lah. Mungkin kanak-kanak, ya, pastikan kita gunakan pelitup muka yang untuk kanak-kanak. Jangan orang dewasa makin kanak-kanak. Sempit dah sakit linga. Kau kena tarik macam ya nak. Sama-sama kita renungkan. Jadi keadaan cuaca yang si menentu tu, pastikan kita rumah apa, ya, sentiasa berpada-padalah. Okey, saya nak menyapa semula rakan Facebook Surah FM. Ada masa lagi tu. Lebih kurang 8 minit lagi kita akan berita ke Surah FM. Apa khabar kepada Mas Naloso? Assalamualaikum. Cuaca cerah di Batu 11. Sentiasa on radio seawal subuh. Nemannya di rumah. Alhamdulillah. Salam Mas Naloso kepada kakak Mariam Loso dan adik-beradiknya di Simunjan. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Mas Naloso. Lagi daripada Aspiana Mahyus di Mempawah, Kalimantan Barat. Salam pagi. Terima kasih Amran Saili untuk semua kawan. Selamat menikmati makan tengah hari. Apa khabar Nani-Nani? Kita ada juga daripada Sofia Masuni. Assalamualaikum. Doakan perjalanannya hari itu sama sampai ke kampung dari Miri ke Rejang itu. Cuaca di Miri hujan waktu itu. Dan ibu-ibu tek dah masakkah? Ya, pertanyaan daripada Sofia Masuni. Dan ia pun kita sedia maklum dalam perjalanan on the way dari kampung, dari Miri nak ke Rejang. Jadi yang memulakan perjalanan untuk sekiralah perjalanan yang jauh ke yang dekat ke, pastikan kenderaan kita dalam keadaan selamat. Pastikan mun keadaan hujan dan sebagainya, perlahan kenderaan, ikut kesesuaian, buka lampu jika pandangan kita kurang sedikit lah. Dan pastikan kenderaan kita jangan terlalu dekat dengan kenderaan di hadapan. Sekurang-kurangnya kalau waktu biasanya 3 saat lah, 3 saat untuk kenderaan, bukan 3 saat kita berjalan, 3 saat untuk kenderaan lah. Jadi kalau hujannya kita boleh tambahkan lagi 3 ke 5 saat lah. Kalau terlalu dekat ya, boleh berlakunya pelanggaran dari belakang seandainya kereta di hadapan kita berhenti secara tiba-tiba. Dan pastikan kita guna tali pinggang tiada keselamatan.
jawatan bukan setakat penumpang saja, bahkan bukan setakat pemandu saja, bahkan penumpang di sebelah kiri kita ataupun di belakang ya pun kena pakai tali pinggang keselamatan bagi malang si berbau. Tapi sekurang-kurangnya impak kemalangannya kita dapat kurangkanlah insya-Allah dalam 50% lah jika berlaku kemalangan. Kita sih mendoakannya, tapi sentiasa kita berpada-pada dalam apa jua yang berlaku kepada kita. Kami doakan pergi balik anda dalam keadaan yang selamat. Okey, saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu daripada Hakim and the Magistrate dengan lagunya Stereotype, dan juga Andy Bernadeh dengan lagunya Kais Pagi Kais Petang. InsyaAllah lepasnya kita ikuti berita ringkas Stereo FM bersama dengan Siti Nadia Hassani. Teruskan bersama kami di Stereo FM, sehati sejiwa.

ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.13 minit tengah hari. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mengikuti siaran kami di Seri FM. Sama ada melalui radio anda, RTM Klik, ataupun yang sedang menyaksikan saya, Azaz Azmi, dalam ekspresi warnai hari anda untuk hari itu, Khamis 17 September 2026. Bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah saya akan terus bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Tadi sempat saya keluar kejap, ada konti nak nanggah keadaan cuaca di sekitar Bandar Kuching. Nampaknya berjaya rebu kembali. Jadi kepada anda semua, pastikan kita berhati-hati berada di luar. Okey, saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu zuhur bagi zon khas sebentar lagi pada pukul 12.14 minit tengah hari kelak. Untuk zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, zuhur pada pukul 12.17 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Begenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.21 minit tengah hari. Zuhur bagi zona 3 kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.25 minit tengah hari. Zon 4 bagi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Gesong pada pukul 12.29 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 5 bagi kawasan Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Rike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.31 minit tengah hari. Zon 6 bagi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Saratuk Roban dan juga Debak pada pukul 12.32 minit tengah hari. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.34 minit tengah hari. Dan akhir sekali, zuhur bagi zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.37 minit tengah hari kelak. Jadual solat fardu zuhur yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Khamis 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 17 September 2026. InsyaAllah selepas itu kita akan dapat ikuti ya sumur inspirasi bersama dengan Islamic Information Center penyampainya, iaitu yang berbahagia Ustaz Mujahid dengan tajuknya Luqman Al-Hakim. Sebentar lagi kita akan ikuti sumur inspirasi di Sarawak FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Masa kini, kita mengalami cuaca yang kurang sihat terutamanya pada musim kering dan gelombang jerebu. Anda tahu, jerebu yang berlaku boleh mengakibatkan sakit tekak, mata berair, penyakit kulit dan bermacam lagi implikasi kesihatan yang bakal kita hadapi. Jadi, beringatlah, kurangkan aktiviti luar anda, minum banyak air kosong dan paling penting, jangan sesekali membuat pembakaran secara terbuka. Jaga alam sekitar kita, cuaca sihat, kita pun akan sihat. Pesanan ini daripada Sarawak FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar sekalian, kita menyambung kepada pesan nasihat Luqman kepada anaknya. InsyaAllah hari ini kita akan menekuni Surah Luqman ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat sebelum ini bercerita tentang nasihat menjaga riak wajah dan mimik muka. Manakala ayat ini adalah tentang cara berjalan. Inilah tertib dan anjuran Al-Quran, sehinggakan diajar kepada kita benda yang mungkin kita tidak hirau dan ambil berat sekalipun, yakni tentang menjaga cara berjalan. Kalimah di dalam Al-Quran tersebut memberi maksud sederhana. Allah menganjurkan kepada kita berjalanlah dengan sederhana. Maknanya di sini berjalanlah dengan normal sahaja tanpa berlagak dan tidak mendabik dada, namun tidaklah berjalan dengan lembik. Paling penting, cara berjalan itu tidak dibuat-buat dan berlakon. Sayyidina Umar Al-Khattab sekiranya melihat ada orang Islam yang berjalan dengan lembik, dia akan menempik dan marah kerana mereka itu memalukan agama, kerana cara berjalan itu menunjukkan seolah-olah Islam ini lemah-lemah orangnya. Pesan nasihat Luqman ini bukanlah tentang cepat atau lambat berjalan, akan tetapi tidak berjalan dengan lagak dan tidak lembik ketika berjalan. Selain itu, merendahkan suara ketika bercakap. Bukanlah bermakna sehinggakan perkara yang memerlukan kita untuk tegas, kita tidak boleh meninggikan suara. Akan tetapi menjaga laras suara ketika berkomunikasi dengan mengambil kira siapa dengan kita bercakap. Ini juga adalah seni di dalam berdakwah. Apatah lagi melibatkan perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran. Seorang pendakwah adalah bijak mengatur laras bahasa dan nadanya agar mesej yang disampaikan jelas dan boleh diterima pendengar. Ayat ini juga menerangkan orang yang tidak pandai merendahkan suaranya itu ibarat himar, yakni seperti orang yang bodoh, sebagaimana keledai. Kebodohan itu juga boleh membawa kepada kerosakan, kerana sekiranya kita tidak menjaga tutur kata akan mengundang padah. Sayyidina Ali bin Abu Talib pernah berpesan, keselamatan seseorang itu terdapat di dalam menjaga lisan. Maka sebab itu yang terbaik adalah dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW di dalam bertutur kata. Hadis dalam Syama'il Muhammadiyah yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah bercakap dengan cepat seperti mana kamu semua bercakap. Tetapi apabila Rasulullah SAW bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Orang yang duduk bersama dengan baginda akan dapat menghafalnya. Subhanallah. Moga kita dapat mengikut sunnah Nabi SAW di dalam komunikasi seharian, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Persembahan daripada Datin Rapi Ambuang dengan lagunya Kalau Rindu mengisi ruangan ekspresi bertemankan saya Azaz Azmi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan kami ucapkan selamat menunaikan solat pada zuhur bagi anda yang sudah pun masuk solat pada zuhur untuk hari itu pada detik sekarang 12.27 minit tengah hari. Jangan lupa bagi zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Bau Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, zuhurnya pada pukul 12.37 minit tengah hari kelak ya. Dan sama-sama juga kita beringatlah ketika kita masih lagi dalam keadaan sihat tu, masih lagi bernafas, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Antaranya yang pertama, masa muda sebelum datangnya masa tua. Yang keduanya, masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Yang ketiga, masa kaya sebelum datangnya masa miskin. Yang keempat, masa lapang sebelum datangnya masa sibuk. Dan yang kelimanya, masa hidup sebelum datangnya kematian. Sama-sama kita renungkan, semoga kita sentiasa wamadapa dalam keadaan sihat walafiat untuk terus beribadah dan juga bertaubat sebelum pintu taubat kita ditutup buat selama-lamanya. Sedikit renungan pada kita bersama. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia ataupun APIM ya, indeks pencemar udara yang terkini yang telah pun dikemaskinikan pada pukul 12 tengah hari tadi di Kuching, indeks pencemar udaranya ialah 161. Dan naik dah semula dah. Manakala di Semarahan 152 dan juga Serian 158. Yang mana status di Kuching, Semarahan dan juga Serian tu adalah status tidak sihat. Jadi kepada kita orang semua, berhati-hati jika melakukan sebarang aktiviti di luar sana. Jadi harapan kami agar kita semua dalam keadaan sihat walafiat pada setiap masa. InsyaAllah.

Cukuplah hanya Engkau, ya Allah. Cukuplah hanya Engkau, ya Allah, yang menjadi penolong kami. Dan hanya Engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung kami.

Sama menunaikan solat fardu zuhur kepada anda semua yang berada tak kira di mana jua pada waktu itu, Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.50 minit tengah hari. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang gelap, dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari kita akan singgah seketika ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Dan kita ikuti juga keadaan cuaca pada sebelah petang tu, ya, yang kita kongsikan dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Dan kita pun sedia maklumlah keadaan cuaca ataupun keadaan bajerbu di sekitar Kuching, yang mana tadi sempat saya nanggalah ataupun menghirup baunya, ada berbau asap sedikitlah. Jadi kepada yang memandu di jalan raya pada waktu tu, elakkan kita membuka tingkap, ya. Semoga kita tu elakkan melakukan aktiviti di luar buat sementara waktu. Jika perlu, gunakan pelitup separuh muka. Pastikan kita berehat dengan tempoh yang lama dan juga minum air suam yang secukupnya. Teruskan bersama kami di Star FM, sehati sejewa.

0: Jadi kita mengalami cuaca yang kurang sihat terutamanya pada musim kering dan gelombang jerebu. Anda tahu, jerebu yang berlaku boleh mengakibatkan sakit tekak, mata berair, penyakit kulit dan bermacam lagi implikasi kesihatan yang bakal kita hadapi. Jadi, beringatlah, kurangkan aktiviti luar anda, minum banyak air kosong dan paling penting, jangan sesekali membuat pembakaran secara terbuka. Jaga alam sekitar kita, cuaca sihat, kita pun akan sihat. Pesanan ini daripada Sarawak FM.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosialnya. Ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mudah dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ni walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
8: Sebenarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touching go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manchung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazalia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama kita di antara pelbagai kaum, pelbagai agama, ya, datang daripada negeri-negeri yang berbeza dengan latar belakang yang berbeza. Tapi kerencaman, kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia.
1: Malaysia Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baiklah, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian ekspresi warnai hari anda. Jam terakhir untuk pengisian ekspresi pada detik sekarang menghampiri 1.20 minit tengah hari untuk hari itu Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama saya Azaz Azmi dari sawah pukul 10 pagi tadi hinggalah pada pukul 2 petang. Jangan lupa untuk pengisian kita untuk jam yang terakhir dalam ekspresi. InsyaAllah 1.30 minit tengah hari kita ada iklan jawatan kosong. 2 petang saya akan akhiri segmen kita dan kita akan dapat ikuti berita ringkas dari National FM, dan selepas ia Musrock akan bersama anda dalam ritma pada 11 petang tu, 2 hingga 6 petang gelap. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua, dan saya percaya keadaan yang si menentu tu dalam keadaan berjerebu, dan juga ada masanya kita mengalami hujan dan sebagainya, jerebu kembali. Jadi pastikan kita sentiasa berhati-hati ketika melakukan aktiviti di luar sana. Dan kalau kita rujuk APIMS ya, untuk indeks pencemar udara terkini yang telah pun dimuat turun status terkininya pada pukul 1 tengah hari tadi, yang mana sekitar Kuching untuk indeks pencemar udaranya masih dalam keadaan tidak sihat, iaitu 164, di Semarahan 156, dan juga Serian 161. 3 kawasan itu merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kepada kita semua, harap berjaga-jaga, jaga diri, jaga keluarga kita sebaik yang mungkin. Yang sedang menjamu selera pada waktu itu, selamat menjamu selera, dan pastikan juga kalau kita berada di luar ya, gunakanlah pelitup separuh muka dengan menggunakan pelitup muka yang bersesuaian dan juga yang diakui dari segi kualitinya. Dan juga banyakkan minum air kosong, wamada pun air suam ya, suam apa, suam kosong ke, suam air bergula ke, pun dapat ya kita banyakkanlah minum air kosong yang tanpa gula. Pastikan kita kurangkan gula, kurangkan gula dalam minuman kita ataupun makanan kita juga, kurangkan garam dalam makanan kita, jaga diri kita dari segi pemakanan, dan pastikan juga kita sentiasa sihat setiap masa. Okey, kita nak rujuk keadaan cuaca pada 11 petangnya kelak ya, yang kita lalui ataupun kita ikuti menerusi Met Malaysia Sarawak, pegawainya Zira Kamal bin Zari yang memaklumkan pada 11 petangnya kelak insyaAllah diramalkan ribu petir lah di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Pendek katanya, semua kawasan di sekitar Sarawak tu diramalkan ribu petir di kebanyakan tempat. Jadi yang akan memulakan perjalanan ketika hujan lebat ya, pastikan kita memandu dalam keadaan yang selamat. Juga kepada kita orang yang menggunakan motosikal ya, mun dapat sediakanlah baju hujan, dan juga mun ada orang yang menumpang kita ya, jangan lupa baju hujan juga, kesian orang di belakang kita ya, basah kuyupnya oi. Oh tedahnya. Okey, kita teruskan dengan hiburan, dan jangan lupa 1.30 kita ada iklan jawatan kosong.

0: Itu dia bersama daripada Boys to Men dengan lagunya End of the Road mengisi ruangan kita pada waktu ini. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dapat ikuti iklan jawatan kosong dalam pengisian kita pada waktu ini. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Stream FM yang sempat kita kongsikan, antaranya daripada Nani Nani. Apa khabar Nani dan makan tengah hari teh? Kita ada Sofia Masuni. Waalaikumsalam ya. Terima kasih banyak-banyak. Dari Miri ke Rajang, cuaca di Miri pada waktu itu hujan katanya. Juga daripada Piot Haji Hamdan. Salam ekspresi, salam ceria. Tapi mendung je cuaca hari itu. Nya di kampung Pinang Jawa. Mudahan si hujan katanya. Tapi ikut ramalan cuaca hujan pada sebab tangtuk ya. Oh, capanya untuk semua rakan-rakannya itu Wahaja Mariam, Hajah Siti Zaliha Hasuhai, Nurani Buhari, juga kepada rakan yang lainnya. Semua yang mengenali beliau ya, yang sempat kita kongsikan. InsyaAllah ada lagi yang sempat saya nak kongsikan juga daripada Doli Jumato. Salam selamat tengah hari untuk semua sekali. Ya, selamat merarau kepada semua yang sedang menjamu selera di warung, di kafe, restoran maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Doli Jumat atas ucapan anda kepada mereka yang ingin menjamu selera. Mungkin si sempat tadi waktu tu baru nak menjamu selera ya. InsyaAllah selepas iklan jawatan kosong saya akan kongsikan lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan semula, jadi kepada anda harap bersabar yang sempat saya akan kongsikan selepas ini. Jom kita ikuti iklan jawatan kosong di Sarawak FM.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Kafe Kuat Makan Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Vivian W Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bun Seng Seafood Industries Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. TGC Industries Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Malili Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja talian kuasa elektrik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Mega Scope Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SKS Glass and Aluminium Works Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan aluminium dan kaca di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. King Hong Steel Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keluli di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Ming Fung Welding Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sando Empire Icom Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kah Guan Enterprise Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. YS Jaya Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Amalgamated Batteries Manufacturing Sarawak Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industries Senior Hat Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. JNR Maju Construction Senior Hat Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industries Senior Merhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Melikin Plantation Senior Merhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM65.40 sehari. Yong Shin Holding Senior Merhad Serian membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. WHT & Sons Senior Merhad Sarike membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,080 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Seng Huang Farm Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. San Hook Company Senior Hat Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jin Ming Cold Storage Senior Hat Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. TTG Global Enterprise Senior Hat Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Blessing Palm Senior Hat Sibu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Hui Wan Kontraktor Mukah membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Lai Lai Cafe Mukah membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Golden Bay Hotel Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Timor Enterprises Senior Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Access Land Senior Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. CM Material Suppliers Senior Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penyelaras jualan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM3,000 sebulan. LC Oil Palm Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,900 sebulan. H5 Contractor Senior Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SB Mama Cafe Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Star Wellness Health Center Dr. Bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bin Tulu. Gaji RM1,800 sebulan. Bin Tulu Semen Brick Senior Berhad Bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bin Tulu. Gaji RM1,700 sebulan. Tometa Mira Concrete Senior Berhad Bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan konkrit di Bin Tulu. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industries Senior Berhad Bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bin Tulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Stone Ridge Construction Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Teknik Corps Builder Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Jia Jaya Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Shenfa Trading Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jia Jia Kitchen Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Paris Levent Bakery and Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pembuat roti dalam sektor perkhidmatan kedai roti dan kafe di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. The Super Cuisine Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Waisman Trading Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Surya Sri Maju Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Sek Kiong Piping Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Etop Horticulture Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Limbang. AJT Engineering Sarawak Senior Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. AMS Trans Energy Senior Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Itu dia gabungan dua buah negara, Indonesia dan juga Malaysia, Afgan dan juga Sheila Majid dengan lagunya Bawalah Cintaku, membawa kita pada detik sekarang 1.47 minit tengah hari. Berbakikan lebih kurang 12 minit lagi sebelum kita akhiri segmen ekspresi bersama saya Azaz Azmi. Saya nak menyapa antara rakan-rakan yang terakhir dalam pengisian Facebook Stream FM. Kita ada Sania Ganti, semoga dipermudahkan urusan pada hari itu. Selamat Hari Malaysia. Juga kita ada daripada Rashida Edi. Waalaikumsalam. Cuaca mendung dan berjerebu. Baru apa kata ni? Nak masak tu pesanannya 2 jam tadi. Baru saya baca aku. Tedah. Elisman Zetra 3. Jerebu balit kucing kau. Tedah. Hari marik bukan main cantik jak langit. Indah membiru apapun. Semerbak indah bunga tanjung. Bunga melambai harum mewangi. Dari Sabah Sarawak hingga Semenanjung. Kita segula sejalai harmoni madani. Malaysia kita punya. Malaysia nyawa kita. Terima kasih. Oh, bersemangat saya membacanya. Okey, lagi daripada Syarifah Pelangi. Salam ekspresi, cuaca di Miri. Hujan tadi katanya tok panas lagi. Terima kasih ucapannya untuk semua sahabat-sahabat. Termasuklah Syarifah Shania, Syarifah Jana dan semua sahabat-sahabat. Apa khabar Nolena Kuang? Untuk semua sahabat-sahabat yang disapa di situ, ada banyak nama kok. Antaranya yang sempat saya kongsikan, Mas Mira, Zara Jici, Masna, Loso, Aida Manja, Syarifah Nifa, Syed Akil, Syarifah Pelangi Pagi, Ahmad Syafi'i dan semua sekalilah ya. Anda boleh baca dalam Facebook Stream FM antara nama yang disenaraikan. Lagi daripada Masna Arni, selamat bertugas dan salam buat semua sahabat. Mak Usu, salam dari kejauhan untuk semua sahabat. Cuaca di Sri Aman semun je hari tu katanya. Hamidah Mordiah, salamnya hari tu ceria tapi masih berjerebu. Salam untuk mak-mak yang berada di dapur. Ina SN, waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan. Lagi antaranya daripada Sadiah Jidia, salam untuk hari itu untuk semua pendengar sahabat kita. Cuaca mendung, semoga semua kawasan lah ya yang mungkin masih berjerebu ya, harap sentiasa sihat dan dijauhi pada segala penyakit, amin. Leha Lekar, waalaikumsalam. Apa khabar Hasimah Kelas? Semoga dipermudahkan urusan. Nek Mok, salam ceria. Cuaca mendung, ada hujan rintis. Lagi daripada Syarifah Salmah Wan Rezwan, untuk semua sahabat-sahabat kita, Sarinah binti Boeing, semoga sihat, alhamdulillah. Nur Putri, cuaca mendung katanya. Lagi daripada Adira Borhan, settle masak hari tu katanya. Tek, ada apa menunya? Asam pedas, ikan panjang, ikan kembung besar bakar, sayur dan ulam majering. Tu dia. Mariam Loso, semoga sihat selalu. Mak Teh, di mana aja berada. Muhammad Osman Narudin, jerebu naik semula, bangun mari okey katanya. Rosnani Anwar dan semua sekalilah, termasuklah Puan Mastika. Ya, jauh untuk pengisian kita dalam ekspresi warnai hari anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin kelak bersama dengan Musrok pada pukul 2 petang kelak. Assalamualaikum dan selamat petang.

kita nak kalau boleh anak-anak dan mungkin yang generasi Gen Z dan Gen Alpha faham bahawa negara kita bukan berdiri dengan sendirinya tanpa penat lelah, keringat, air mata, darah orang yang terdahulu, pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan kemerdekaan dan rasa cinta pada negara ini harus kita pupuk kemerdekaan yang telah kita kecapi. Bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Dan banyak negara lain, kalau kita lihat dalam sejarah, tak banyak yang berjaya macam kita. Jadi untuk kita pastikan bukan hanya kemerdekaan, kedaulatan negara kita terjaga, terbela, kita juga mesti sentiasa pupuk semangat perpaduan, rasa kasih sayang sesama.

0: Tapi kerencaman kepelbagaian ini sebenarnya adalah kekuatan bagi Malaysia. Malaysia.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ritma Music Retro Terbaik di Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat petang untuk tahun semua. Okey, itu hari Khamis 17 September 2026. Mengharapkan tahun semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Di Kuching nya hujan tapi sejuk lebat, namun ia memberi kedinginan, kesejukan kepada kita selepas mengharungi cuaca panas dalam beberapa minggu ataupun bulan tu. Jadi kita bersyukur dengan keadaan cuaca yang semakin pulih. Mengharapkan kita juga dalam apa juga keadaan, mungkin keadaan yang kurang sihat kembali pulih, kurang bersemangat kembali bertenaga, yang menjadikan Sound FM sebagai pilihan untuk menemani di tempat kerja. Semangat tugas untuk tuan semua. 4.12 minit petang memulakan tugasan di sebelah petang tu. Terima kasih Azaz Azmi yang dah bersama menemani tuan untuk hujung 4 jam yang lepas mengisi ekspresi warnai hari anda. Dan kita lanjutkan 4 jam berikutnya mengisi ritma muzik retro terbaik. Tadi dah dimulakan dengan kumpulan Kembara dengan lagunya Gerhana sebagai hiburan yang pertama. Dan di jam tu juga antara lain kita akan kongsikan info-info semasa. Untuk jam pertama kita ada apa yang viral. Di jam yang berikutnya kelak kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan tempatan nasional dan perkembangan-perkembangan luar negara turut kita selitkan bersama. Seperti biasa juga, siaran live kita di Facebook dan YouTube Sound FM. Tak boleh gunakan sebagai tempat, sebagai lokasi untuk interaksi kita pada petang tu. Jadi itu setia bersama di Sound FM, Resi Ritma, Music Retro Terbaik.

0: College Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. College Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dah lah kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur premis perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: ni penyong.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Muh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Hei, Leman, apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam-macam.
2: Hai, demo ni. Dari salah progres sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Jangan beri supan tu. Sekarang lain pulang jadinya.
1: Aulah, ho. Menurupa gaya macam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Loh, Mak Dara, baju ke apa-apa tak apa asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
1: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing di sama. Tapi tujuannya sige aja. Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir apa rumah aku tu. Dah lah.
3: Ada saja.

0: tu? Ha, game ada budak buat berbenuk goyangnya kau.
1: Eh, lekat sini kau mau berganti yang game ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mau weh, jangan lepas weh.
3: Ni, hang kau pegang bagi hak sikit ni. Mau kalau kebel ni habis waktu gitu.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampar kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuk kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahal-Azim. Januan diri satu. Lek kamu, ba. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jupaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Okay. Ayah semua ni. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
0: Jom. Satu, dua, tiga.
5: Angkat lagi.
0: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh mak dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atutah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muafakat, bawa berkat.
0: Haa, dia benar.

0: Satu dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Ha? Biarin main-main orang pelik dah ni. Yang yau tu, bukan Paris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey, kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngacat lah, ngacat.
3: Adik, atu macam atu-atu ah. Baik dah membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
4: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korea?
5: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja, bah.
4: Jangan letak kasut sini, basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
3: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
2: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
3: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
5: Aja benar, tu ayah cuanya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
3: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
5: Allahuakbar. Macam mana kegayaan kau, Ma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
4: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan, laso pelih lah. Hok tu ni sedap pun.
3: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatu, mun ada dah sah tu ah.
2: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
5: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
5: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Anak itu.
6: Kamu makan sorang, Leman.
4: Ambo serah kalau makan bubur ni ke. Memang kita so Malaysia lah.
3: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Aulah, lain rasa, lain dua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
5: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menari dana.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
2: Apa kau nak buat bunyi sendiri? Rupa mana Leman? Oi, jangan kamu buat benda kita orang ni semua lagi Leman. Oi,
0: macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox, Ani pula nyanyi, Ayah Cok buat bunyi gong, Rina pula buat bunyi burung. Eh, kau minta.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handai dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox. Tidak
2: ada saya pun ni, Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kau kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau. Awaklah, jom kita menari. Hai, kau pijak kaki kami. Kalau tak apalah, aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dan Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Sketsa
3: Labun Mak Dara sempena.

Dari Semenanjung sampai ke Sabah, ke Sarawak, logat kita mungkin berbeza, tapi hati tetap bersama. Ya, Tek, sketsa khas pada Hari Malaysia, sketsa Labun Mak Darat episod 2. Sambung nak mari-mari, ada selesai ceritanya. Sebuah rancangan khas yang disiarkan serentak pada pukul 2:30 di seluruh negara melalui 34 stesen radio RTM. Okey, 2.49 minit petang. Teruskan bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: So, FM Sakti Sejua. Okey, kembali kita bersama di jam yang kedua sudah waktu tu. Dan seperti yang dijanjikan juga untuk saat itu, kami akan kongsikan, bacakan komen-komen yang dihantar sebelum kita berehat. Sejak pergi, kita ada tetamu kita. Terima kasih untuk yang mendengar sambil menonton pada petang tu. Antara lain komen yang dihantar sejak... Okey, yang pertama lebih kurang sejam lah, sejam yang lepas 58 minit. Kita ada Awang Hamdan minta lagu kumpulan Chris Biasan. Chris Biasan, Toki Biasan. Okey, kita ada Rosnani Anwar, seorang tugas mus, minta lagu Rahmat kumpulan Mega. Kita juga ada Noraini Amrin, Hujan Lit-Lit. Kami syukur juga pakai orang jerebu katanya. Kita juga ada Masnah Loso di Batu 11, Mendung. Putih jak jerebu masih ada. Marik jak dapat nangga langit biru. Sama di Kuching pun belum biru langitnya. Kita jak ada Rashidah Edi. Cuaca mendung berjerebu. Semalam okey jak cuaca. Hari tu berkabus. Relik dengan Ritma. Norangah Noram. Selamat tamus. Salam sehati sejiwa untuk semua. Kita jak ada Nor Liana Kuang. Dari Mukah tu. Mukah mendung. Ada hujan intik-intik katanya. Salam untuk semua sahabat. Juga ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Macam biasa, rasa ngantuk dengan ajak Ritma. Terus segar. Ucapan untuk semua sahabat-sahabat di sini juga berada. Okey, hantar komen untuk live kita di Facebook untuk saat tu. Tak boleh terus hantam, terus komen. Dan juga jangan lupa share status live Ritma pada petang tu. Supaya sampai kepada rakan-rakan yang kita orang tujukan salam pada hari tu. Okey, selepas lagu tu kami akan bersama tetamu kita untuk segmen tajaan. Terus kekal bersama mendengar.

0: with Mummy Z Retro Terbaik. Kumpulan For You To See, Darling I Love You. For You To See popular juga dengan lagu Fiona dan juga lagu Raya sidaknya. Okay, 3.15 minit petang, kita ada Nisha. Bukan di talian, di hadapan saya untuk petang tu. Apa khabar kita, Nisha? Sehat. Hujan, masih hujan di luar?
1: Masih mengambil jalan dari Samarang tadi hujan dah datang situ si hujan.
0: Situ si hujan,
1: Kerinda.
0: Tapi cuaca sejuk hari tu, kita hangatkan dengan lagu-lagu retro dan kita hangatkan juga dengan promosi yang hebat pastinya daripada Nesq. Pastinya nak?
1: Ya, semestinya.
0: Okey, kita mulakan.
1: Okey, terima kasih DJ kita Arito. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang. Kami ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Sarawak FM sehati sejiwa kita dekat Banun. Asyik lupa juga dengan DJ kita yang bertugas Arito. Jadi, apa khabar kita, Tik?
0: Sehat kami, sehat seperti biasa.
1: Alhamdulillah. Jadi, Arito pun kita masih diberikan rezeki kesihatan juga. Masih boleh bernafas di atas muka bumi, Tok. Jadi, Arito, macam yang DJ kita madah tadi, Monesq tu dah muncul dekat radio, memang ada promosi hebat yang kita nak share dengan kita orang. Jadi kita orang jangan sia-siakan peluang kita orang yang ada tu, sebab promosi kita tu selalunya terhad. Jadi sebelum kita bercerita tentang promosi, bagi sesiapa yang baru dengar nama Nesq tu, Nisha nak kenalkan dengan kita orang. Nesq tu merupakan sebuah syarikat yang menyediakan produk yang berasaskan sarang burung walet. Sebab sebelum tu, kami pun ada mention juga nak untuk Nesq tu, main produknya, produk yang paling orang tahu ialah minuman pati sarang burung walet Nesq kita yang teksturnya sangat pekat, likat dan juga memikat macam pati. Selain daripada ia juga, kita pun ada juga produk lain. Contohnya kita ada juga kopi klasik Nesq yang sangatlah premium. Sebab kita bukan pakai biji kopi biasa, tapi kita pakai biji kopi Arabica. Kita ada campurkan sekali dengan sebut sama walid dalamnya. InsyaAllah kopi Tok Mun kita ambil sekali dengan minuman sama walid ya. Kombinasinya yang sangatlah padu. InsyaAllah badan kita akan rasa segar, segala rasa sakit, rasa lenguh ya, InsyaAllah akan hilang. Tapinya saya akan kinek-kinek lah. Hanya akan ngambil masa sikit. Sebab ya, kita orang mesti ngambilnya secara konsisten. Mun kita ambil sehari tu, esok kalau sehat, memang nisi akan lah. Sebab minuman sama walid kita tu, ataupun kita lebih suka madahnya makanan tambahan lah, untuk menambahkan tenaga dalaman kita orang, yang dapat membantu untuk mengurangkan lagi sakit-sakit kita orang sedikit sebanyak. Tapi nya bukan ubat, nya cumalah makanan tambahan. Jadi setiap pengambilannya kita mesti ambil secara konsisten. Lepas ya, yang paling penting juga, kita orang mesti jaga pemakanan kita orang juga. Jangan lupa juga sikit tu, jangan skip ubat daripada klinik ataupun nak diberi oleh doktor ya. Kita mesti makan on time, jangan di skip kita orang. Jangan lupa juga tolong banyakkan minum air masak. Gaya-gaya gini untuk cuaca kita si berapa nak bagus nak. Kejap hujan, kejap panas, jerebu dah naik takik dekat luar nun. Jadi mesti ramai juga yang masih tertanya-tanya apa juga kebaikan dan juga kelebihan produk daripada Nesq tu. Okey, Tok Nisha nak share dengan kita orang. Jadi siapa-siapa dekat luar nun yang ada masalah sakit sendi, yang ada masalah sakit saraf, badannya selalu rasa lesu, selalu rasa sibuk bermaya, kadang rasa lenguh tiap-tiap hari. Waimah dah cukup tidur masih juga rasa lenguh badan. Pasal kadang bak duduk, bila angkat cak lu berpina lu rasa. Rasa oyong ajak nyawa. Mun kita orang selalu ngadap pendaya ataupun mak bapak kita kah, nenek kita kah, kawan kita kah ngadap pendaya, kita orang wajib cuba amalkan minuman sarang burung walet Nesq kita tok. InsyaAllah mun kita konsisten amalkan, kita akan dapat rasa perubahannya kelak. Kita akan dapat rasa badan kita jadi lebih ringan, badan kita si rasa mudah lesu lagi. Kita nak agak kerja, nak agak kebun pun nak berkebun senang. Dah si perlu dah rasa lenguh-lenguh badan, sakit lutut. Jadi mungkin kita mau, kita coba dulu baru kita tahu macam ni kesan Nesq tu dekat badan kita orang. Mungkin kita si coba, kita si tahu nak. Tapi si semuanya akan ngasi terus. Ada juga orang yang makan 3 botol dah nampak kesan. Ada yang makan masa berbulan-bulan buat nampak kesan. Ada juga yang makan berpuluh botol, bertahun buat nampak kesan. Yang penting kita orang kekal konsisten je amalkan, makan ubat on time dan juga jaga pemakanan kita orang yang macam Nisha pada tadi. Jadi bagi yang si tahu, yang bestnya Nesq tu, nya adalah produk dua dalam satu, yang pertama dekat Malaysia. Kenat ni syamadah hanya dua dalam satu yang pertama dekat Malaysia. Sebab selainnya dapat dimakan untuk membantu merawat dalaman kita orang, ia juga dapat membantu untuk mencantikkan lagi luaran kita orang. InsyaAllah, mun kita amalkan SQ tu, badan kita akan kembali sehat, kulit kita pun makin kacak, makin glowing. Kita nak makan aja boleh, ataupun kita nak makan pasal kita ambil sambil sapu dekat badan, dekat muka sikit pun boleh juga. Kita jadikan sebagai masker muka pun boleh, si ada masalah. Ataupun kita nak sapu dekat tempat yang luka kah, ataupun kita nak sapu dekat tempat urat tegang kah, boleh si ada masalah. Boleh diguna dekat luar, dimakan pun boleh juga untuk merawat alaman kita orang. Tapi mesti ada juga pendengar kita yang nanya, nak si dikumun semut kah mun kami sapu untuk dekat kulit, dekat muka, dekat tempat yang sakit ya. InsyaAllah Seda, sebab setakat tok pun belum ada kita dengar pengguna kita madahnya tidur lepasnya sapu NSQ tok lalu dikumun semut. Belum pernah kita dengar.
0: Kali muka yang manis gila.
1: Betul. Jadi kita try dulu, macam kita beli dulu sikit kah pasal kita makan lebih dekat sudut ya. Kita sapu dekat muka, jadikan sebagai masker, ataupun kita sapu dekat tempat luka kah. Pasal pagi esok ya, mungkin kita jadikan sebagai masker tenak. Pagi esok kita cuci muka kita macam biasa. InsyaAllah kita akan dapat rasa kulit kita lembut sekejap. Lembab sekejap macam kulit baby. Mungkin kita si caya kita boleh cuba dulu. Macam ini siapa dah adik, lebih-lebih yang kita makan dekat sudut enak, kita boleh sapu dekat muka kita, dekat tempat yang berjerawat kah, dekat luka kecil kah, ataupun sapu dekat tempat yang sakit boleh. InsyaAllah luka dengan jerawat yang akan cepat kering. Mungkin kita amuk lebih kacak ke kulit, boleh pakai sekali dengan sabun NSQ. Jadi kita boleh kontak kami orang, boleh WhatsApp kami orang. Mungkin kita amuk tahu dengan lebih detail tentang produk-produk daripada NSQ tok. Jadi kami pun simak nak buang masa juga. Kita nak share lah promosi yang kita ada hari tu.
0: Yang ditunggu-tunggu.
1: Betul. Untuk siapa yang si tahu, harga untuk sebotol NSQ Pati Sarang Rong Walid kita tu, yang isi padunya 250 ml ya. Harganya sebotol mesti ada promosi RM99. Yang mesti ada promosi. Celang bagi ancah pendengar kita dengan harga macamnya.
0: Tunggu apa nak special ni itu.
1: Betul. Tapi kita orang sibuk bingung, sibuk risau, sebab untuk hari itu kami orang nak buat promosi yang cukup hebat dan juga berbaloi, khas untuk kita orang semua dekat luar nun. Jadi hari itu sempena dengan sambutan Hari Malaysia kita, walaupun ya dah lepas. Tapi kita masih di dalam bulan sambutan Hari Malaysia tu.
0: Betul, moodnya masih lagi.
1: Betul. Kami orang tim NSQ tu dah discuss dah, kita dah discuss nama-nama dah, kita nak buat promosi dengan kita orang dua jenis promosi hari tu. Kita ada promosi pakej pengenalan dua botol NSQ Pati Sarang Rong Walid yang berisi padu 250 ml dengan harga RM100 sahaja. Kita beli dua botol bayar 100 je. Si perlu kita bayar lebih-lebih. Biasa kita ada sikit-sikit promosi. Kita ada promosi pakej Hari Malaysia kita, 8 botol NSQ Pati Sarang Rong Walid dengan harga RM200 sahaja. Kita ada pakej pengenalan 2 botol dapat harga 100. Pakej Hari Malaysia kita 8 botol RM200 sahaja. Sangatlah berbaloi. Siap dapat pilih promosi ikut bajet kita orang lagi. Sebotol tok mun kita amalkan boleh tahan dalam seminggu lebih macam yalah. Mun kita orang berminat boleh direct contact kami on di talian 010-903-6443 010-903-6443. Mungkin kita takut terlepas promosi tu, ataupun takut call kita kelak clash dengan call orang lain, kita boleh direct chat WhatsApp kami orang. Kita hantar je nama, kita hantar alamat dan juga berapa set yang kita mahu. Jadi untuk promosi tu nya ready stock. Sebelum tu kita selalu mention nya pre-order nak. Tapi untuk kali tu stock dah sampai, so jangan risau.
0: Jadi memang akan cepat dah sampai.
1: Betul. Mau nak datang terus ambil pun boleh juga, sibuk bingung. Ataupun mungkin kita omok stok cepat, boleh datang terus walk in ke cawangan kami orang. Mungkin kita nak booking dengan payment pun boleh, ataupun kita nak booking dulu tapi nunggu stok sampai ke tangan kita kelak mau bayar pun boleh juga, saya ada masalah. Kita boleh inform je kami orang. Jadi untuk siapa-siapa yang masih si tahu macam ni nak consume ataupun makan NSQ tu, senang aja. Kita cuma gunakan method 2-2-2. Ingat je 2. Sebab kita hanya makan 2 sudut pagi, 2 sudut malam, 2 kali sehari.
0: Senang ingat.
1: Betul, senang je. Pagi ya sebaiknya kita ambil masa pun kosong. Tapi mungkin kita orang ada masalah gastrik, digalakkan untuk alas sikit tolok perutnya buat kita makan sambung tu. Ataupun kita orang ada makan ubat daripada doktor nak, tolong jarakkan pengambilannya minimum 30 minit sehingga 1 jam. Kita nak makan rescue tolok buat makan ubat boleh, ataupun nak makan ubat tolok buat makan rescue pun boleh si ada masalah.
0: Ia terpulang ada jarak
1: dengan kita orang. Betul, janji jaraknya kita orang jagalah jaraknya, jangan sekaligus. Kita nak beri dengan lembiak ataupun nak beri dengan anak-anak kah, boleh si ada masalah. Ia memang bagus untuk kanak-kanak juga. Sebab sama wali tok pun ia bagus untuk meningkatkan lagi fungsi kognitif otak kanak-kanak, dan juga dapat membantu untuk meningkatkan lagi antibody badan kanak-kanak juga. Supaya tidak si mudah nak kena penyakit berjangkit. Gigi kini tok macam-macam jenis penyakit yang ada.
0: Cik kira usia.
1: Betul.
0: Menyenak ngagak.
1: Betul ya. Tapi untuk kanak-kanak tok pengambilannya sebenarnya sama aja. Cuma kuantitinya kita kurangkan lah. Kita boleh beri sidaknya setengah sudu ataupun satu sudu makan terpulang dengan kita orang. Ataupun mungkin kita orang-orang dewasa ya, kita dah ambil dua sudu nak, pasal kita nak ambil lebih dari dua sudu pun boleh, si ada masalah. Contoh kita dah makan beberapa puluh botol dah, tapi masih belum tak nampak kesan kah, kita boleh try ambil dalam tiga sudu kah, empat sudu kan, boleh si ada masalah.
0: Tambah kuantiti.
1: Betul. Mun nak beri dengan lembiak, tapi lembiak sibuk makannya pio macamnya siapa, kita boleh campurkan dengan air susu kah, air sirap kah, ataupun kita nak jadikan sebagai pengganti gula kita, kita campur dalam air teh, air kopi, jus kah, boleh, tak ada masalah. Asalkannya jangan dicampur dengan air gas je. Ya je pantang rescue tu.
0: Pantang.
1: Betul. Jadi kita si mau buang masa juga, kita nak share lagi sekali untuk promosi kita itu. Kita nak beri promosi dengan kita orang sempena dengan bulan sambutan Hari Malaysia kita tu. Kita tim rescue nak beri dua jenis promosi. Kita ada promosi package pengenalan. Mungkin kita ambil package pengenalan, kita akan dapat dua botol rescue Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM100 sahaja. Sikit ke package, kita ada package Hari Malaysia. Kita ambil package Hari Malaysia tu, kita dapat 8 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM200 sahaja. Promosi tu si lama, rugi kita mungkin tak sikit promosi itu, sangat berbaloi gila. Mungkin tak nangga, mau tahu ataupun mau nangga sini cawangan Nescu dekat Borneo tu. Ataupun kita berminat menanggap promosi apa yang ada, ataupun kita nak menanggap produk-produk apa yang jual ada, boleh datang walk-in ke cawangan kami orang dekat area Le Papa Aiman Mall, Kota Samarahan, sama shop lot dengan Sugar Bun Aiman. Kami orang dekat tingkat 1 atasnya. Ataupun mungkin kita orang diam jauh, sibuk kita orang bingung, sebab kami orang pun ada sediakan jual untuk COD dengan POS. Cuma untuk COD dengan POS, macam biasa kita ada kenakan sedikit cas lah. Dan penghantarannya mungkin akan ambil masa 7 hingga 14 hari bekerja. Jadi mungkin kita orang berminat, boleh cepat grab promosi hari itu sempena dengan bulan sambutan Hari Malaysia kita. Kita ada dua jenis promosi. Promosi package pengenalan 2 botol dengan harga RM100 sahaja. Dan juga promosi package Hari Malaysia, kita akan dapat 8 botol dengan harga RM200 sahaja. Mungkin tak berminat, boleh call ataupun WhatsApp kami on terus di talian 010-903-6443, 010-903-6443. Cepat kita grab promosi sebelum kita tutup promosi tu pukul 6 petang lepas tu.
0: Pukul 6 petang, 2 jam setengah.
1: Macam biasa,
0: dibuka. Macam
1: kita
0: biasa
1: memang akan tutup pukul 6.
0: Mana-mana ajak package, dua-dua tutup pukul 6. Jadi tak orang pilih, fikir dulu, jangan panjang lah fikir, jangan sampai 2 jam mikir benda ya.
1: Betul.
0: Sebab tempoh masa kita promosi tu macam ni Syah Madah di 2 jam setengah je, jadi tak nak mikir, nak milih package 1 ataupun package 2. Call sidaknya ya. Terus.
1: Jadi kita orang jangan lupa juga, sesiapa yang berminat teh ataupun mau tahu lebih lanjut tentang promosi, ataupun kita orang berminat nak join peraduan beli dan menang package menunaikan umrah premium daripada Nescu tu, boleh juga direct contact kami orang. Kelak kita akan explain dengan lebih lanjut, sibuk kita orang bingung. Jadi promosi tu teh mungkin tak terlepas siapa, boleh contact je kami orang di 010-903-6443, 010-903-6443. Kontak je dekat saya, kalau kami akan explain lagi lah. Mungkin tak mau tahu kebaikannya ke, mau tahu feedback daripada pengguna-pengguna kita yang lama ke, boleh, saya dah masalah. Jadi kita mesti mau ugi boleh grab terus promosi hari tok berbaloi gila mung kita ambil promosi hari tok. Mung berminat tak boleh kontak dekat nombor yang kami sebut tadi. Jangan lepaskan peluang kita on sebab promosi kita tok sampai pukul 6 petang hari tok aja. Lepas sejak dari pukul 6 petang, harganya akan kembali kepada harga asal.
0: Daripada asal.
1: Betul. Masa kita pun dah si panjang, jadi kita nak undurkan diri dulu. InsyaAllah ada rezeki, kita temu lagi di lain hari, di lain waktu dengan promosi yang lain. Kita si tahu.
0: InsyaAllah.
1: Jadi cepat cak rebut peluang kita orang hari tok. Nesq pantang letak. Pasti habis.
0: Pasti habis. Okey, nombor kami tinggalkan juga di siaran live kita. Live tak boleh kita tangga bila-bila masa aja untuk tak orang call. Dapatkan promosi yang hebat itu. Macam ni Syam ada, insyaAllah kita akan datang dengan promosi yang lain. Dan mungkin juga akan bertemu Nisha. Kita cik tahu juga, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan anak. Yang akan yang datang nampak promosi. Menyiasat datang belum ada promosi.
1: Betul.
0: Apa pun, terima kasih Semak Hari Malaysia untuk kita orang di NESQ. Nisha, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tiga 31 minit petang, sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di zon 8. Salam pada asar untuk petang ini pada pukul 3.37 minit petang.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

Dengarlah kita ritma pukul 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik. Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Tangisan iblis. Makhluk yang dibenci oleh Allah SWT yang dilaknat iblis pun menangis. Dalam kitab Al-Azmah dan kitab Al-Hilyah, Mujahid rahimahullah telah berkata, Inna iblisa arba'an. Ranna iblisa arba'an. Ranna iblisa arba'an. Hina lu'ina wa hina uhbita bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hina bu'itha ala fatratin minar rusul wa hina unzilatil hamdulillahi rabbil alamin. Mujahid rahmatullahi alaihi itu anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, memberitahu iblis ranna. Ranna itu maksudnya nangis. Nangis dalam keadaan yang teresak-esak, menghamburkan debu pada badannya atas empat perkara. Pertama, ketikanya dilaknat oleh Allah, ketikanya dikeluarkan daripada syurga, ketika perutusan Nabi SAW dan waktu kerasulan Nabi, dan yang keempat, ketika turunnya surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, Maulidur Rasul yang kita raikan adalah untuk kita menunjukkan kegembiraan kita. Sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah, surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripadanya, maka hendaklah kamu bergembira, ianya adalah yang terbaik daripada kamu atas apa yang telah dikurniakan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, wa birahmatihi, dia adalah tafsir memberitahu apa, para ulama telah menafsirkan ayat itu, pertama sekali gembira atas penurunan wahyu. Sebabnya kita perlu gembira dengan Al-Quran yang dikurniakan oleh Allah. Mukjizat ada di setiap rumah kita tu tuan-tuan, mukjizat yang Allah kurniakan yang sangat besar kepada Nabi SAW sampai hari kiamat. Sebab ya rumah kita jangan dibiarkan si dibaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, Nabi madah, jangan jadikan rumah kamu seperti tanah pekuburan. Kuburan. Rumah saya ada ngaji, maka ya seperti tanah perkuburan, mesti ada ngaji. Seterusnya, rahmat dengan perutusan kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi sebab ya, kita adalah bergembira menyambut Maulidur Rasul dengan berselawat, memperbanyakkan mengamalkan sunnah, kita membacakan syair-syair burdah, membacakan bacaan-bacaan maulid ya, syair-syair maulid ya, untuk apa? Menambahkan kecintaan atas rahmat yang dikurniakan oleh Allah melalui perutusan baginda Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jangan kita macam iblis yang dilaknat oleh Allah SWT, yang nangis run-run dengan perutusan Nabi. Mudah-mudahan kita tu selamat daripada ikutan jalan-jalan yang sesat. Ikutilah jalan-jalan para ulama yang muktabar, alhamdulillah, yang ada di negara kita tu, di negeri kita. Mudah-mudahan kita terus meraikan Maulidur Rasul dengan bacaan maulid, dengan barzanji, dengan perarakan. Semuanya bukan benda yang sia-sia, semua ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Ritma

0: baik. Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try.
0: Dapat
2: si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Kami lagi? Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu itu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.

Kan terus memani tak orang sampai pukul 6 kelak dengan lagu-lagu retro, info dan juga komen daripada pendengar kita. Yang berikutnya kita ada Nek Mong. Nek Mong ucap selamat petang. Semoga tu semangat Mus. Lagu layan je lagu rock on pada petang tu untuk otai-otai. Semoga terhibur mengimbau masa muda dulu. Itu ritma retro. Tapi pastinya ada juga lah lagu rock akan diselitkan. Nah, Mariam Loso, selamat tugas Mus. Salam retro, santai je pada petang tu. Mendung di Tanjung Harapan. Satria Ramli pada petang tu. Hujan turun dengan dengan lebatnya. Si berjubur gila. Apa khabar DJ? Sihat, alhamdulillah. Minta lagu Curahan Hati Uji Rashid. Selamat petang juga untuk Nani Nani, Roslina Francis. Salam untuk semua. Nak dengar lagu Mei. Kita juga ada Sarina Boeing. Hujan sekejap tadi di Serian. Kacak-kacak lagu layan Sok FM terbaik. Salam rindu di angin lalu untuk semua sahabat. Kita juga ada Nori Jerai. Assalamualaikum, selamat petang Mus. Cuaca mendung di Tatau buat lepas hujan. Salam rikmah untuk semua. Selamat petang untuk kita orang di Tatau di Bintulu. Juga ada James Mengiran. Selamat petang untuk semua. Amran Saili minta lagu Merayu Tuhan untuk isterinya yang berada di Taman Sama Indah. Kita juga ada Hajrah B. Cuaca mendung lepas hujan. Banyak tempat mendung pada petang tu. Mungkin ada juga tempat kita orang yang masih lagi dilanda hujan. Namun hujannya dapat beri kedinginan, kesejukan kepada cuaca kita yang terasa panas, terasa bahang sejak berapa lama nak. Kita juga ada komen daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum, selamat tugas. Waalaikumsalam. Petang tu santai ajak minum petang sambil berhibur. Nak minta lagu Wings Sejati untuk hiburan semua. Ada pantun. Buah jambu, buah kedondong, cuaca berjerebu, bercampur mendung. Yangnya pantun dok kerat. Okey, kelak kita sambung lagi untuk komen-komen yang terkini menada. Terus kekal bersama mendengar di Sound FM untuk impunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Jom kita teruskan bersama Konsumku Redo sendiri dan menyusul selepas itu Shekal, Kasih Tak Terurai. Sound FM Sehati Sejiwa.

setiap kelopak mata yang pernah berkenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Rhythm Music Retro Terbaik. 46 minit petang. Perkembangan ataupun kita nak kongsikan info perkembangan semasa. Seorang Malaysia dilaporkan maut selepas dipercayai berdepan situasi arus kuat ketika melakukan aktiviti selam scuba di perairan Crystal Bay dekat Sakti, Bali, Indonesia semalam. Wanita dikenali sebagai Siti Nuraini Rusidi, 40 tahun, dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi yang berlaku pada 11.10 minit pagi waktu tempatan. Mengutip laporan media tempatan Bali News, mangsa memulakan aktiviti rekreasi itu bersama seorang juruselam, kapten bot dan beberapa penyelam lain di sekitar perairan berkenaan bermula jam 8 pagi. Dan dipahamkan tanda awal masalah kesihatan mangsa mula disedari oleh juruselam ketika mereka tiba di lokasi selaman pertama di Mantau Bay. Juruselam terbabit dilaporkan melihat mangsa batuk dan meminta pengesahan mengenai tahap kesihatan. Bagaimanapun, mangsa menegaskan beliau masih mampu meneruskan aktiviti tersebut sehingga selaman di Mantau Bay selesai. Kejadian dilaporkan bertukar cemas setibanya di Crystal Bay apabila kumpulan penyelam terbabit berdepan dengan situasi arus laut yang sangat kuat menyebabkan tiga daripada mereka dihanyutkan sebelum mangsa dilaporkan meninggal dunia. Berita mengenai insiden terbabit mula tular di Malaysia selepas dimuat naik oleh seorang pengguna di platform Threads. Sementara itu, keluarga mangsa dihubungi setakat ini enggan mengulas berhubung kejadian tersebut. Satu lagi berita, pasukan mencari dan menyelaman SAR Indonesia merancang menelangkupkan kedudukan sebuah kapal penumpang yang karam di Laut Jawa selepas arus deras berterusan serta ombak besar menghalang operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Kapal Vigo Transport 8 membawa 243 penumpang dan anak kapal dalam pelayaran selama 20 jam dari Surabaya, Jawa Barat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum karam akibat cuaca buruk awal pagi Ahad lalu. Dalam tragedi itu, seramai 6 orang maut manakala 108 selamat. Agensi Penyelamat Nasional Indonesia bersama Pasukan Tentera Laut Indonesia akan melakukan penilaian esok mengenai rancangan menelangkupkan kedudukan kapal berkenaan. Okey, itu info perkembangan-perkembangan semasa untuk kita kongsikan. Jom kita lanjutkan untuk komen di Facebook untuk petang tu. Seterusnya kita ada Rosibah Jabat. Selamat pertama, salam untuk semua sahabat di Radio Sound FM. Mendung jak hari tu DJ, jerebu lagi. Marik baru jak bagus hari, nanggal langit ada awan. Mabuk jak sekejap tak ada kawan madah. Marik dah nampak awan, hari tu dah hilang balik. Siapalah, kita sabar dulu dengan apa juga keadaan nak. Madu kemenyan, selamat petang untuk semua. Kita juga ada Sufiana Sulaiman. Selamat bertugas pilot balon pada petang tu, Mus. Selamat petang juga untuk tawan semua. Kami landing pukul 6 gelak. Jadi terus kekal bersama. Stay tune, duduk bagus-bagus. Maznah Ani, Assalamualaikum. Selamat bertugas cuaca mendung pada petang tu. Waalaikumsalam, terima kasih. Suhaila Abdullah, selamat petang untuk semua. Cuaca mendung, rintis, jerebu tu dah pandai kuat. Bau asap pun kuat juga di kampung Tambuan Ulu Haji Rahman. Hamidah Mordia, salam untuk semua. Cuaca petang gelap je, jerbu datang balik. Jaga kesihatan kita semua. Juga ada komen daripada Salma Mahruf. Kita juga ada Asfian Mahyus, Ramli Lee, Salfiza Izana. Lagi Sadiah Jidiah yang tayang terkini. Tak orang boleh baca respon pada komen datnya. Serta Zara Haji Cik minta lagu AXL untuk hiburan semua pada petang tu. Okey, terus kekal bersama mendengar. Selepas lagu tu, kita ikuti info cuaca untuk petang ini.

0: FM Sehati Sejuk. Okey, berada di jam yang ketiga sudah. 4:17 minit petang. Antara lain untuk jam tu, kita ada refleksi diri. Kita juga ada Go Ahead Sarawak. Namun untuk seterusnya, kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca menerusi info cuaca. Di talian kita ada Fazmi untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan.
1: Okay. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua pendengar Suara FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini ramalkan untuk kesemua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu, dengan bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman masih lagi terkesan dengan jarak ketabakan di bawah 3 km. Okay, bagi petang ini juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala hujan di beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian dan juga Limbang pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk keadaan laut di Perlis Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup selaju 20 ke 30 km sejam yang bertiup dari arah barat. Manakala suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Israel FM.
0: Baiklah, terima kasih Fazmi. Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fazmi dari Met Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca untuk petang ini kita bawakan sebagai panduan kita untuk saat ini dari pukul 4 hingga 12 jam berikutnya. Okey, selepas lagu tu kita bersama Vagrant kerana takdir, lagu dihasilkan pada 1990. Kita ikuti refleksi diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai. Terus kekal bersama mendengar.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai budaya kerja positif. Apa ya coach? Budaya kerja positif adalah merupakan salah satu budaya yang perlu ada di setiap syarikat ataupun organisasi. Budaya ini yang menitik beratkan perilaku dan suasana yang positif di tempat kerja. Budaya ini boleh terhasil melalui kerjasama antara pekerja dan juga pihak pengurusan. Secara tidak langsung, melalui budaya positif terhasillah budaya cemerlang di dalam kalangan pekerja. Antara amalan budaya positif di pekerjaan yang mempunyai banyak kebaikan kepada pekerja dan juga pihak organisasi, ia membantu memastikan kesejahteraan mental dan fizikal para pekerja terjaga sekaligus menyumbang kepada kecemerlangan syarikat ataupun organisasi tersebut. Bagi saya, mungkin kita kelakar hal budaya kerja positif tu, mungkin kita nak tahu sama ada tempat kerja kita, organisasi kita, persatuan kita dan sebagainya adalah positif kasih budaya tu terlihat daripada dua benda. Pertama sekali ialah persekitaran. Mungkin kita nak kecek kita tu budaya positif kasih tanggap persekitaran kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mungkin kita pergi sesuatu tempat nak kita dapat melihat dari segi kebersihannya. Contoh umumlah apa? Mungkin kita nak tahu budaya sebuah organisasi, tempat yang paling senang kita nak tahu budayanya ialah apa? Cek kau tandasnya. Dari tandasnya mungkin kita nanggar nak punya bersih, maka bersihlah, baguslah sikap sidak kerja di sini, kecuali punya ada cleaner lah, hari cleaner nuci. Okay, mungkin ada cleaner kan, punya sama diri aja dari sini kita dapat nanggar. Tapi mungkin toiletnya, jambannya kotor, tandasnya kotor, kita tahu ialah sebenarnya budayanya. Jadi kepada semua, sebagai contohnya, mungkin kita nak mengamal budaya kerja positif tu, okay, pastikan kebersihan, ada notice board kita. Jangan ada notice board eh, no berita tahun 76 masih juga dekat notice board. Tok orang dah sikit lama kita nak Christmas nah. Nya lagi masih kah no ya angpau tahun baru Cina contohnya kan. Atoknya melambangkan kita pun mah dari segi budaya kita. Yang keduanya, budaya tok kerja toknya dapat dilihat dari segi tindakan ahli-ahli pekerjanya. Kadang-kadang ada bila kita masuk dalam office orang, kita dengar semuanya ceria, happy, bersemangat. Kita tahulah maknanya budayanya positif. Tapi ada juga kadang-kadang bila kita masuk office orang nak diam macam senyap macam macam mana orang meninggal lah hari-hari ni. Okay, contohnya, jadi kita tahu sebenarnya si Datuk kerja dalam keadaan apa? Kerja dalam keadaan ketakutan, kerja dalam keadaan yang si kondusi, si boleh buka mulut dan sebagainya. Jadi kita tahu, maka pokoknya mungkin kita nak mengamalkan budaya kerja positif tu, kita dapat lihat daripada dua. Nombor satu dari segi persekitaran, dan keduanya dari segi tindakan ataupun behavior ataupun action sidak yang berada dekat office. Jadi sama-sama mungkin kita nak mendalami tu, panjang cerita tu, tapi memadailah sekarang untuk kita kongsikan. Jadi sama-samalah kita memainkan peranan yang penting untuk menjaga reputasi organisasi kita. Semoga kita tergolong kepada organisasi yang mengamalkan budaya kerja positif. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Dengarkan lagu-lagu retro,

Okey, pembinaan Scorpion. Setiap kali konti dalam playlist ada aja yang request dimasukkan lagu rock kapak. Baik lagu Malaysia ataupun lagu antarabangsa, lagu-lagu putih itu antaranya yang favorite Scorpion lah. Okey, lagi info semasa untuk kita kongsikan. Tindakan dua orang lelaki yang memeriksa warga asing membeli barangan keperluan di sebuah pasar raya mendapat kecaman ramai. Ini berlaku di Petaling Jaya. Melalui sebuah video yang tular di laman trade, dua lelaki dirakam bertindak seperti penguat kuasa apabila menahan seorang warga asing dan memeriksa barangan yang dibeli. Dua lelaki berkenaan turut didengar memberitahu warga asing itu bahawa tidak boleh membeli telur dalam kuantiti banyak serta beras jenama tempatan. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata pengguna mengecam tindakan dua orang lelaki tersebut yang dikatakan berlagak seperti penguat kuasa sesuka hati. Dan ada juga yang komen mohon pencerahan KPDN, adakah orang awam berhak menyoal sesiapa sebegini rupa? Okey, itu antara paparan di Cosmo Online untuk petang ini. Lagak lelaki penguat kuasa periksa warga asing dikecam oleh netizen. Okey, itu satu cerita untuk kita kongsikan bersama. Jangan lupa untuk ikuti juga perkembangan-perkembangan sukan, terutama dalam negeri, merusi Go Ahead Sarawak yang akan kita siarkan pada pukul 4.45 petang ini.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Lagu antara hujan dan air mata. Lagu Rehan Sudirman Haji Arsyad. Lagu dihasilkan oleh M. Nasih dan diri oleh Sudirman. Dipetik dari album Asia No. 1 Performer. Merupakan album studio ke-14 Rehan Sudirman yang dihasilkan pada 1989. Yang juga merupakan album studio terakhir beliau. Dan pada tahun 2015, album ini telah dikeluarkan semula dalam bentuk CD ataupun cakera padat. Album yang turun memuatkan lagu-lagu seperti Selain Antara Hujan dan Air Mata, Di Hari Persandinganmu, Bercanda di Pesisiran Pantai, Duet Bersama Anita Sarawak, 1000 Million Smiles, Di Dalam Sepi Itu. Okey, itu antara lagu yang dimuatkan dalam album Asia No. 1 Performer yang memuatkan 10 lagu. Okey, untuk seterusnya, jom sama-sama kita ikuti perkembangan Sukan Menerusi Go Ahead Sarawak.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Kuat olahraga negara akan berkampung di Sendai, Jepun selama 7 hari bagi menjalani kem latihan terakhir sebelum menggalas cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kem berkenaan menjadi medan terakhir buat atlet memperkemaskan persiapan dengan Ketua Jurulatih Pecut Negara Thabo Mbeki yang mahu anak buahnya memberi tumpuan sepenuhnya kepada 3 perkara iaitu latihan, pemulihan dan pemakanan. Antara atlet yang menyertai kem latihan terakhir itu ialah pemenang pingat gangsa acara 100 meter Sukan Asia Huangzhou 2022, Muhammad Azim Muhammad Fahmi, pelari 400 meter Sharon Samson Vavo, selain bintang pecut muda Dennis Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari 400 meter lelaki Umar Osman. Menurut Matt Beddy, berada di luar Malaysia membantu atlet mengurangkan gangguan dan aktiviti yang tiada kaitan dengan persiapan sekaligus membolehkan mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada sasaran di Jepun. Selain persiapan individu, Matt Beddy turut memberi penekanan terhadap pembentukan keserasian dalam kuartet 4x100 meter lelaki, wanita dan campuran negara, terutama aspek kepercayaan antara atlet ketika melakukan pertukaran baton. Katanya, kekuatan kuartet bukan sekadar bergantung kepada kepantasan setiap pelari. Sebaliknya, memerlukan keserasian dan kepercayaan yang kukuh antara anggota pasukan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini dengan saingan olahraga dijadualkan berlangsung pada 23 hingga 29 September. Baik itu perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

terbaik. Ritma Music Retro Terbaik Jamilul Hayat dengan Gelora Cintaku pada pukul 5 petang. Ikuti Berita Nasional dan juga kita ada hari ini dalam sejarah selepas ya, untuk jam yang keempat yang terakhir. Antara lain kita ada Bis on Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Kita juga ada iklan jawatan kosong dan perkembangan luar negara melalui kisah luar negara. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Mesti Ritma setiap hari 2 hingga 6 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod fasili tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam berita itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR

Rikma Music Retro Terbaik. 5.20 minit petang. Bok jap mengikuti seketika habis on air. Lepas lagu tu kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jerayam. Dan yang nunggu iklan jatan kosong akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Terus kekal mendengar di Sound FM, mesti Rikma Music Retro Terbaik.

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Eh, meriah juga kita orang belajar bahasa Bidayuh dengan Cikgu Jess tu. Cikgu Man.
1: Cikgu Noliza.
4: Meriah, Datuk. Si Datuk sukanya kat Cikgu Jess. Cikgu Noliza. Siti, Sobri, Japa, banyak juga perkataan nak udah dibelajar kita.
1: Banyak, Maman. Banyak lupa. Belajar lagi.
0: Tapi nak, bila belajar perkataan yang asas saja, jadilah mano. Mun yang susah ya, mau ada kelas tambahan dengan Cikgu Noliza dengan Cikgu Jess tu.
1: Aku orang pertama register.
4: Ya, terpulang dengan Cikgu Jess dengan Cikgu Noliza.
0: Mau
4: nerima
0: ke si mana?
2: Ya, kita perlu belajar perkataan yang senang kita faham, senang kita nak ikut sebutnya.
0: Betul.
2: Mau extra charge juga ya, mun ngajar Sobri itu Cikgu Jess. Pandai gila.
1: Aduh hal. Bang, Paman.
4: Kena dek.
1: Nun.
4: Apa hal?
1: Kena ujung. Ya, belajar bahasa apa lagi, Paman?
4: Nak ujung nun. Ni tu.
0: Nak ujung nun
4: bahasa Kenyah. Tahu nak belajar juga bahasa Kenyah. Tak orang kesia. Aku ngembak kita orang kesia. Tapi bahasa Melanau dengan bahasa Bidayuh dia dah okey.
0: Okey, perayaannya tu, Man.
5: Sebelum kita nak pergi sinun belajar bahasa Kenyah ya, aku nak nanya dengan Cikgu Noliza tu.
1: Tanya kau pergi.
5: Aku nak nanya Cikgu, bunyi soalan kami macam tu. Mun dalam bahasa Melanau, buah nanas ya gini nyebut Cikgu.
1: Kau tu banyak-banyak benda nanas juga ditanya kau.
5: Aku ada customer Melanau, Pak.
0: Dia kan jual nanas, kebun nanas.
5: Benar Kak Siti.
2: Mesti kau, kita yang selalu jual nanas timbak oleh Cikgu.
0: Betul, saya lah Cikgu Jess.
2: Mbak nanas ke sekolah.
5: Jadi soalannya macam tu. Macam ni nak nyebut buah nanas dalam bahasa Melanau.
2: Senang aja. Buah nanas ya, kami orang nyebutnya buah pisang.
5: Aku salah.
0: Buah pisang.
1: Bukan pisang.
0: Aku tapi salah. Tapi pisang nak sebut apa cikgu?
5: Pisang.
2: Mun pisang ya, buah balak.
1: Buah balak.
0: Kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Oh, balak juga. Ya, mun dalam bahasa Bidayuh macam ni cikgu.
5: Bidayuh macam ni cikgu.
2: Nanas disebut nanas juga. Mun pisang disebut berak.
1: Berak.
2: Tapi buah betik disebut pisang.
1: Buah betik disebut pisang. Lagi pening ku, Pak.
2: Mun kita orang nyebut bahasa Melayu Sarawak nak, manok nak. Memanok siau.
1: Siau.
2: Burung dalam bahasa Melano kami orang nyebutnya manok.
1: Manok
2: disebut siau.
0: Siau.
1: Manok siau.
5: Siau.
1: Burung jadi manok. Manok jadi siau.
2: Betul.
1: Penin palakku tu apa?
2: Bidayuh sama juga, lebih kurang macam ya. Mun burung mi orang disebut burung, mi orang sebut manuk.
1: Manuk.
2: Mun ayam disebut siwak.
1: Siwak.
5: Lebih kurang.
0: Bersedara Bidayuh dengan tu.
5: Cuma ni ada kalkalah lah. Manuk.
0: Bila jadi kedat tu barulah aku tak
1: tahu. Siau dengan siwak.
5: Siwak.
0: Tapi nak pun kita si nanya, si lah kita tahu.
1: Betul.
5: Jadi kita pun nak nanya juga lah dengan Cikgu Jess. Macam ni pun kita nak nyebut kami sayang kita.
2: Aku rindu ku'u.
1: Aku rindu ku'u.
0: Ku'u.
1: Ku'u maksudnya?
0: Kau. Rindu saya.
5: Kau.
1: Kita.
5: Kau.
1: Kau lain.
2: Aku sayang kau.
1: Sayang kami kan cikgu.
0: Tengah orang. Sayang
1: kau. Ya Allah.
0: Belum dipulas cikgu teringat. Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu lagu itu kita putarkan dalam ritma.
7: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
8: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
7: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
9: Jawatan kosong di Kuching. Kafe Kuat Makan Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Vivin W Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bun Seng Seafood Industries Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. TGC Industries Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Malili Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja talian kuasa elektrik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Mega Scope Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SKS Glass and Aluminium Works Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan aluminium dan kaca di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. King Hong Steel Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keluli di Kuching. Gaji RM65.50 sehari. Ming Fung Welding Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sando Empire Icom Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kah Guan Enterprise Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. YS Jaya Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Amalgamated Batteries Manufacturing Sarawak Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industries Senyum Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. JNR Maju Construction Senyum Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industries Senyum Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Melikin Plantation Senyum Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM65.40 sehari. Yong Shin Holding Senyum Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarikeh. WHT and Sons in Emberhat Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,080 sebulan. Jawatan kosong di Sibu, Seng Huang Farm Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. San Hook Company Sinemberhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jin Ming Cold Storage Sinemberhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. TTG Global Enterprise Sinemberhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Blessing Palm Sinemberhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelerangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Hui Wan Kontraktor Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Lai Lai Cafe Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Golden Bay Hotel Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Timor Enterprises Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM65.40 sehari. Access Land Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. CM Material Suppliers Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penyelaras jualan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM3,000 sebulan. LC Oil Palm Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,900 sebulan. H5 Contractor Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SB Mama Cafe Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Star Wellness Health Center Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Bintulu Semen Brick Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Tometa Mira Concrete Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan konkrit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. KNL Farming Industry Sinemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Stone Ridge Construction Sinemberhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Technicops Builder Sinemberhad Miri mempelawa membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Jia Jaya Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Shenfa Trading Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jia Jia Kitchen Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Paris Levent Bakery and Cafe Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pembuat roti dalam sektor perkhidmatan kedai roti dan kafe di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. The Super Cuisine Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Waisman Trading Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Surya Sri Maju Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Sek Kiong Piping Contractor Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Atop Horticulture Senyum Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi lima kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Limbang. AJT Engineering Sarawak Senyum Berhad Limbang membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. AMS Trans Energy Senyum Berhad Limbang membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
10: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
11: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
10: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Read My Music, Retro Terbaik. Okey, kembali kita bersama sebelum berakhir. Okey, tadi bersusun sebab kita ikuti Iklan Jawatan Kosong. Kita juga dah mengikuti Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya dan Based on Air. Jadi berikutnya untuk kita kongsikan seterusnya, kita nak jenguk cerita

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau berharap perang dengan Iran akan berakhir tidak lama lagi. Laporan media secara berasingan menyebut beliau dijangka bertemu pemimpin negara-negara teluk di luar persidangan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA Selasa ini. Ini untuk membincangkan konflik berkenaan. Kenyataan itu dibuat ketika perang Iran memasuki bulan ketujuh tanpa sebarang tanda konflik itu akan berakhir dalam masa terdekat. Ketua protes Thailand, Sondi Lim Tong Kul, yang mengetahui demonstrasi besar-besaran sehingga memaksa penutupan lapangan terbang di ibu negara itu hampir 20 tahun lalu, kini melancarkan kempen Rampas Semula Thailand. Beliau yang juga antara tokoh penting dalam penggulingan kerajaan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sebelum ini, kini menyasarkan Perdana Menteri Anutin Charvirakul. Sondi 78 melancarkan kempen Rampas Semula Thailand dengan memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap kos sara hidup, rasuah, campur tangan politik dan rangkaian jenayah asing untuk memberi tekanan berterusan terhadap kerajaan pimpinan Anutin. Seterusnya, kajian baru berasaskan data satelit sejak 1970-an merekodkan kehilangan ais besar-besaran di kawasan kutub Greenland dan Antartika. Kedua wilayah itu menempatkan lapisan ais terbesar di bumi sekaligus menjadi punca kenaikan paras air laut. Antara 1979 hingga 2023, kehilangan keseluruhan 11.3 trilion tan ais menyumbang kepada 3.14 cm kepada kenaikan paras laut global berdasarkan data yang diceram daripada 27 misi satelit. Kajian berkenaan menggunakan rekod data satelit paling lama pernah dikumpulkan mengenai perubahan lapisan ais bagi memberikan gambaran paling lengkap setakat ini mengenai corak kecairan ais di Greenland dan Antartika. Dan info terakhir, pakar yang juga antara pengasas kecerdasan buatan AI dari Kanada memberi amaran manusia makin hilang kawalan terhadap AI, mendorong kewajaran satu garis panduan sama seperti kawalan terhadap senjata nuklear dilakukan. Pakar sains komputer dari Universiti Montreal, Profesor Joshua Bencio, yang dianggap pelopor AI, mula merasakan ada syarikat terkesan dengan perkembangan teknologi berkenaan yang terlalu pantas sehingga manusia semakin hilang kawalan. Bencio adalah penerima anugerah Turing 2018, iaitu anugerah Nobel dalam bidang perkomputeran bersama Geoffrey Hinton yang dikenali sebagai Godfather AI. Okey, itu antara rangkuman untuk kita kongsikan dalam cerita luar negara.

Jadi berakhir di situ untuk pertemuan kita. Ikuti juga perkembangan-perkembangan tempatan, terutamanya berisi berita Sarawak FM bersama Corina tepat jam 6 petang nanti, dan Faiza akan menemani petang dan malam anda semestinya berisi simfoni Mahabah mengusik jiwa. Jaga diri kita orang. InsyaAllah kita jumpa lagi setiap Isnin ataupun hari Khamis 2-6 petang. Jangan lupa penggemar lagu-lagu retro di Ritma Music Retro terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusia Simfoni untuk petang ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM, ketika ini saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam dan pun 6.21 menit petang ketika ini. Dan untuk anda yang tengah memandu, selamat dalam perjalanan anda dan selamat sampai ke destinasi anda untuk sebelah petang ini, okay? Dan keadaan hujan di sekitar Bandar Kuching petang ini tadi memungkinkan keadaan jalan agak licin, jadi kenalah sentiasa berwaspada. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 khususnya, yang mana maksudnya solat fardu maghrib untuk zon 8 petang ini ialah pada pukul 6.40 minit petang, dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk anda yang berada di zon 8 petang ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam di mana jiwa anda berada.

Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Ismail.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Muhammad Syarkawi, Surah Abasa ayat 1 hingga 42.

شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

سبحان الله وبحمده سبحان

0: anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM ketika ini. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib khususnya untuk anda yang berada di Selapan yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Dan insyaAllah sekejap-sekejap lagi kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dari Nasdan FM dan supaya itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani petang dan juga malam anda. Muzik Simfoni singgalah 9 malam ini nanti.
1: Lilia, setiap kali awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Anda sedang mendengar
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Nafuz Izzin mengakui kecewa selepas skuad Penyu tewas agregat 4-5 kepada DPMM FC namun berpuas hati dengan komitmen pemain. Meneliti FC mencipta banyak peluang tetapi kesilapan sendiri membolehkan lawan menjaringkan gol termasuk 2 gol dalam tempoh 10 minit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: masa dengan lagunya Nur Cinta kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Symphony untuk malam ini 7.12 malam. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan juga biasa insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak sekejap saja lagi. Juga kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli. Juga untuk malam ini insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin dari ayat 1 hingga 83 sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk anda yang berada di zon 8. Jadi teruskan setia bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
3: Sarawak FM, lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat dimuliakan. Lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca kandil. Gelok kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Irama Nasir.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putih.

Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi tersedia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk malam ini. Dan kami di Sarawak FM mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu isyak, khususnya untuk kaum muslimin dari kaum muslimat yang berada di Selapan yang meliputi kawasan-kawasan Si Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Adapun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 7.48 minit malam tadi. Baik, insyaAllah sekejap lagi kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan sirah pilihan, dan untuk malam ini insyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh dengan tajuknya Tangisan Iblis. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Tangisan iblis. Makhluk yang dibenci oleh Allah SWT yang dilaknat iblis pun menangis. Dalam kitab Al-Azmah dan kitab Al-Hilyah, Mujahid rahimahullah telah berkata, inna iblisa arba'an, ranna iblisa arba'an, ranna iblisa arba'an, hina lu'ina wa hina uhbita bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hina bu'itha ala fatratin minar rusul, wa hina unzilatil hamdulillahi rabbil alamin. Mujahid rahmatullahi alaihi tu anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, memberitahu iblis ranna. Ranna tu maksudnya nangis. Nangis dalam keadaan yang teresak-esak, menghamburkan debu pada badannya atas empat perkara. Pertama, ketikanya dilaknat oleh Allah, ketikanya dikeluarkan daripada syurga, ketika perutusan Nabi SAW dan waktu kerasulan Nabi, dan yang keempat, ketika turunnya surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, Maulidur Rasul yang kita raikan adalah untuk kita menunjukkan kegembiraan kita. Sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah, surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripadanya, maka hendaklah kamu bergembira, ianya adalah yang terbaik daripada kamu atas apa yang telah dikurniakan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, wa bi rahmatihi, dia dalam tafsir memberitahu apa, para ulama telah menafsirkan ayat itu, sama sekali gembira atas penurunan wahyu. Sebabnya kita perlu gembira dengan Al-Quran yang dikurniakan oleh Allah. Mukjizat ada di setiap rumah kita tu tuan-tuan, mukjizat yang Allah kurniakan yang sangat besar kepada Nabi SAW sampai hari kiamat. Sebab ya rumah kita jangan dibiarkan si dibaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, Nabi madah, jangan jadikan rumah

0: kamu seperti tanah perkuburan. Rumah sekda ngaji, maka ia seperti tanah perkuburan, mesti ada ngaji. Seterusnya, rahmat dengan perutusan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab ya, kita adalah bergembira menyambut Maulidur Rasul dengan berselawat, memperbanyakkan mengamalkan sunnah, kita membacakan syair-syair burdah, membacakan bacaan-bacaan maulid ya, syair-syair maulid ya, untuk apa? Menambahkan kecintaan atas rahmat yang dikurniakan oleh Allah melalui perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jangan kita macam iblis yang dilaknat oleh Allah SWT yang nangis run-run dengan perutusan Nabi. Mudah-mudahan kita tu selamat daripada ikutan jalan-jalan yang sesat. Ikutilah jalan-jalan para ulama yang muktabar, alhamdulillah, yang ada di negara kita tu, di negeri kita. Mudah-mudahan kita terus meraihkan Maulidur Rasul dengan bacaan maulid, dengan barzanji, dengan perarakan. Semuanya bukan benda yang sia-sia, semua ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah,
2: nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

0: Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama di Sarawak FM. Yan Zain dengan lagunya Insan baru saja berlalu menghiburkan malam anda. 8:15 malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda yang setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana juga anda berada. Baik, Hari Malaysia bukan sekadar peringatan pembentukan negara pada 16 September 1963, sebaliknya lambang kekuatan yang dibina berasaskan kerjasama dan kepelbagaian antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menteri Komunikasi itu Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kepelbagaian budaya, bahasa dan adat resam merupakan tiang utama yang terus menyatukan rakyat. Menurut beliau, Sarawak selaku tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia 2026 malam tadi menjadi contoh terbaik kehidupan masyarakat pelbagai kaum yang hidup aman dan harmoni, dan semangat itu terangkum menerusi ungkapan Iban itu segulai sejalai yang membawa maksud berjalan seiringan sebagai asas perpaduan. Dan selain itu beliau menambah, pembangunan infrastruktur dan pendigitalan terus diperkasa agar penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Baik, dan selain itu juga, sejarah pembentukan Malaysia wajib dihayati dan disampaikan secara tepat kepada generasi muda, ia demi memelihara perpaduan serta memahami asal-usul negara. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang merangkap menteri bertanggungjawab untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026, iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pula berkata, kesejahteraan rakyat tidak seharusnya diukur menerusi angka ekonomi semata-mata. Sebaliknya, merangkumi kehidupan yang aman, peluang yang adil dan juga masa depan yang terjamin. Dan tekad perlu sentiasa diperbaharui bagi mempertahankan keharmonian wilayah serta memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Selari dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, nilai tersebut bertepatan dengan asas pembentukan persekutuan yang berdiri kukuh atas dasar kerjasama dan saling menghormati antara Semenanjung Sabah dan juga Sarawak. Okay? Jadi sama-sama kita terus pelihara dan jaga apa yang kita ada dan nikmati hari ini. Sayang Malaysia. Okay? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakam menerusi simfoni untuk malam ini. Dan seketika nanti kita akan dihiburkan oleh Crystal. Juga kita ada Dewa 19 sedang ingin bercinta untuk hiburan malam anda. Sehinggalah ke pukul 9 malam, Simfoni Mahabah mengesik jiwa.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah memisik jiwa.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okay, sedang ingin bercinta Dewa 19. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan geran khas interim bagi Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta sebelum ini, di mana pelaksanaan kadar baharu berkenaan berkuat kuasa mulai tahun ini, dan kenaikan itu mencerminkan semangat setia kawan serta hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Menurut beliau, rundingan bersama Sarawak dan Sabah akan diteruskan bagi memutamatkan formula mampan kadar pemberian khas tahunan, dan dalam pada itu juga pemindahan kelayakan budi diesel kini diperluas kepada warga negara Malaysia yang layak sehingga maksimum 3 kenderaan berkuat kuasa serta-merta melalui portal budi madani. Dan penambahbaikan tersebut dibuat susulan rayuan pemilik kenderaan diesel khususnya di Sabah dan Sarawak, dan had diesel bersubsidi bagi kenderaan pick-up dan jeep turut dinaikkan kepada 400 liter sebulan. Perdana Menteri membuat pengumuman pada sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK malam tadi. Okey. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan. Tapi sebelum itu, satu lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini, iaitu bermula hari ini. JPN dalam kenyataannya berkata MyCard generasi baharu itu adalah evolusi identiti nasional yang melangkah seiring dengan perubahan zaman, dan bermula hari ini sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapi ataupun yang lengkap pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Okey, penambahbaikan yang diperkenalkan termasuklah penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan teknologi hologram teks mikro ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip yang tahap enkripsi yang lebih tinggi, chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Itu antara penambahbaikan yang ada dengan MyCard baru. Itu versi baru dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Okey. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM Sehati Sejiwa, Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Aku Cinta Padamu. Dan selepas itu kita ada Amira Othman dan Irfan Haris menerusi Rasa dan Takdir hanya di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang Budaya,
1: menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Anda terus lagi memberikan lagu-lagu yang dibutuhkan melalui Simfoni untuk malam ini. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Baik, kerja-kerja naik taraf Stadium Sarawak dan 11 fasiliti sukan lain kini mendahului jadual. Yang mana perkembangan itu dicapai selepas kemajuan fizikal stadium berkenaan mencatatkan lebih 33% setakat semalam. Dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kejayaan itu membuktikan kesediaan Sarawak sebagai tuan rumah Majlis Perasmian Temasya Sukan C September tahun depan. Okay. Dan lagi, program kaunter bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel di cadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Dan juga kerjasama dan koordinasi antara Kerajaan Sarawak dengan Kementerian Perladangan dan Komoditi akan terus diperkukuh bagi meningkatkan pendapatan pengusaha ladang khususnya di Betong. Pejalan kaki warga emas mau dilanggar sebuah kenderaan MPV di Jalan Filfos Batu Kawah kira-kira 7.50 malam tadi. Dan untuk mendapatkan lebih banyak lagi berita, kena ataupun jangan lupa untuk sama-sama ikuti berita ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam ini nanti untuk berita lengkapnya. Okay? Baik, nak kongsikan juga kepada anda untuk ramalan bagi negeri Sarawak untuk esok 18. Ini untuk ramalan cuaca 18 September 2026. Yang mana cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bintulu, Miri serta Limbang dan seterusnya keadaan berjerebu di Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Serike, Serian dan Sibu. Itu untuk ramalan cuaca pada sebelah pagi untuk esok 18 September 2026. Jadi semoga ianya boleh menjadi panduan untuk kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk sebelah pagi esok. Okay? Dan juga rasanya cukup sekali di sini sahaja saya Faizah bersama-sama dengan anda di pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada Ahad nanti bersama Simfoni juga di jam yang sama. Okay? Dan selepas ini rakan segala lain akan bersama-sama dengan anda merusi Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 malam sehinggalah 12.30 malam. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM. Simfoni Mahabah.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa, menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Khamis 17 September 2026. Dan tadi Faizah dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu, Tik. Dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu sampai ke pukul 12.30 malam, okay? Dalam segmen Kuasa Dua dan juga Laguku Untukmu. Jadi untuk segmen Kuasa Dua tu, ya, di jam yang terakhir lah. Okey, kita nak fokus dulu dengan segmen Laguku Untukmu, yang mana kita orang boleh kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan sampai ke pukul 11 malam aja. Ada 2 jam ya, sempat untuk kita orang nak komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM yang dah pun kami post ya. Komen je di sini, kelak kami akan bacakan. Okey, dan apapun, terima kasih untuk kita orang yang terus follow media sosial kami orang. Bagi yang belum ya, bolehlah follow ni tu, okey, di Instagram, Facebook dan juga di apa, TikTok. Right, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, kita layan dulu Where Is My Husband, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM20 per kilogram, timun hijau RM6 per kilogram, tomato tanah tinggi RM11 per kilogram, sawi hijau RM12 per kilogram, bawang putih RM9 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.

Selamat FM, sehati sejiwa. Kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, sejak kad pengenalan atau My Card generasi baru tu diperkenalkan pada 16 September, hari Maret lah, pelbagai persoalan dibangkitkan oleh orang ramai, khususnya mengenai ciri atau fungsi yang terdapat pada kad ya. Salah satu ciri baru yang menarik perhatian kini tu adalah kod QR yang diletakkan di bahagian belakang My Card. Jadi ramilah yang masih keliru mengenai fungsi kod QR ya Tik. Jadi untuk pengetahuan, kod QR ya digunakan untuk tujuan penguatkuasaan oleh agensi-agensi yang dibenarkan oleh JPN aja. Jadi buat masa tu hanya JPN sahaja yang menggunakan ciri tersebut untuk mengesahkan pemegang MyCard adalah pemilik sebenar MyCard ya. Okey, kod QR tu juga yang menariknya nya si boleh dibaca oleh mana-mana kamera lain. Pada handphone kita orang kah, apa-apalah yang boleh scan pakai QR tu si dapat. Hanya JPN aja dapat. Ataupun apa, agensi-agensi yang dibenarkan sahaja. Ya, dah kira safety lah untuk kita nak. Jadi dalam pada ya, JPN menasihatkan orang ramai agar tidak terburu-buru untuk menukar MyCard yang baru. Mun MyCard kita orang yang sedia ada kena tu belum rusak, masih boleh dipakai dalam keadaan yang baik, guna aja seperti biasa. Jangan kita orang lalu merami di JPN nak mula kad baru. Si pasal-pasal kelak. Nakkah lama bertunggu lepas indah nak. Siapa? Mun lagi ada yang apa dipakai-pakai je dulu. Kelak-kelak lah kita nukarnya, munnya hilang kah apakah nak. Okey, jomlah kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya pada malam tu daripada Mahani. Nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan dari Daddy Dores dan Mayang Sari. Dan seterusnya dari Roslina Francis nak dengarkan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, dan selepasnya kita akan dapat ikuti rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kehalusan jemari memintal benang emas pada kain yang halus memercikkan keindahan busana warisan yang tidak lapuk dek zaman. Hari ini, Nadia mahu membawa anda melawat ke Galeri Songket dan Keringkam di Kuching. Sebuah khazanah tekstil yang syarat dengan seni dan keanggunan. Terletak di Jalan Masjid di tengah-tengah kota Kuching, Galeri Warisan ini merupakan pusat sehenti pertama yang mengangkat martabat dua tekstil tradisional kebanggaan masyarakat Melayu Sarawak. Di sini anda dapat menyaksikan keunikan kain songket Sarawak yang ditenun halus dengan motif penuh makna serta keindahan keringkam, iaitu selendang sulaman benang emas atau perak yang menjadi pelengkap busana tradisional wanita Melayu Sarawak. Apa yang menarik, galeri ini bukan sahaja memamerkan koleksi warisan vintage bernilai tinggi, malah turut menjadi platform interaktif untuk memperkenalkan usahawan komuniti serta demonstrasi pemprosesan tekstil berprestij ini. Apabila anda bersiar-siar di kawasan warisan Bandar Raya Kuching, saya menganjurkan aktiviti melawat galeri ini untuk melihat secara dekat demonstrasi tenunan dan sulaman daripada para artisan tempatan. Pengalaman menyaksikan sendiri ketelitian jemari mereka memintal benang emas pasti akan membuka mata anda tentang betapa tingginya nilai seni buatan tangan ini. Sambil menghayati keindahan tekstil warisan, jangan lupa untuk menyokong barangan kraft tangan inovasi tempatan sebagai kenang-kenangan yang sangat eksklusif. Daripada kilauan benang emas keringkam hingga ke ketelitian tenunan songket, galeri ini adalah mahkota kebanggaan seni tekstil Sarawak. Jom kita round ke Galeri Songket dan Keringkam. Saya Nadia. Satu lagi.

Gatra Music Tanpa Batasan, kembali bersama kami Azri di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, tu kami nak bacakan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Abah Wan Kampung Keranji. Assalamualaikum. Selamat malam DJ Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra Music Tanpa Batasan untuk sahabat pendengar setia Sarawak FM, katanya. Okey, daripada Noraini, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra, laguku untukmu. Selamat malam buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Terima kasih Noraini. Okey, kita ada juga daripada Wan Zainal Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Jumaat yang barakah. Semoga dipermudahkan segalanya. Buat Azri yang berkonti, katanya. Dan juga buat rakan-rakan dan pendengar-pendengar Sarawak FM semua, semoga kalian diberikan kesihatan dan kesejahteraan hendaknya. Terima kasih. Nak dengar lagu Bila Rindu Datang Lagi dari Nasir Wahab. Okey, dan seterusnya daripada Lan Abadi, nak dengarkan lagu Elegi Sepi dari Azhar Rina. Okey, duduk rumah aja tu, katanya, sambil layan Sarawak FM, sambil makan cucuk buah tarap. Sedap, katanya. Okey, baiklah. Terima kasih untuk kita orang yang dah kongsikan lagu permintaan kita orang dan juga ucapan bersama dengan Azri dalam Gatra Laguku Untukmu. Dan pada pukul 10 malam kelak, kita boleh ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepasnya kami akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang kedua kelak. Terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Program kaunter bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir daripada menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan kaedah yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta agensi berkaitan turut diminta memperkukuh kerjasama dengan struktur kepimpinan masyarakat peringkat akar umbi. Kerjasama dan koordinasi antara Kerajaan Sarawak dengan Kementerian Perladangan dan Komoditi akan terus diperkukuh bagi meningkatkan pendapatan pengusaha lada khususnya di Betong. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, kerjasama itu turut meliputi aspek peningkatan kemahiran selain memperluas bantuan dan insentif kepada pengusaha lada. Kementerian juga sentiasa terbuka untuk meneliti cadangan mewujudkan pusat pengumpulan atau kilang pemprosesan lada di Betong bagi menyokong pembangunan rantaian nilai komoditi berkenaan. Lembaga Lada Malaysia akan diminta meneliti cadangan tersebut secara terperinci sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan. Pejalan kaki warga emas maut dilanggar sebuah kenderaan MPV di Jalan Filfos, Batu Kawah kira-kira 7.50 malam tadi. Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William berkata, Ibrahim Abdullah, 79 tahun, tercampak ke atas jalan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Pemandu MPV, 36 tahun, ditahan kerana tidak memiliki lesen memandu sah, manakala kenderaan tamat tempoh cukai jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki berusia 48 tahun ditemukan mati di sebuah rumah di Lorong Temenggung Haji Gobel, Semariang, Kuching pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Muhammad Rafi Saibi berkata, mayat ditemui ketika bomba memadam kebakaran di rumah berkenaan. Tiada kesan lecur pada mayat. Kes diserah kepada polis dan Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dalam siasatan. Disyaki terlibat aktiviti judi, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun ditahan polis di sebuah premis di Jalan Lawas Damit Lawas. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan berkata, suspek yang bekerja di premis berkenaan ditahan semasa diperiksa polis pada pukul 2.20 petang 7 September lepas. Polis merampas sebuah telefon bimbit, kertas dan sejumlah wang tunai untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Carta Layan Lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Menemani kita orang sampai ke pukul 12.30 malam tu dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi masih lagi ada sejam tu lah untuk kita nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Kerana di jam yang terakhir lah, kita nak ke segmen Kuasa 2. Alright, dan terus je kita orang dengarkan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, boleh dengarkan kami orang melalui aplikasi RTM Click. Kita boleh muat turun kini itu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan siap-siap dalam telefon, dalam telefon kita orang. Alright, lepas tu kami akan kembali dengan pelbagai perkongsian. Dengarkan dulu What Makes You Beautiful, One Direction, Sarawak FM.

Berharap Kau Kembali. Lagu dari Fabio Asher yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan tu. Berkenaan dengan seorang wanita tu di Indonesia lah. Yang ditangkap kerana mencuri emas dengan menyembunyikan barang kemasnya. Kita tahu si di sini dalam mulutnya. Nasib si ditelannya. Jadi lokasi tepat kejadian tu si dapat nak dipastikan lah, tetapi ianya berlaku di sebuah kedai emas lah pada baru-baru tu tadi lah. Dan rakaman video yang dimuat naik di platform Instagram tu menunjukkan wanita yang dikepung oleh pekerja kedai emas sebelum dipaksa untuk mengeluarkan emas yang dicurinya selepas didesak berulang kalinya pun mengeluarkan emas dari mulutnya dan cuba melarikan diri. Pengajaran juga buat kita lah, terdesak gini pun kita nak guna duit ke apa, janganlah sampai mencuri. Alright, jom kita layan lagu yang seterusnya, atau lagu permintaan daripada Rugayah Merikan. Nak dengarkan lagu dari Sudiman, Salam Terakhir. Dan seterusnya daripada Maimunah Banjol, nak dengarkan lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan, dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi itu kami nak kongsikan lagi komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Sapian Porin. Assalamualaikum Azwi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam dan selamat malam, katanya, buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Selamat berehat. Okey, nak dengar lagu Dia Milik Orang dari Harry Khalifah, buat hiburan semua. Thank you DJ. Okey, sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Salbiah Lunsa. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Salam DJ Azwi. Selamat bertugas dan selamat malam. Terima kasih. Nak dengar lagu dari Fauziah Latif, katanya, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan semua malam ini. Okey, Azwan Ahmad. Salam DJ Azwi. Selamat malam. Boleh putarkan lagu Pergilah dari Sulaiman Usop, katanya. Dengan ucapan, moga sahabat-sahabatku dan DJ yang bertugas sehat sentiasa dan ceria selalu. Okey, seterusnya daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam Gatra, laguku untukmu. Dan salam match day kepada semua. 2-1 dek nak. Kalah Kuching City untuk ACL 2 pada malam tu dek. Okey, siapa? Akan diteruskan untuk next game-nya. Alright, dan apapun, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Nak dengar lagu Sayang Orang Sama dari Adira Suhaimi untuk hiburan bersama. Jom layan Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kita yang steady. Kita pun steady juga, Bang Sufian. Okey, Mariam Loso. Selamat bertugas buat DJ Azri. Terima kasih. Dan layan je apa-apa lagu buat hiburan bersama di Sarawak FM. Okey, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Gila tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Okey, pada pukul 11 malam tu kelak ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak guys. Jadi kita nak ke segmen kuasa dua lah. Di jam yang terakhir kelak ada sedar lagi dah untuk ucapan dan lagu permintaan apa semua ya. Apapun, terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu, dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12:30 malam kelak. Apapun, kami akan kembali di jam yang terakhir kelak, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam, hanya di Gatra Music tanpa batasan.

0: elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan menerusi 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan

ada juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

0: Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Khamis 17 September 2026. Apa khabar kita orang teh? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okay, dan apapun terima kasih untuk kita yang masih lagi bersama dengan Azri menemani kami pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okay, dan untuk segmen Kuasa 2 di jam yang terakhir tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama untuk kita orang. Okey, dan apapun lepas tu kami akan kembali dan kita layan dulu lagu daripada Mimi Fly, Kemberang. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.
1: Tak payah

Okey, selamat malam. Saya Tisa Jiwa, kembali lagi bersama dengan kita orang menemani dalam segmen Kuasa 2. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi dan pelakon iaitu Afiq Syazwan. Memilih tarikh yang kata orang tak cantik lah tarikh tu, tik, iaitu 28 bulan 8 tahun 28 untuk bernikah dengan Sidia. Jadi siapakah Sidia itu? Bagaimanapun Afiq memilih merahsiakanlah identiti gadis yang bakal menjadi isterinya, ya. Dan nya percaya katanya mudah jodoh si ke sini-sini, insyaAllah nya akan umumkannya apabila sudah ada tarikh yang tetap. Jadi Afiq berkata nya dan pasangannya memberi fokus kepada kejayaan masing-masing sebelum melangkah ke fasa perkahwinan. Dan sebelum tu Afiq pernah dikaitkan dengan penyanyi Wani Carey ketika menyertai sebuah program nyanyian Big Stage pada tahun 2018. Dan dalam perkembangan lain, Afiq bakal tampil juga menerusi drama Sekali Lagi Bahagia, dan yang turut dibintangi oleh Zarazia, MKK Klik dan juga Izu Islam. Nah, jadi masih tertanya-tanya siapakah wanita ataupun calon untuk jadi isteri kepada Afiq Syazwan. Kacak tarikh lah nak. Jomlah kita layan lagu daripada Afiq Syazwan, Mendayung Rindu, dan juga Lelaki di Telefon dalam Kuasa 2.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Dan untuk perkongsian dalam Kuasa 2 seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi Siti Nordiana. Dia pantas mengambil tindakan membuat laporan ke atas pengendali platform TikTok susulan tular gambarnya berpelukan dengan seorang lelaki yang dijana menggunakan teknik kecerdasan buatan AI lah. Kata Siti Nordiana atau mesra disapa Nana tu, dia turut meminta kelab peminat melakukan perkara sama agar imej berkenaan tidak terus disebarkan. Jadi pemerhatiannya mendapati pengendali akaun berkenaan sudah pun menurunkan kandungan yang dimuat naik ya tik. Dan sebelum tu tik tulalah sebuah video yang memaparkan imej Nana tu tik berpelukan dengan seorang lelaki yang si dikenali rupa-rupanya AI. Meskipun ianya dihasilkan dengan teknik AI, namun perkara itu tik memberi kesan lah kepada Nana nak oh, kerana imej berkenaan jelas menggunakan wajahnya. Dan tambah Nana lagi yang mula menyedari wajahnya digunakan selepas dimaklumkan oleh peminat ketika mengadakan sesi siaran langsung di laman TikTok. Jom kita layan lagu Angkara dari Siti Nordiana dan juga lagu Merayu Angan yang berduet bersama Apitera. Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam. Okey, apapun, terima kasih untuk kita yang dah kongsikan juga lagu permintaan dan ucapan kita orang pada malam tu. Mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu, siapa di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, yang penting kita dengar aja Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, kita berada di Miri kah, boleh dengarkan melalui frekuensi 88.1. Okey, dan untuk kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

FTM ada menyediakan pelbagai pakej menarik untuk anda yang berminat mempromosikan produk, program, aktiviti dan sebagainya. Miri FM 9 pagi hingga 12 tengah hari bahasa Melayu, 10 saat RM25, 15 saat RM38, 20 saat RM50, 30 saat RM75 dan 3 minit RM132 sahaja untuk sekali spot. Untuk temubual 15 minit RM657, 30 minit RM1313. Harga ini tidak termasuk 600 SST serta tidak termasuk kos produksi. Maklumat lanjut, hubungi unit pemasaran, promosi dan kawal selia RTM Kuching di talian 082-2484-22 sambungan

0: 0172 RTM Miri, 0854425119 atau email ppksrtmkch@gmail.com. Kami sedia membantu anda.
1: Jom layan Miri FM.

pagi dan bersua kembali kita dalam siaran Layan Miri FM untuk hari ini bertemankan Leo. Sebagai kepada yang baru saja bertemankan kami, di mana saja berada, yang pentingnya muat turun RTM klik ya. Bersiaran di siaran Sarawak FM, kami menyajikan hiburan dan juga info-info yang menarik yang berlaku di utara negeri Sarawak. Baiklah, di jam kedua nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk hiburan kita bersama. Sehingga jam ketiga pula kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro untuk hiburan pagi anda di siaran Layan Miri FM. Apa kata kita terus berhibur dengan lagu-lagu dan rintayan lagu untuk hiburan kita bersama.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat.

0: menarik untuk hari ini. Tahukah anda lebih 95% daripada alam semesta terdiri daripada tenaga gelap dan materi gelap yang masih menjadi misteri besar dalam sains sehinggalah ke hari ini. Segmen Tahukah Anda ini bertemankanmu di Miria FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Lagu pilihan pendengar. Terus dengarkan Media FM.

0: Positif Pagi, dua lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Musik baru, hits dan terkini.
1: Ketika kau ucap kata selamat tinggal,
0: temui anda di ruang udara.
1: Untukmu, untukmu, untukmu, karena ini semua untukmu, untukmu, untukmu.
0: Biri FM, layan habis.

Dalam di jam kedua, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang pastinya dapat mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu untuk hiburan kita bersama. Ayo kita berhibur di jam kedua.

0: Dalam lanskap ekonomi Malaysia yang semakin mencabar, golongan usahawan kecil sering berdepan dengan pelbagai halangan untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan. Namun, di bawah aspirasi Malaysia Madani, satu inisiatif telah diperkenalkan untuk mengubah nasib mereka.
1: Sebelum ni memang meniaga dekat tepi jalan dan berlesen. Cuma my kiosk ni di offer MPS call, offer kiosk. So, berminat lah.
2: Alhamdulillah, saya terus dapat kiosk ni. Memudahkan saya lah untuk kita tak payah nak angkat barang, bawa masuk kereta, punggah ke rumah. Kat sini kita dah ada lah semua, boleh letak-letak barang. Kerana sewa murah, kita boleh dapat tampung lah pembelanjaan kita.
3: Terima kasih, kalau dapat kiosk ni saya memang suka lah. So, saya tak payah pening pasal benda-benda lain lah kan. Tempat pun teratur, kemas.
4: Jangan tukar seran anda ke Selayan, Miri FM 95.7, 98.0. Setia bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: Media FM.
1: Saudara, hanya kurang satu kita lagi. Itu kita. Nanti saya ingin ya. Wahai pikiran pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung.

Ya, selamat pagi dan bersua kembali kita dalam siaran Rentak Kugiran untuk hari ini. Pagi ini seperti biasa kita akan kongsikan antara kumpulan-kumpulan yang lama kita tak dengar, tetapi lagunya segar di ingatan kita. Okey. Dan untuk hari ini Leo pilih kumpulan Masa, iaitu kumpulan Masa sebenarnya dikenali sebagai Masa Scarecrow, merupakan sebuah kumpulan rock yang terkenal berjaya pada lewat 80-an sehingga 90-an dan berasal di Kuantan. Dan Masa merupakan salah satu generasi rock dari negeri Pahang, selain dinamik, meditasi dan melisa. Dan kumpulan ini popular dengan lagu hitsnya Patahnya Sayap Malam, Manda Gadisku dan Persandingan Abadi. Dan juga anggotanya pada tahun 1986 dianggotai oleh Samsul vokalnya, Lan gitar, Izzat gitar, Madi bass dan juga Asmi drum. Dan kumpulan ini telah mengalami pertukaran anggota dengan kemasukan Zul sebagai vokal jadi drum untuk menggantikan tempat Samsul dan juga Azmi. Ayo kita dengarkan lagu yang di dalam EP pertama mereka sebelum melahirkan album Beat FM.

Young Texas K Crew ataupun Kurban Master yang diterbitkan pada tahun 1989 di album pertama mereka. Dan dalam sesi rakaman album pertama, Kumpulan Master K Crew telah diadakan di studio Channel 11 di Kuala Lumpur. Dan akhirnya album pertama Masa yang menggunakan nama mereka menjadi judul album mendarat di pasaran 1989, dan ianya album terbitan pertama PMI yang berjaya waktu itu. Salah satu lagu yang popular di album pertama mereka hasil ciptaan Dato' M. Nasir, iaitu Amanda Gadisku. Lagu tersebut berjaya menambat hati para pendengar, dan kejayaan album pertama Masa telah menaikkan nama menaikkan semangat mereka untuk meneruskan irama rock tanah air. Dan kejayaan itu, PMI telah memberi tawaran kepada Masa untuk menghasilkan album kedua di bawah label mereka untuk memantapkan lagi susunan muzik mereka. Masa telah masuk bekas gitaris kumpulan Mentari dan Hijrah, Mazwan Malik. Memang terkenal Mazwan Malik sebagai gitaris second lead untuk kumpulan mereka, menjadikan Masa kembali berlima setelah setahun mereka mencipta nama di industri muzik Malaysia. Ayo kita dengarkan lagu Di Mana Mutiara Hati, Masa Scarecrow, di Renta Kukiran BFM.

mana Muntera Hati, Luna dan juga Bitu Jiwang, bait-bait lirik mereka. Dan di awal kemunculan mereka menggunakan nama Scarecrow. Kronologinya nama mereka. Selepas itu, sebelum melahirkan album pertama, mereka menggunakan nama Masa Scarecrow dan akhirnya membuat album pertama dan sehingga kini menggunakan nama Masa. Dan Masa telah menyusun sendiri muzik mereka di album kedua yang berjudul Doctrine Mythos. Itu nama nama album mereka di pasaran pada akhir tahun sekitar penghujung tahun 1990, dan mereka menggunakan corak muzik yang sama seperti album mereka, itu hard rock, rock and roll, slow rock yang cukup lunak. Dan album kedua kumpulan Masa ini menampilkan lagu hit mereka Patahnya Sayap Malam, ciptaan Awang BPR dan juga Ainul Jama ataupun Zur Ain, iaitu komposer yang banyak mencipta lagu kumpulan Iklim buat masa itu. Dan berbanding album pertama mereka, album kedua Masa ternyata lebih meletup apabila mencatatkan jualan hampir 200,000 unit, sekaligus menjadikan kumpulan Masa sebagai kumpulan rock paling popular di Pahang. Okay? Dan populariti Masa pada waktu ini melonjak mendadak sehinggakan lagu hit mereka sebagai finalis Anugerah Juara Lagu ke-6, di mana tahun itu kesemua finalis terdiri daripada kumpulan rock dan penyanyi rock solo. Ayuh kita dengarkan lagu yang menaikkan nama mereka di album pertama mereka. Kita dengarkan Amanah Gadisku, hasil ciptaan Dato' M. Nasir. Ayuh kita dengarkan Berentak Kuiran Dirahat.

saya dicipta oleh Dato' Ignatius. Kita tahun 1989 menaikkan nama mereka album pertama kumpulan Masa. Okey, dan atas kejayaan yang cukup membanggakan melalui album kedua mereka Doctrine Mythos. Sekali lagi PMI memberi peluang Masa untuk merakamkan album ketiga mereka yang juga album terakhir mereka berjudul Masa 3, iaitu Rhythm Mix. Seperti album Doctrine Mythos, album ini merupakan menggunakan khidmat Seso Kupratasa dan susunan muzik diolah sepenuhnya oleh mereka sendiri, dan album ini turut menampilkan kematangan Masa sendiri dalam penciptaan lagu dan susunan muzik mereka kumpulan Masa sendiri, dan sedikit sebanyak menambahkan elemen funky dan power ballad yang lebih progresif di dalam album mereka. Dan album Masa ketiga berada di pasaran pada tahun 1992, mengenakan 2 tahun untuk menghasilkan album terakhir mereka. Okey, dan apa kata kita dengarkan lagu terakhir daripada kumpulan Masa yang dicipta oleh Awang BBR dan juga Zur Ain, iaitu yang meletupkan menaikkan nama kumpulan Masa ini pada tahun penghujung tahun 1990. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu yang sering menjadi siulan kita di masa kita menggunakan gitar. Gitar kapok kan. Okey, lagunya Patahnya Sayap Malam kumpulan Masa.

0: proses pembatalan pendaftaran kenderaan.
1: Apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran, iaitu merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya ataupun pemilik kenderaan atau waris atau wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah, yang pertamanya, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan itu saja ataupun orang yang diberi kuasa bagi kenderaan milikan syarikat lah. So pihak syarikat akan memberi satu kuasa kepada kaki tangan atau pihak yang lain untuk membuat permohonan tersebut. Yang keduanya pula, permohonan boleh dibuat di mana-mana GPG negeri atau cawangan yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Yang ketiganya pula, tiada sekatan senarai hitam daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun pihak PDRM lah. Terusnya yang keempat, tiada tuntutan hak milik ataupun bebas hutang. Tuntutan hak milik ni contoh sebenarnya dia ada masih lagi ada loan dengan bank lah. Bank ke dengan pihak pembiaya yang pihak kredit yang memberi pembiayaan pada pembelian kenderaan tersebut. Okay. Yang kelimanya, permohonan telah membuat bayaran balik atau telah membatalkan LKM sekiranya LKM masih berkuasa. LKM ni ramai orang tak tahu sebab dalam bahasa undang-undangnya kita panggil LKM lesen kenderaan motor. Tapi generalnya kita panggil road tax. Dia adalah sebuah lesen kenderaan, bukannya road tax. That's why dia punya harga tu tidak sama lah. Yang keenam pula, untuk kenderaan perdagangan, lesen pembawa ataupun permit lah yang dikeluarkan oleh pihak sekarang ni APAD telah pun dibatalkan lah. Kita dia hendaklah buat pembatalan permit tersebut. Dan yang ketujuh, tiada sekatan syarat import ataupun syarat pada custom lah. Biasanya kenderaan-kenderaan yang diimport ni setengahnya tersebut diletakkan syarat oleh pihak custom, ada mungkin ada special case macam mana.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
2: Biar betul, anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Pihak sekolah juga boleh menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penggunaan IT dalam pembelajaran, dalam kehidupan seharian. Boleh kita terapkan yang penting, adab dan etika dalam penggunaan media sosial, penggunaan internet dan sebagainya secara bertanggungjawab. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam dalam diri anak-anak. Kita tidak terkejut ya sekarang kanak-kanak sekarang dia dah tahu tentang kebebasan bersuara ni. Kerana mereka dah terdedah kan dengan internet dan media sosial ni. Jadi dalam katakan kebebasan bersuara tu, ia masih lagi perlu berlandaskan undang-undang, adab, etika dan sebagainya. Kerana kebebasan bersuara tu bukan hak mutlak. Ia hak asasi setiap individu tetapi bukan hak mutlak sehingga ia boleh menyinggung orang lain, melukakan orang lain dan sebagainya.
2: Betul ke ni? Awak yakin ke? Ini awak dengar semua ni.
3: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
2: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
4: Hiburan sensasi bersama kami di

Baiklah, itu saja untuk kita bersama pagi ini dalam siaran Layan Diri FM. Saya Leo mengundur diri dan selepas ini kita akan berhibur bersama rakan kita di Sarawak FM. Apa kata untuk hiburan terakhir untuk seksi Layan.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai budaya kerja positif. Apa ya coach? Budaya kerja positif adalah merupakan salah satu budaya yang perlu ada di setiap syarikat ataupun organisasi. Budaya ini yang menitikberatkan perilaku dan suasana yang positif di tempat kerja. Budaya ini boleh terhasil melalui kerjasama antara pekerja dan juga pihak pengurusan. Secara tidak langsung, melalui budaya positif terhasillah budaya cemerlang di dalam kalangan pekerja. Antara amalan budaya positif di pekerjaan yang mempunyai banyak kebaikan kepada pekerja dan juga pihak organisasi, ia membantu memastikan kesejahteraan mental dan fizikal para pekerja terjaga sekaligus menyumbang kepada kecemerlangan syarikat ataupun organisasi tersebut. Bagi saya, mungkin kita kelakar hal budaya kerja positif tu, namun kita nak tahu sama ada tempat kerja kita, organisasi kita, persatuan kita dan sebagainya adalah positif kasih budaya tu nya terlihat daripada dua benda. Pertama sekali ialah persekitaran. Mungkin kita nak kecek kita tu budaya positif kasih tanggap persekitaran kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mungkin kita pergi sesuatu tempat nak kita dapat melihat

0: dari segi kebersihannya. Contoh umpamanya apa? Mungkin kita nak tahu budaya sebuah organisasi, tempat yang paling senang kita nak tahu budayanya adalah apa? Cek kok tandasnya. Dari tandasnya, mungkin kita nak punya bersih, maka bersihlah. Baguslah sikap sidak kerja di sia, kecuali punya ada cleaner lah, hari-hari cleaner yang cuci. Okay. Mungkin ada cleaner kan, punya sama diri aja dari sia kita dapat nangga. Tapi mungkin toiletnya, jambannya kotor, tandasnya kotor, kita tahu ialah sebenarnya budayanya. Jadi kepada semua, sebagai contohnya, mungkin kita nak mengamal budaya kerja positif tu, okay, pastikan kebersihan, ada notice board kita, jangan ada notice board eh, no berita tahun 76 masih juga dekat notice board. Tok orang dah sikit lama kita nak Christmas nah. Nya lagi masih kah no ya angpau tahun baru Cina contohnya kan. Atoknya melambangkan kita pun mah dari segi budaya kita. Yang keduanya, budaya tok kerja toknya dapat dilihat dari segi tindakan ahli-ahli pekerjanya. Kadang nang ada bila kita masuk dalam office orang, kita dengar semuanya ceria, happy, bersemangat. Kita tahulah maknanya budayanya positif. Tapi ada juga kadang bila kita masuk office orang nah, diam aja, senyap aja. Macam mana orang meninggal lah hari-hari ini. Okay, contohnya. Jadi kita tahu sebenarnya, oh si Datuk kerja dalam keadaan apa? Kerja dalam keadaan ketakutan, kerja dalam keadaan yang si kondusi, si boleh buka mulut dan sebagainya. Jadi kita tahu, maka pokoknya mungkin kita nak mengamalkan budaya kerja positif tu, kita dapat lihat daripada dua. Nombor satu dari segi persekitaran, dan keduanya dari segi itulah, tindakan ataupun behavior ataupun action sidak yang berada dekat office. Jadi sama-sama mungkin kita nak mendalami itu, panjang cerita tu, tapi memadailah sekarang untuk kita kongsikan. Jadi sama-samalah kita memainkan peranan yang penting untuk menjaga reputasi organisasi kita. Semoga kita tergolong kepada organisasi yang mengamalkan budaya kerja positif. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Bertemu kembali di segmen AIS Sihat. Saya Luqman Nur Hakim Besaid, Pegawai Farmasi daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda hari ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan memperkenalkan perkhidmatan lokar ubat, satu alternatif yang jauh lebih fleksibel serta memudahkan urusan pengambilan ubat susulan anda. Perkhidmatan lokar ubat membolehkan pengambilan ubat susulan yang pantas dan mengikut waktu yang sesuai bagi anda tanpa perlu beratur ataupun menunggu di kaunter farmasi. Ubat anda akan disediakan dan diletakkan dalam sebuah loker khas yang hanya boleh dibuka menggunakan kod akses unik yang hanya dikongsikan kepada anda. Lazimnya, loker ubat ditempatkan di fasiliti kesihatan yang terlibat, tetapi ada juga yang ditempatkan di lokasi strategik seperti di pusat tumpuan ramai ataupun pusat beli belah. Sebagai contoh, pesakit yang menerima rawatan dari Hospital Umum Sarawak dan Klinik Kesihatan Jalan Masjid boleh memilih untuk mengambil ubat susulan melalui loker khas yang disediakan di Majmuk Mall Kuching. Perkhidmatan loker ubat sangatlah sesuai untuk pesakit yang bekerja, mempunyai jadual yang padat atau tidak dapat hadir dalam waktu operasi kaunter farmasi yang biasa. Fleksibiliti ini membolehkan anda untuk mengambil ubat selepas waktu kerja atau pada masa yang paling sesuai bagi mereka. Sila semak dengan jabatan farmasi di fasiliti anda untuk memastikan jika perkhidmatan ini ada disediakan. Sekiranya anda berminat untuk menggunakan perkhidmatan lokar ubat, anda boleh membuat permohonan melalui aplikasi MyUbat. Setelah prescripsi anda disahkan, ubat anda akan disediakan dan diletakkan di dalam lokar khas yang telah ditetapkan. Anda akan menerima notifikasi dan kod akses unik untuk membuka loker yang telah ditetapkan. Namun sekiranya anda tidak mengambil ubat pada tempoh yang telah ditetapkan, pihak jabatan farmasi akan mengambil semula ubat tersebut. Jika anda memerlukan fleksibiliti masa dan keselesaan, perkhidmatan lokar ubat ialah pilihan yang ideal bagi anda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen terakhir nanti saya akan menjelaskan berkenaan perkhidmatan farmasi tambah nilai yang sangat-sangat membantu, iaitu sistem temujanji pengambilan ubat. Saya Luqman, jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.
1: Tech hari ini, Google lancar Nano Banana 2 AI Image Gemini Flash sokong 4K lebih pantas dan tajam.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: It's game time.
1: Hey, what's up guys? Google memperkenalkan model penjanaan imej terbaru Nano Banana 2 yang merupakan naik taraf kepada generasi terdahulu yang kini dibangunkan di bawah ekosistem Google. Berasaskan model Gemini Flash, ia memfokuskan kepada kelajuan penjanaan imej, ketepatan arahan dan kawalan visual yang lebih terperinci termasuk pencahayaan, tekstur serta sudut kamera. Nano Banana 2 menyokong penjanaan imej resolusi tinggi sehingga 4K dengan keupayaan pemaparan teks dalam imej yang lebih tepat serta komposisi visual yang lebih kompleks melibatkan pelbagai subjek dan objek dalam satu adegan. Ia turut menawarkan fungsi suntikan imej berasaskan AI yang lebih responsif. Model ini dibangunkan menggunakan teknologi Gemini Flash yang memberi kelebihan dari segi kelajuan dan kos operasi yang lebih rendah yang menjadikannya sesuai digunakan secara meluas. Nano Banana 2 juga diintegrasikan secara terus ke dalam ekosistem produk Google termasuk aplikasi Gemini, carian Google iaitu AI Mode, Google Lens dan Flow. Tambahan, pengguna kini boleh menggunakan imej janaan AI secara terus dalam pelbagai perkhidmatan Google tanpa memerlukan platform pihak ketiga. Sebelum ini, model Nano Banana generasi pertama mencatat penggunaan meluas dengan bilion imej dijana dan menarik jutaan pengguna baharu ke dalam ekosistem Gemini. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan susukan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini. Stay locked. Stay locked. Brought to you by Sarawak.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, kita menyambung kepada pesan nasihat Luqman kepada anaknya. InsyaAllah hari ini kita akan menekuni Surah Luqman ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat sebelum ini bercerita tentang nasihat menjaga riak wajah dan mimik muka. Manakala ayat ini adalah tentang cara berjalan. Inilah tertib dan anjuran Al-Quran, sehinggakan diajar kepada kita benda yang mungkin kita tidak hirau dan ambil berat sekalipun, yakni tentang menjaga cara berjalan. Kalimah di dalam Al-Quran tersebut memberi maksud sederhana. Allah menganjurkan kepada kita berjalanlah dengan sederhana. Maknanya di sini berjalanlah dengan normal sahaja tanpa berlagak dan tidak mendabik dada, namun tidaklah berjalan dengan lembik. Paling penting cara berjalan itu tidak dibuat-buat dan berlakon. Sayyidina Umar Al-Khattab sekiranya melihat ada orang Islam yang berjalan dengan lembik, dia akan menempik dan marah kerana mereka itu memalukan agama, kerana cara berjalan itu menunjukkan seolah-olah Islam ini lemah-lemah orangnya. Pesan nasihat Luqman ini bukanlah tentang cepat atau lambat berjalan, akan tetapi tidak berjalan dengan lagak dan tidak lembik ketika berjalan. Selain itu, merendahkan suara ketika bercakap. Bukanlah bermakna sehinggakan perkara yang memerlukan kita untuk tegas, kita tidak boleh meninggikan suara. Akan tetapi menjaga laras suara ketika berkomunikasi dengan mengambil kira siapa dengan kita bercakap. Ini juga adalah seni di dalam berdakwah. Apatah lagi melibatkan perkara yang makruf dan mencegah kemungkaran. Seorang pendakwah hendaklah bijak mengatur laras bahasa dan nadanya agar mesej yang disampaikan jelas dan boleh diterima pendengar. Ayat ini juga menerangkan orang yang tidak pandai merendahkan suaranya itu ibarat himar, yakni seperti orang yang bodoh, sebagaimana keledai. Kebodohan itu juga boleh membawa kepada kerosakan, kerana sekiranya kita tidak menjaga tutur kata akan mengundang padah. Sayyidina Ali bin Abu Talib pernah berpesan, keselamatan seseorang itu terdapat di dalam menjaga lisan. Maka sebab itu yang terbaik adalah dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW di dalam bertutur kata. Hadis dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah bercakap dengan cepat seperti mana kamu semua bercakap. Tetapi apabila Rasulullah SAW bercakap, baginda akan bercakap dengan jelas dan terperinci. Orang yang duduk bersama dengan baginda akan dapat menghafalnya. Subhanallah. Moga kita dapat mengikut sunnah Nabi SAW di dalam komunikasi seharian, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Tangisan iblis. Makhluk yang dibenci oleh Allah SWT yang dilaknat iblis pun menangis dalam kitab Al-Azmah dan kitab Al-Hilyah. Mujahid rahimahullah telah berkata, inna iblisa arba'an, ranna iblisa arba'an, ranna iblisa arba'an, hina lu'ina wa hina uhbita bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hina bu'itha ala fatratin minar rusul wa hina unzilatil hamdulillahi rabbil alamin. Mujahid rahmatullahi alaihi tu anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitahu iblis ranna tu maksudnya nangis dalam keadaan yang teresak-esak menghamburkan debu pada badannya atas empat perkara. Pertama, ketikanya dilaknat oleh Allah, ketikanya dikeluarkan daripada syurga, ketika perutusan Nabi SAW dan waktu kerasulan Nabi, dan yang keempat ketika turunnya surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, Maulidur Rasul yang kita raikan adalah untuk kita menunjukkan kegembiraan kita. Sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah, surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripadanya, maka hendaklah kamu bergembira, ianya adalah yang terbaik daripada kamu atas apa yang telah dikurniakan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, wa bi rahmatihi, di dalam tafsir memberitahu apa, para ulama telah menafsirkan ayat itu, pertama sekali gembira atas penurunan wahyu. Sebabnya kita perlu gembira dengan Al-Quran yang dikurniakan oleh Allah. Mukjizat ada di setiap rumah kita tu tuan-tuan, mukjizat yang Allah kurniakan yang sangat besar kepada Nabi SAW sampai hari kiamat. Ya, rumah kita jangan dibiarkan si dibaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Nabi madah, jangan jadikan rumah kamu seperti tanah perkuburan. Rumah saya ada ngaji, maka ya seperti tanah perkuburan, mesti ada ngaji. Seterusnya, rahmat dengan perutusan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab ya kita adalah bergembira menyambut Maulidur Rasul dengan berselawat, memperbanyakkan mengamalkan sunnah. Kita membacakan syair-syair burdah, membacakan bacaan-bacaan maulid ya, syair-syair maulid ya, untuk apa? Menambahkan kecintaan atas rahmat yang dikurniakan oleh Allah melalui perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jangan kita macam iblis yang dilaknat oleh Allah SWT yang nangis run-run dengan perutusan Nabi. Mudah-mudahan kita tu selamat daripada ikutan jalan-jalan yang sesat. Ikutilah jalan-jalan para ulama yang muktabar, alhamdulillah, yang ada di negara kita tu, di negeri kita. Mudah-mudahan kita terus meraikan Maulidur Rasul dengan bacaan maulid, dengan barzanji, dengan perarakan. Semuanya bukan benda yang sia-sia, semua ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
2: Sarawak FM, sehati sejua.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
2: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Memang ringan pada lidah tapi malas pada hati kita untuk

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

لك وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Hadirin hadirat yang dimuliakan, lantunan wahyu hari ini kita akan menelusuri satu ayat agung daripada surah An-Nur ayat 35 yang juga dikenali sebagai ayat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca kandil. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Sinaran nur hidayah demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Subhanallah. Inilah maksud sebahagian daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Imam Ibn Kathir dan juga Imam At-Tabari menjelaskan bahawa cahaya di sini bukan sekadar cahaya fizikal, tetapi cahaya hidayah, yakni petunjuk yang menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Taala mengibaratkan cahaya ini seperti miskat, tempat tersimpan iman, misbah, cahaya keyakinan, zujajah, hati yang bersih, dan minyak zaitun adalah fitrah yang suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, maknanya apabila hati manusia bersih dan dekat dengan Allah, maka hidayah itu akan bersinar terang. Namun persoalannya, mengapakah hari ini manusia semakin gelap hatinya? Inilah krisis kehilangan cahaya. Menurut tafsir, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang lalai, dipenuhi dengan dosa dan tidak disinari dengan Al-Quran. Maka sebab itulah perlunya kita kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajar dilazimi oleh kita. Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga dengan amalan, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran setiap hari, sentiasa menjaga solat, solat berjemaah, membersihkan hati daripada hasad dan riya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Taala akan menyinari hati kita dan juga kehidupan kita disinari dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

adalah melalui selawat, salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi, ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita.
0: Ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Andy dan Lin, ya. Hari Jumaat tu, selang 2 hari. Apa khabar semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kembang kecup.
0: Cuaca kita apa khabar?
1: Cuma jua lah. Kejapnya terang, kejapnya kabur.
0: Bila?
1: Kejapnya kayangan, kejapnya nyantang.
0: Yang dia, bila aku nangka tak nak jengok keluar. Oh, rupa gaya. Dia mburian lagi dua hari selepas. Yang mengingatkan saya dengan lagu. Lagu yang mengingatkan aku dengan keadaan tu, Tina.
1: Oh.
0: Benar kata Era.
1: Nah.
0: Sesungguhnya saat yang terindahnya semua. Sementara je hati ku asak.
1: Aduh, ya lati. Asak je kata hati kita dua hari. Nah, ya, terang je kasari.
0: Langit biru.
1: Langit biru. Udara pun bersih. Kita rindu je keluar berjalan lepas semua. Nah. Sekali tak nak. Ya, mari.
0: Harapan palsu?
1: Begitulah dia. Jadi, terimalah kenyataan yang kita terima kena itu. Kita masih lagi sebenarnya dalam cuaca yang berjerebu lah. Jadi berhati-hati selalu. Dan insyaAllah kami dua akan kongsikan pelbagai cerita, pelbagai info sepanjang 4 jam untuk siaran hari itu, Jumaat 18 September 2026.
0: Ya, jadi stay tune bersama Andy dan Lin pagi itu di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita. Pada untuk hari itu kita akan bercakap dengan jasa ibu bapa. Memang kita tahu lah jasa ibu bapa tu si ada ternilainya daripada kita kecil sampailah kita ke besar tu. Jadi apa cerita lebih lanjutnya, kita terus bersama dengan berbahagia Ustazah Ngatijam binti Misau di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah. Kita sehat Ustazah?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Jadi tajuk kita pagi tu Ustazah, perkongsian kita bersama, jasa ibu bapa tiada tandingannya. Silakan Ustazah.
2: Ya betul insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, pagi tu kita nak bercakap lah tentang dua insan tu yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi dalam kehidupan kita tu, ialah mak bapa kita lah. Jadi kalau kita dengar tadi tajuknya jasa ibu bapa tiada tandingannya, tapi yang benar lah. Jadi kalau kita nak mikir bermula sebelum kita mengenal dunia, seorang ibu membawa kita dalam kandungannya, berkongsi tubuh, tenaga, mengandungkan kita, menjaga kesihatan kita. Kemudian apabilanya melahirkan kita, ia lagi menyusukan, berjaga malam, berjaga kita yang kadang-kadang kita sakit, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah Allah SWT mengingatkan tentang pengorbanan seorang ibu. Dalam Al-Quran Surah Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahmi. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tapi kalau kita nangga dari sudut bapak pula, jasanya pun cik kurang hebatnya. Pengorbanannya keluar setiap pagi, bekerja, cek rezeki. Tetapi mungkin kadang-kadang kita sih tahu betapa bingungnya tedah dalam kena keluar dan cek rezeki ya. Bingung nyapa nak dimaknya pulang makin merik dengan anak bininya nak oh. Jadi ketika bapa penat tapi tetapnya kerja sebab keinginan yang ditanggungnya ni nak mendahulukan keperluan anak-anak. Ada kesusahan yang si pernah diceritakan kepada anak-anak sebabnya si mau anak-anak tu merasa susah hati. Ibu banyak berkorban dengan kasih sayang, bahkan ayah pula berkorban dengan tenaga dan tanggungjawabnya. Tetapi ni dua tu mak bapak kita tu sebenarnya dua-dua tu apa? Ni maulah berkorban apa aja dalam kehidupan untuk kebahagiaan anak-anak tu sebab nyamo anak-anaknya hidup lebih baik daripada apa yang mereka rasai. Jadi memang benarlah jasa mak bapak tu tiada tandingan. Kerana mak bapak kita tu mun kita nak mengingatnya agar kita rasa jadi orang yang bersyukur tu. Mak bapak kita tu memberi kita banyak keperluan kita sebelum kita mampu memberi apa-apa. Ketika kita bayi tu ngek-ngek kita keluar dari perut nak, saya dapat nama lah papa, saya ada duit, saya ada pangkat. Tak ada apa-apa yang nak ya. Tapi nak madah terima kasih pun kita asyik mampu dengan mak kita dengan mak bapak kita nak. Sebab kita memang orang madah. Ialah kata orang madah jasa mak bapak daripada kita kecil yang asyik dapat nak dibalas. Walau gini pun bila kita dah besar tu. Tetapi mereka tetap menyayangi kita. Cuba kita fikir berapa harga sikit malam seorang ibu yang siap tidur kerana jaga anaknya demam. Berapa harga keringat yang kalau kita nak balas seorang ayah tu yang mencari rezeki selamanya berpuluh-puluh tahun. Bayangkan daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, pergi universiti lagi. Masih juga libas tanggungjawab mak bapa kita. Jadi berapa harga doa mak yang menyebut nama kita dalam keadaannya sentiasa mendoakan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sudah pastilah kalau kita berfikir secara mendalam now, si ada nilai yang mampu kita hitung dengan wang. Kalau nak dibalas dengan wang, nang si akan dapat. Rasulullah SAW apabila ditanya, apa yang paling berhak mendapat layanan baik, baginda menjawab, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Kemudian barulah ayahmu. Begitu tingginya kehidupan mereka. Jadi bagaimana kita membalasnya? Mungkin kita si mampu membalas seperti mana apa yang mereka telah buat dengan kita, tetapi pada ketika kita dah mampu untuk memberi bakti kita kepada mereka, yang pertamanya hormatilah mereka, sebab orang tua tu makinnya berusia, makin sensitif kata orang madah. Jadi kita semakin perlu jaga tutur kata. Jangan kerana kita tu sudah berpendidikan tinggi, berpangkat, ada kehidupan sendiri, kita mula merasa pandangan kita sentiasa lebih betul. Sedangkan kalaupun betul pandangan kita, pandangan mak bapak kita si betul, kita perlu diam, menghormati, tanda menghormati mereka. Sebenarnya Allah sebut Al-Quran, fala taqul lahum ah, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya walaupun perkataan ah. Tak pada ah ya pun dah mengulih mengecikkan hati kedua ibu bapa. Kedua, berikanlah masa kada ketika tu, sebab mak bapak tu bilanya dah berusia berumur, ia sebenarnya memerlukan gila uang kita sebab nyamukkan kasih sayang kita. Maka berilah masa yang mau kita dengar suaranya, nanya kabarnya, nak oh. Dan yang ketiga, ringankanlah kehidupan mereka. Jika Allah berikan kita, jangan tunggu kita rezeki kita rotoma dah melimpah buah orang kaya buat nak nulung si. Jika Allah memberi kita rezeki, berkongsilah. Berkongsi kerana di sini akan ada keberkatan pada rezeki kita. Dan bila kedua mak bapak kita tu sakit, usahalah rawat mereka tu mbak ke hospital, mbak ke klinik nak. Dan bila mereka perlukan bantuan, bantulah. Karena dulu kita nak ngenang jasa mereka tu nang siada tandingan. Maka kita jaga mereka sehingga ke usia tua mereka. Gini tu lah tibanya giliran kita tu jaga mereka. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Wahai Tuhanku, kasihan mereka berdua semuanya mereka mendidikku ketika aku kecil. Allah maafili wali hidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Sahabat-sahabat orang pagi, kalau ibu bapa kita masih ada, jangan tunggu kita senang untuk bahagiakan mereka. Mulakan daripada hari itu lah DJ.
1: Saya, betul.
2: Kerana jasa ibu bapa itu tiada tandingannya, bukan kerana kita mau membalasnya, tapi kerana terlalu banyak yang telah mereka berikan sebelum kita mampu memberikan apa-apa.
1: Betul.
2: Jadi selagi ada kesempatan DJ, selagi Allah masih beri, sayangi mereka, santuni mereka dan bahagiakan mereka.
1: InsyaAllah.
2: Walaupun ada mak bapak yang sudah tiada tu, masih mereka boleh berbakti dengan banyakkan berdoa dan mewakafkan mula amal kebaikan. InsyaAllah pahalanya akan sampai kepada mereka.
1: InsyaAllah.
2: Jajak DJ. Wa'alaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu tu. InsyaAllah ada masa ketika kelak dan kita akan berkongsi lagi Ustazah untuk tajuk kita yang lain. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
0: Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Hot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka, sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi, jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng, pagi kita!

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Selamat pagi untuk kita semua yang mungkin ajak bau tune kami di Sarawak FM untuk pagi itu, okay? Jadi berkenaan dengan ada peramati ura-ura, isu-isu, kelakar-kelakar, buah mulut keliru berkenaan dengan isu MyCard yang baru ya. Dalam thread pun ada orang madah keliru, perlukah kini-kini nak menukar MyCard baru? Ataupun bila menukar MyCard baru kelak, adakah tak segala subsidi dan segala budi 95 bantuan Maisara dan segala-segala ada yang kita perlukan itu akan jadi reset ataupun hilang semuanya. Sebenarnya apa nak kongsi dengan kita, bila kita nukar MyCard baru, sebenarnya si menyejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalannya. Jadi MyCard generasi baru ya, boleh terus digunakan seperti biasa bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik ajak diterima lah. Jadi rekod subsidi yang direkodkan dalam MyCard ya, sebaliknya ia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara atau Budi aja. Jadinya macam link aja lah ke MyCard kita.
1: Baik.
0: Kita nukar MyCard baru pun si akan menyejaskan nak apa yang dah sedia ada kini tu.
1: Jadi si efek okay? pun
0: tak ada, tak ada. Okey.
1: Jelas.
0: Okey, itu di antara perkongsian kita bersama berkenaan dengan isu MyCard yang baru yang mungkin kena itu sedikit sebanyak mengelirukan kita lah. Jadi jelaslah kita madah dengan kita semua untuk pagi itu, okay? Jadi seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas itu kembali lagi bersama Andy dan Lin. Semestinya pelbagai lagi pengisian menanti kita semua. Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Jumaat tu, apa kata kita terus bersama Iskandar dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Iskandar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, gini untuk info cuaca kita di pagi Jumaat tu, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 18 September 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Miri dan Limbang. Jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Pada cuaca sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut ketinggian ombak iaitu 0.5 hingga 1.0 meter dan angin daripada utara 10 hingga 20 kilometer sejam. Untuk utara Sarawak pula, laut berombak 1.0 hingga 1.5 meter dan angin daripada barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, selamat bertugas.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Masa kini, kita mengalami cuaca yang kurang sihat terutamanya pada musim kering dan gelombang jerebu. Anda tahu, jerebu yang berlaku boleh mengakibatkan sakit tekak, mata berair, penyakit kulit dan bermacam lagi implikasi kesihatan yang bakal kita hadapi. Jadi, beringatlah, kurangkan aktiviti luar anda, minum banyak air kosong dan paling penting, jangan sesekali membuat pembakaran secara terbuka. Jaga alam sekitar kita, cuaca sihat, kita pun akan sihat. Pesanan ini daripada Sarawak FM.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, tadi kita di pagi Jumaat tu berkenaan dengan peninggalan waninggal. Selalunya bila mak bapak kita mundah siada gig dengan kita dah waninggal lah, mestinya meninggalkan segala bangan-bangan yang dah mungkin rumah, mungkin peralatan, segala perkakas rumah dia lah ditinggalkan nak.
2: Betul.
1: Di sialah apa nama te adik anak-anak akan ngatur macam ni nyampun
2: pembahagian
1: mungkin ikut Farahid kah, mungkin mengikut biarlah mengikut cara masing-masing lah nak, yang bersesuaian lah. Tapi Anan, apa nak diceritakan dengan kita orang pagi tu berkenaan dengan sikit kisah tu berkenaan dengan mak bapaknya tek baru meninggal, maknya tek baru meninggal, lepasnya barang peninggalan jadi rebutan. Jadi yang peliknya pakcik makcik merebut hanya sebuah peti ais saja.
2: peti ais saja dia rebutnya. Ya Allah.
1: Kita sih paham moh apa sebenarnya apa namanya cerita tu
2: situasi di sebaliknya lah.
1: Yes, betul, situasi yang berlaku. Bila kami baca situasi tadi, nya macam dan tu dah target sebenarnya. Okay, bila mak dah serah esok, aku nak ambil petais. Aku nak ambil tu, aku nak ambil macamnya tu si. Jadi yang menjadi peliknya, anak-anak buah yang menyaksikan benda yang berlaku hairan.
2: Of course lah.
1: Apa hal nenek baru meninggal kau tek berebut reta yang si masuk akal tu si.
2: Masuk akal. Petais je kot.
1: Mana? Yang petais yang buat pintu ya, pakai kau rebut sapan, berapa rebut nak angkat pintu ya.
2: Yalah, kata orang even sekecil-kecil benda yang pun boleh menjadi isu.
1: Betul. Ya. Jadi malulah nyantik sebagai anak buah nak nangga olahan sidak pak cik mak cik dan nyantik berebut reta nenek nyantik umpama apa nama si mau mati. Pemergian bubuk kubur lagi merah. Lagi merah. Pertama si pemergian neneknya dan juga berebut reta yang kata orang berapa aja peti air sana. Kau boleh beli je pun.
2: Ingat tak jongkong mas kan, dia tinggal neneknya peti karun mas kah apa kan nak
1: mayat pun masuk akal tu si
2: masuk akal lah nak pakai bergaduh tu peti ais. Betul jadi cerita P. Ramli, belacan pun mau gaduh kan,
1: macam mau gaduh kan. Macam mana ceritanya?
2: Yalah, bila kita fikir dia, kadang-kadang kita malu dengan nebiak.
1: Betul.
2: Macam mana kita nak pengajaran dengan nebiak?
1: Betul.
2: Kita olahan orang tua pun perangai kira ya.
1: Nah, sepatutnya peramati kena ada cara yang betul. Mun kita macam si pasti pas semua wujuklah dengan orang yang betul-betul faham mengenai pembahagian harta. Jangan kita semena nanti oleh karena kau ti anak tua, kau ti anaknya tu, kau ti anaknya tu, kau anak bongsu enya dapat tu.
2: Tapi ialah walau bagaimanapun benda tu wujud.
1: Wujud.
2: Memang kata orang tadi walaupun sekadar peti ais yang jadi rebutan. Tapi nya wajar juga lah dibawa kepada orang tengah
1: untuk betul.
2: Untuk membahagikan siapakah yang kau punya peti ais itu. Tapi mau ada jenis adik-beradik ataupun keluarga yang silalek pun.
1: Betul.
2: Jenis kata orang bersatu hati apa yang dah asyik hal. Ambil je kau peti ais lah contoh. Kan lebih harmoni.
1: Kami rasa ada peti ais lah mungkinnya dipolah oleh daripada jongkong mas.
2: Mungkin.
1: Ya nyuruh nanya berebut nak ambil.
2: Husnuzon. Dia kau tahu nak pakai ngengkah ais pun emas.
1: Kita sih tahu.
2: Pakai megang ngetik pun emas.
1: Mungkin dia pakai rebut dan nyangali. Astagfirullahalazim. Renungan kita bersama. Esok nak. Jadi apapun ialah cerita kita untuk trending kita di hari Jumaat tu. Kita tinggal ke cerita trending. Itu kita nak cerita zaman kanak-kanak kita. Apa ceritanya?
3: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.
1: Bila kita cerita hal zaman kanak-kanak tu, semestinya si jauh daripada zaman nakal kanak-kanak.
2: Betul.
1: Baik kita mari zaman umur lagi biak kata kita nak masuk ke remaja, macam-macam lah olahan. Pakai kata orang nyok hantu isin nya kau tu.
2: Yalah mungkin kita mikir dolok nak zaman kata orang zaman permainan kita dolok dengan kini tu memanglah of course lah.
1: Yes, betul.
2: Gadget dengan zaman kita dolok main dalam sungai lah.
1: Betul.
2: Main goli lah.
1: Kan. Tapi ya nanti bila kita berkelakar dengan zaman kanak-kanak tu, zaman kini tu sebenarnya menjadi kerisauan juga mak bapak sebenarnya. Bila kau nyuruh anak kau main di luar nun, salah satu faktor yang menjadi bingung itu keselamatan. Kau nak menyuruhnya dalam rumah, nya kagum dengan gadget.
2: Betul.
1: Kau nak nyuruhnya di luar rumah, nya kelak gago dengannya gago dengan nyampun keselamatannya. Main dalam paritan nekik pokok tergugur patah riok apa lemas macam-macam cerita.
2: Iyalah yang berlaku dengan apa yang tular baru-baru tu tadi.
1: Menatulah kita nak ceritakan dengan kita. Mungkin zaman kanak-kanak kita pernah terjadi ataupun berkisah mengenai kisah tu.
2: Adakah situasi yang pernah berlaku dalam apa kehidupan kita masa kanak-kanak dulu?
1: Betul, betul. Boleh kita kongsi boleh bersama?
2: Betul. Di page resmi Sarawak FM kita dah pun update. Okay. Boleh kongsi, kita komen, kami dua baca.
1: Ya, selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, untuk tajuk utama akhbar pagi itu ada satu je akhbar tempatan di Utusan Borneo. Di muka depannya MA63 perlu jadi waad nasional tanggungjawab seluruh negara. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga antara lainnya, pekukuh pengurusan barang rampasan stor baru JKDM bernilai 9.98 juta siap pastikan penyimpanan lebih selamat, sistematik dan terkawal. Juga antara lain yang dimuatkan di ruangan tempatan di Kuching, kaki tersepit pada roda berantai jengkaut, lelaki berjaya diselamatkan. Juga antara lain di muka surat 2, Borneo Jazz Festival kembali untuk edisi ke-20. Di muka surat 3, Anwar umum bayaran interim 1.5 bilion kepada Sarawak. Di muka surat 4, Natma ambil langkah proaktif laksana OPA ataupun operasi pembenihan awan. Juga antara lain yang dimuatkan di muka surat 7, perkasar teknologi pintar digital dalam sektor pertanian. Di muka surat 11, ruangan dunia, bangunan roboh di Gaza, 20 maut, puluhan hilang. Di muka surat 15 dan juga 16, di ruangan sukan, Barca pamer kehebatan dengan kemenangan luar biasa. Skuad gegasi Catalan itu belasah Racing Santander 7-2 dalam aksi La Liga Spanyol yang berlangsung di Stadium Camp Nou. Liverpool tambah derita Tottenham Hotspur. Viana percaya trio terbaru Manchester City mampu tiru impak luar biasa Rodri dan Jorge Silva. Manchester United tersingkir daripada Piala Liga. Squad The Red Devils di ejek semasa keluar padang, kalah mengejut 2-3 kepada Britain pada perlawanan di Old Trafford. Di antara lain, 27 regu berentak pada kejohanan sepak takraw Piala TM Sepupuk Niah. Wamenga rangkul 9 emas MAMC 2026 dan Tuchel menyesal tidak makan rumput di Stadium Azteca. Macam-macam. Okeylah, yang antara yang dimuatkan di akhbar tempatan pagi itu Utusan Borneo. Refleksi diri akan menyusul lepas itu, ringkas 8 pagi. Dan kembali lagi bersama dengan Lin dan Andy di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Pada hari ini saya nak berkongsi mengenai satu fenomena yang agak serius yang berlaku kita, iaitu keberhutangan. Banyak kita dengar kes-kes tu kan. Jadi terdapat kumpulan banyak ya masalah berhutang tu yang serius dan kadang-kadang terjebak dalam pinjaman along di mana satu situasi yang sangat membimbangkan. Kadang kita nanggar, saya pergi bank nak, saya nanggar sudah tu mengembak kad banyak kad limbanya pada hati. Semua kita berhutang dah along tu kadang-kadang gaji kita dikontrolnya melalui kadnya. Jadi benda macam tu lah, kita sedih lah kita nanggar berlalu masa berlaku kini tu. Jadi soalannya macam tu, macam ni kita nak menangani masalah macam tu. Jadi ingatlah, pertama sekali ialah kita perlu merancang masa depannya untuk yang tersayang kita. Kenal dan anggap muka apa kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kita mesti memikir long term lah. Kadang-kadang kita tu suka berbelanja benda yang si perlu. Wants versus needs kata orang putih nak. Oleh kerana kita tu ngekot kita tu once kita gunakan duit kita untuk beli benda yang kurang bermanfaat untuk kita. Jadi pandai-pandailah kita merancang untuk keluarga kita. Yang keduanya ialah mood habit yang paling bagus ialah mood kita terima ujung bulan gaji nak. Kalau boleh 10% terus simpan. Simpan sendiri ya, simpan di bawah bantal ke, simpan dengan bini kita kan. Simpan sesuatu tempat yang agar uang si boleh kita si senang untuk ambil duit. Jangan apa untuk bekalan kita, untuk simpanan kita hari tua kelak. Jadi not lebih 90% ya, ya baru kita gunakan untuk belanja apa? Belanja kita pun keperluan kita. So buat kata orang putih, pay yourself first. Okay. Yang ketiganya lah, tadi saya nak menandakan, belanja ikut keperluan. Kita mesti tahu apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. So jangan kita terpengaruhi daripada apa yang kita nanggar berlawan orang sebelah rumah. Kau nanggar orang sebelah rumah ya, yang pakai electric gate, kau pun mau jual. Saja gate nyanang depan mata, depan hidung, dari pintu rumah. Oh, nangga orang sebelah rumah, nangga bini yang pakai gelang 3 kilo. Kau pun mau jual, mau beli gelang 10 kilo. Pakai rantai kapal lagi bagus. Gua saya aja. Jadi, kadang-kadang kita jangan kita terlalu mendengar bisikan petak nafsu kita. Atau semua ada kerja syaitan, betul sih? Jadi, kepada semua yang budak-budak especially lah, jangan kita terlalu senang gila ngikut kita pun nafsu. Ingat lah, bayar diimpun dulu. Jangan kita belanja lebih daripada apa yang kita gaji. Itu masalah apa kan? Selalu apa? Bergantung dengan OT. Kadang-kadang niat OT yang dah dikiranya macam gajinya. Itulah satu penyebabnya kita masuk dalam masalah berhutang. Jadi semua sama-sama kita ingat impun. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

0: La.
1: Napa bola diri di waterfront tu? Lagi sini tu.
2: Kami nak ambil gambar di patung pusat nu. Lepas ya, pergi seberang melikat lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar melikan terubuk. Lepas ya, lepas ya, lepas ya.
1: You, ibu lupa dengar suara you. Diunjak radio 88.9.